0: Nehemiah was sad and frightened.
1: Dan walaupun Nehemia sedang sedih dan takut,
0: yet he listened to the will of God.
1: Namun ia tetap mendengarkan kepada kehendak Allah.
0: Nehemiah asked the king to rescind the law that he had decreed.
1: Nehemia memohon kepada raja untuk membatalkan hukum yang raja telah tetapkan.
0: He asked the king for all the resources that he would need to rebuild the wall of Jerusalem and the temple.
1: Ia meminta kepada raja semua keperluan yang ia butuhkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah.
0: And then he asked for time away from the king.
1: Dan kemudian ia meminta waktu untuk pergi dari hadapan raja.
0: So that he could supervise the work himself.
1: Sehingga ia bisa mengawasi pekerjaan itu.
0: And when the king granted all of Nehemiah's requests, he did not boast.
1: Dan ketika raja berkenan memenuhi semua permohonan Nehemia, Nehemia tidak bermegah.
0: Instead, he gave all of the credit and the glory to the Lord.
1: Tetapi ia memberi semua pengakuan dan kemuliaan hanya kepada Tuhan.
0: The good hand of God was upon me, he said.
1: Tangan Allah yang murah berada di atasku, katanya.
0: I said in the last broadcast that commitment to God has its rewards.
1: Saya telah mengatakan dalam siaran yang lalu bahwa kesetiaan kepada Allah memiliki upah.
0: But then it also has its price.
1: Tetapi hal itu juga memiliki harga yang harus dibayar.
0: We saw in the previous messages that after 4 months of fasting, praying, and weeping.
1: Kita memperhatikan dalam pelajaran sebelumnya bahwa setelah 4 bulan berpuasa, berdoa, dan menangis,
0: Nehemiah came to the place of death.
1: Nehemia tiba di tempat kematian.
0: Nehemiah came to the place of death to self.
1: Nehemia tiba di tempat kematian dirinya sendiri.
0: Death to a personal ambitions.
1: Mati terhadap ambisi pribadi.
0: And death to future security.
1: Dan mati terhadap keamanan masa depan.
0: Nehemiah also came to the place of death to self-gratification and comfort.
1: Nehemia juga tiba di tempat kematiannya atas kematian peninggian diri dan kenyamanan.
0: And today I want to talk to you about the price of commitment.
1: Dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai harga sebuah kesetiaan.
0: So if you have your Bibles, please turn to Nehemiah chapter 2, verses 11 to 20.
1: Mari kita membuka Alkitab pada kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20.
0: Many people when they see a successful person, they think how easy life must have been to them.
1: Banyak orang ketika mereka melihat seseorang berhasil, mereka berpikir betapa gampangnya hidup mereka.
0: But they seldom think of the personal cost involved to that person.
1: Tetapi mereka jarang memikirkan bahwa harga yang telah dibuat oleh orang itu.
0: In verse 11,
1: dalam Nehemia 2 ayat 11,
0: Nehemiah went on a 3-day journey in the blistering hot sun.
1: Nehemia berangkat untuk 3 hari perjalanan di panas terik yang sangat menyengat.
0: He walked along the dusty road.
1: Ia menempuh jalan yang berdebu.
0: In verse 12,
1: dalam ayat 12,
0: he got up at night when everybody else was asleep.
1: Ia bangun di malam hari ketika semua orang lain sudah tidur.
0: He told no one of what God laid on his heart.
1: Ia tidak memberitahu seorang pun apa yang Allah taruh di dalam hatinya.
0: In verse 13,
1: dalam ayat 13,
0: when his night's sleep was disturbed,
1: ketika tidur malamnya terganggu,
0: he knew that God wanted him to go to inspect the work.
1: Ia tahu bahwa Allah menginginkan dia untuk pergi memeriksa pekerjaan.
0: A day in the life of a godly person must begin and end in solitude.
1: Sebuah hari dalam kehidupan seseorang yang saleh harus dimulai dan diakhiri di dalam kesepian.
0: Godly people must commune with God before they can help people.
1: Orang-orang kudus harus bersekutu dengan Allah sebelum mereka bisa menolong orang lain.
0: They must agonize before God before they can pray with people.
1: Mereka harus mengalami penderitaan di hadapan Allah sebelum mereka bisa berdoa dengan orang lain.
0: They hear God before they can speak for Him.
1: Mereka mendengarkan Allah sebelum mereka bisa berbicara untuknya.
0: The godly person must pay the price of isolation before ever going public.
1: Orang-orang kudus harus membayar harga keterpisahannya sebelum berada di depan banyak orang, di depan umum.
0: For every minute a believer spends in ministry, he or she should spend equal time before God in isolation.
1: Untuk setiap menit seseorang percaya yang melayani, mereka seharusnya meluangkan waktu yang sama pula di hadapan Allah dalam pengasingan.
0: If you only rely on your own thoughts and plans.
1: Jika Anda hanya bergantung kepada pikiran dan rencana Anda sendiri.
0: If you do not consult with God.
1: Jika Anda tidak bertanya dan berkonsultasi dengan Allah.
0: You will not be able to speak for God.
1: Anda tidak sanggup berbicara untuk Allah.
0: You will only bring a word only from you.
1: Anda hanya menyampaikan sebuah kata-kata atau sebuah kalimat dari Anda sendiri.
0: Nehemiah was called of God and committed to God.
1: Nehemia memanggil nama Allah dan setia kepada Allah.
0: But there were times when he must have been overwhelmed with the task.
1: Tetapi ada waktunya ketika ia harus dipenuhi dengan tugas-tugas.
0: Well, think with me about the sheer weight of his responsibility.
1: Baiklah, pikirkan bersama saya mengenai begitu beratnya tanggung jawab Nehemia.
0: So while others were sleeping, Nehemiah was awake praying.
1: Maka sementara orang lain tidur, Nehemia berdoa.
0: While others were sleeping, Nehemiah was awake probing.
1: Sementara orang lain tidur, Nehemia bangun untuk memeriksa.
0: While others were sleeping, Nehemiah was awake studying.
1: Sementara orang lain tidur, Nehemia bangun untuk belajar.
0: While others were sleeping, Nehemiah was awake surveying.
1: Sementara orang lain tidur, Nehemia bangun untuk melakukan survei.
0: Those who want to be leaders,
1: orang-orang yang ingin menjadi pemimpin,
0: must be prepared to spend time alone in preparation and planning as they pray.
1: Harus siap meluangkan waktu khusus dalam persiapan dan perencanaan saat mereka berdoa.
0: They must take their cues from above.
1: Mereka harus mengambil petunjuk mereka dari atas.
0: Today we are desperately in need of many Nehemiahs.
1: Hari ini kita mengerang dalam mencari banyak Nehemia.
0: Would you be a Nehemiah today?
1: Maukah Anda menjadi Nehemia masa kini?
0: Why do I say this?
1: Mengapa saya mengatakan ini?
0: Because today we have many walls that are broken.
1: Karena hari ini kita memiliki banyak tembok yang hancur.
0: Today we have so many people who have broken walls of hope in their life.
1: Hari ini kita mempunyai begitu banyak orang memiliki tembok pengharapan yang hancur dalam kehidupan mereka.
0: Today we have so many people with broken walls of missing peace.
1: Hari ini kita memiliki begitu banyak orang dengan tembok hancur kehilangan damai sejahtera.
0: Today we have many people with broken walls of fear of the future.
1: Hari ini kita memiliki banyak orang dengan tembok yang hancur akan ketakutan atas masa depan.
0: Today we have many people with broken walls of enslavement to money.
1: Hari ini kita memiliki banyak orang dengan tembok yang hancur yang diperbudak oleh uang.
0: Today we have many people with broken walls of addictions and sin.
1: Hari ini kita memiliki banyak orang dengan tembok hancur kecanduan dan dosa.
0: Seeing these broken walls ought to break our hearts.
1: Melihat tembok hancur ini seharusnya menghancurkan pula hati kita.
0: But seeing these broken walls should do even more.
1: Tetapi melihat tembok hancur ini seharusnya pula membuat tindakan kita lebih lagi.
0: Because what we need today are men and women who are willing to spend time on their knees.
1: Karena apa yang kita perlukan hari ini adalah kita, pria dan wanita, yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk berlutut.
0: There are many broken walls on a personal level.
1: Ada banyak tembok hancur pada tingkat-tingkat pribadi.
0: Many people are filled with unbridled greed.
1: Banyak orang yang dipenuhi dengan ketamakan yang tak terkendali.
0: The walls of thankfulness are broken.
1: Tembok ucapan syukur telah hancur.
0: Many people live lives of emptiness.
1: Banyak orang yang hidup dalam kehidupan yang kosong.
0: The walls of love are broken.
1: Tembok kasih telah hancur.
0: Many people hoard their bitterness and pain.
1: Banyak orang menimbun kepahitan dan kesakitan mereka.
0: The walls of forgiveness are broken.
1: Tembok pengampunan telah hancur.
0: My listening friends, this is very important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: You must get out of your self-pity.
1: Anda harus keluar dari sikap mengasihani diri sendiri.
0: Stop reliving your past problems.
1: Berhentilah untuk hidup lagi dalam masalah-masalah dengan masa lalu Anda.
0: How can you do that?
1: Bagaimana Anda bisa melakukan itu?
0: Give them to Jesus.
1: Serahkan semuanya kepada Yesus.
0: Put them under the blood and then get out and do something for somebody else.
1: Letakkan di bawah darah Yesus dan kemudian keluar dan lakukan sesuatu untuk orang lain.
0: Does your neighbor hate you?
1: Apakah tetangga Anda membenci Anda?
0: Go over and love them for Jesus' sake.
1: Pergi kepada mereka dan kasihi mereka untuk Yesus.
0: Because the walls are down.
1: Karena tembok itu sudah hancur.
0: And as we probe these walls,
1: dan saat kita memeriksa tembok itu,
0: as we examine these walls,
1: saat kita memeriksa tembok-tembok ini,
0: like Nehemiah, we can feel overwhelmed.
1: Seperti Nehemia, kita bisa merasakan dengan meluap-luap.
0: But we have a God who is far more powerful than any problem in the world.
1: Tetapi kita mempunyai Allah yang lebih besar kuasanya daripada setiap masalah di dunia.
0: We have a God who is far more powerful than any sin in the world.
1: Kita memiliki Allah yang lebih besar kuasanya dari semua dosa di dalam dunia.
0: We have a God who is far more powerful than any power in the world.
1: Kita memiliki Allah yang jauh lebih berkuasa daripada setiap kuasa di dalam dunia.
0: What did Nehemiah do about this overwhelming problem?
1: Apa yang Nehemia lakukan dengan persoalan yang meluap-luap ini?
0: He did not say, "You people have got to do something."
1: Ia tidak mengatakan, "Hey, kamu orang-orang, kalian harus melakukan sesuatu."
0: No.
1: Tidak.
0: He said, "We have got to do something."
1: Ia berkata, "Kita harus melakukan sesuatu."
0: Then I said to them, "You see the distress we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burnt with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be in reproach."
1: Kemudian ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela."
0: Here is what Nehemiah is saying.
1: Inilah yang Nehemia katakan.
0: Enough shame.
1: Cukup memalukan.
0: The kingdom is in reproach.
1: Kerajaan Allah dicela.
0: God's name is in disrepute.
1: Nama Allah direndahkan.
0: And finally in verses 18 and 19 of chapter 2 Nehemiah encounters three men.
1: Dan akhirnya dalam kitab Nehemia 2 ayat 18 dan 19 Nehemia menghadapi tiga orang.
0: You will hear from these men throughout the series of messages.
1: Anda akan mendengar orang-orang ini sepanjang seri pelajaran ini.
0: They are Sanballat, Tobiah, and Geshem.
1: Mereka adalah Sanballat, Tobiah, dan Geshem.
0: The moment they heard that God is going to do great things,
1: ketika mereka mendengar bahwa Allah akan melakukan perkara-perkara besar,
0: they had to oppose it.
1: Mereka harus menentangnya.
0: They had to resist it.
1: Mereka harus melawannya.
0: And here they began their obstructionist endeavor.
1: Dan di sini mereka memulai kerja keras mereka sebagai penghalang.
0: These men are no different from many in our time.
1: Orang-orang ini tidak berbeda dari banyak orang di zaman kita.
0: The moment they hear someone say, "Let's rise and build,"
1: ketika mereka mendengar seseorang berkata, "Ayo bangkit dan membangun,"
0: they say, "Let's rise and blast and criticize."
1: Mereka berkata, "Ayo bangkit, hancurkan dan kritiklah."
0: There are two kinds of people in this world.
1: Ada dua jenis orang di dalam dunia ini.
0: There are the constructionist.
1: Ada kelompok orang pembangun.
0: And the obstructionist.
1: Ada kelompok orang penghalang.
0: There are people who build and there are people who try to stop the building.
1: Ada orang yang membangun dan ada orang yang mencoba menghentikan pembangunan.
0: Which kind are you?
1: Kelompok orang seperti apakah Anda?
0: My listening friends, this is important.
1: Saudara pendengar, ini sangat penting.
0: If you determine that you are to do something great for God,
1: jika Anda menetapkan bahwa Anda melakukan sesuatu yang besar bagi Allah,
0: you can count on opposition.
1: Anda bisa dinilai sebagai musuh.
0: Many people will laugh at you.
1: Banyak orang akan menertawakan Anda.
0: Many people will mock you.
1: Banyak orang akan mencela Anda.
0: People will throw innuendos and false accusations your way.
1: Orang-orang akan melemparkan sindiran-sindiran dan tuduhan palsu pada jalan Anda.
0: Sanballat, Tobiah, and Geshem did all of these things to Nehemiah.
1: Sanballat, Tobiah, dan Geshem melakukan semua perbuatan ini kepada Nehemia.
0: And there are people like them in every community.
1: Dan ada orang-orang seperti mereka juga dalam setiap komunitas.
0: Nehemiah faced them directly in verse 20 when he said the following.
1: Nehemia menghadapi mereka langsung di ayat 20 ketika ia berkata sebagai berikut.
0: The God of heaven will give us success.
1: Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil.
0: Nehemiah was giving them the warning.
1: Nehemia memberikan mereka sebuah peringatan.
0: You either get out of the way or get going on the way to serving God.
1: Entah Anda keluar dari jalur atau berada di jalur untuk melayani Allah.
0: Listen, my friend, as I conclude.
1: Saudara pendengar, saya sedang menyimpulkan sekarang ini.
0: If God is for us, who can be against us?
1: Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
0: The gates of hell shall not prevail against the church of Jesus Christ.
1: Pintu neraka tidak akan menang terhadap jemaat Yesus.
0: The God who called you gives you confidence.
1: Allah yang memanggil Anda akan memberikan Anda keyakinan.
0: He will see His work through.
1: Ia akan melihat pekerjaannya terjadi.
0: Are you willing to pay the price?
1: Maukah Anda membayar harganya?
0: Then say to Him, "Here am I, Lord."
1: Katakanlah kepada Tuhan, "Inilah aku, Tuhan."
0: And then write to us and let us know.
1: Dan tulislah surat kepada kami agar kami mengetahuinya.
0: We love to hear from you.
1: Kami senang mendengar kabar dari Anda.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa harga berikutnya yang harus Anda bayar dalam mengikut Tuhan adalah harga kesetiaan. Harga kesetiaan ini meliputi kesunyian dan keterpisahan dari keramaian dunia. Harga kesetiaan juga berarti meluangkan waktu di hadapan Allah dalam pengasingan. Sebelum Anda dipakai Allah dengan luar biasa di depan umum, Anda harus membayar harga keterpisahan. Allah sedang mempersiapkan Anda dalam sebuah waktu khusus untuk persiapan dan perencanaan. Dan itu terjadi di dalam doa. Segala petunjuk harus Anda terima dari atas, dan baru sesudah itu melakukan pekerjaan Allah yang besar itu di bumi ini. Allah sedang mencari orang-orang yang siap menjadi Nehemia masa kini. Apakah Anda siap membayar harga kesetiaan itu?
1: Saudara pendengar, demikian tadi program yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski dan diproduksi oleh Yayasan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda yang rindu untuk mengirimkan tanggapan mengenai program ini dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-1777-986, 0811-1777-986, atau melalui alamat email ke humas@yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di

tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: Let us declare together.
3: Kita sama-sama menyatakan.
2: I can be what the Bible says I can be.
3: Saya dapat menjadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi.
2: I can do what the Bible says I can do.
3: Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan.
2: And I can have what the Bible says I can have.
3: Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki.
2: I believe it.
3: Saya mempercayainya.
2: I declare it.
3: Saya menyatakannya.
2: And I receive the word.
3: Dan saya menerimanya.
2: In Jesus' name.
3: Di dalam nama Yesus.
2: Amen.
3: Amen.
2: All the word of God is yea and amen.
3: Karena semua firman Tuhan adalah ya dan amin.
2: What we are holding in our hands is the absolute truth.
3: Dan apa yang kita pegang itu adalah kebenaran sepenuhnya.
2: There's nothing better than the word of God.
3: Dan tidak ada sesuatu pun lebih baik daripada firman Tuhan.
2: If you eat it, you will have life.
3: Dan jika saudara memakannya atau menerima dan merangkulnya, saudara akan mendapatkan kehidupan.
2: Amen. Amen. Praise the Lord. Tell your neighbor, are you ready?
3: Kata pada tangga saudara, apakah kau
2: siap? Are you excited?
3: Apakah kau bersemangat?
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Are you excited?
3: Apakah saudara bersemangat?
2: Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Thank you guys. Thank you girls. Hallelujah. God is an awesome God.
3: Tuhan kita itu dahsyat.
2: Can I make a difference?
3: Bisakah saya membuat sebuah perbedaan?
2: Sometimes you think you cannot make a difference because you think it's your friend. So I say no point also.
3: Kadang-kadang saudara nggak bisa melihat tidak bisa membuat perbedaan karena saudara hanya lihat dia cuma teman saya, ya apa gunanya?
2: Kayak gini kalau umpamanya Georgie ya, angkat. So dia lihat pas aku dia nggak enak tuh ngomong. Aduh, gimana ya? Tapi dia harus bicara. Kalau dia nggak enak terus repot. Nanti Pak Sagus ya, gue jangan lupa nopong bung dulu kita ya. Ah, sudah. Dan bungnya berkata, aduh, gimana ya? Harus bicara lah, berani-berani bicara. Karena demi kebenaran firman Tuhan. Karena sahabat, kamu harus lebih berani. Jangan gak enak. Kita itu bicara bukan untuk jatuhkan, untuk membangkitkan. Kadangkala kita rasa, Pak Pendeta bicara sama saya kayak gitu sih. Bicara kayak gitu karena saudara bisa dibangkitkan. Saudara bisa ambil dua cara. Batu lompat atau batu sandung. Yesus itu menjadi batu lompat bagi orang yang mau ikut. Dia menjadi batu sandung bagi pemberontak. Kita semua harus menjadi seperti gitu. Tapi tujuan kita untuk batu lompat. Tujuannya ya. Hati kita harus menjadi alat untuk bikin orang batu lompat. Tapi kalau dia sandung itu bukan salah kita. Tapi kita coba yang terbaik. Dengan kasih. Jangan lupa dengan kasih ya. So, can I make a difference? Yes, you can make a difference.
3: Bisakah saya membuat sebuah perbedaan? Iya benar, saudara dapat melakukannya.
2: Anyone who approach the great king, anyone who approach the great king without his approval can be executed.
3: Karena di sini dikatakan yaitu bahwa siapa saja yang datang kepada rajanya tanpa persetujuan daripada dia, dia dapat membunuhnya.
2: So Esther face a impossible situation.
3: Jadi di sini kita lihat Ratu Esther menghadapi situasi yang sangat mustahil.
2: I believe many of you have faced many impossible situation also.
3: Saya percaya juga saudara sekalian tahu atau banyak sedang menghadapi hal-hal yang mustahil.
2: And many of you also face like Esther filled with uncertainty and danger.
3: Dan saudara juga merasakan ketidakpastian dan bahayanya dari semuanya itu.
2: But all this can be transformed by a divine appointment.
3: Tapi semuanya itu dapat diubahkan dengan sebuah petunjuk daripada Tuhan.
2: If you believe that you are born for such a time as this.
3: Jika saja saudara percaya bahwa saudara dilahirkan untuk saat yang seperti ini.
2: It reminds us that our circumstances, current circumstances.
3: Dan mengingatkan kita bahwa keadaan kita pada saat ini.
2: Whether it's joyous or sorrowful.
3: Apakah itu hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan.
2: They are not random accidents.
3: Dan tahu bahwa itu semua bukan secara kebetulan atau acak secara kebetulan.
2: But they were woven by God's sovereign plan.
3: Tetapi itu adalah merupakan yaitu bagian daripada rencana.
2: God's sovereign plan.
3: Ya, rencana besar ilahi. Rencana kedutaan Allah.
2: Amin.
3: Kedaulatan amen. Allah, ya kedaulatan.
2: Amin, amin. You know what is woven?
3: Woven itu kayak ditenun.
2: Ah.
3: Kayak Tuhan yang menenun kehidupan saudara. Itu caranya indah sekali.
2: Bible says to us that even in your mother's womb.
3: Bahkan sebelum engkau berada di dalam kandungan ibumu, yaitu Tuhan telah merancangkan sesuatu bagi saudara.
2: You are not born in the family by accident.
3: Artinya saudara bukan lahir dalam suatu keluarga itu karena kebetulan aja orang tua saudara menginginkan saudara jadi saudara ada, bukan.
2: The family can make an accident, but you are not born out of accident.
3: Memang benar, keluarga bisa aja membuat sebuah kecelakaan, orang mengatakan, tapi saudara lahir dalam dunia ini bukanlah sebuah kecelakaan atau kebetulan.
2: Yeah. You can be out of marriage and then you born. Your family, you are born out of a wedlock.
3: Atau dikatakan saudara lahir di luar daripada pernikahan dan saudara mengatakan ya itu kebetulan aja saya lahir di luar pernikahan.
2: It's not an accident. God didn't put you there accidentally. He knows what's happening. He put you there for a purpose.
3: Tapi itu bukan suatu kecelakaan, tetapi suatu tujuan Tuhan. Amen. Saudara dilahirkan dalam dunia ini.
2: Family make mistake, but God didn't make mistake.
3: Itu orang tua atau manusia bisa buat kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan.
2: Amen. So you are born out of that, don't be afraid. God has a purpose for you still.
3: Jika saudara mengatakan itu saya lahir di luar nikah karena hasil daripada luar nikah, saudara ingat Tuhan tidak pernah membuat kesalahan untuk saudara berada dalam dunia ini. Amen.
2: By the way, people your age don't even know that you are born out of it. Forgotten already, toh?
3: Iya. Barangkali ya itu kalau ada orang juga udah lupa saudara itu lahir memang di luar nikah atau apa, pada zaman ini udah nggak dipentingkan lagi.
2: The only one will know is you.
3: Orang yang satu-satunya tahu adalah dirimu sendiri.
2: Then the other person is the devil.
3: Dan satu lagi yang tahu adalah si iblis.
2: And he will try to haunt you.
3: Dan iblis coba selalu menghantui saudara.
2: But you must know that you are not an accident.
3: Tapi saudara harus tahu dan yakin di dalam Tuhan saudara itu bukan kecelakaan atau kesalahan untuk saudara
2: God's
3: berada dalam dunia ini.
2: For your life.
3: Karena Tuhan memiliki tujuan untuk saudara dalam dunia ini. Amen.
2: Amen. God has a purpose for you.
3: Tuhan memiliki tujuan untuk saudara.
2: So that his plan and purpose can be accomplished. So don't put yourself down. Look up to God. Connect to God. And fulfill his purpose.
3: Jadi karena memang rancangan daripada Tuhan untuk saudara berada dalam dunia ini, dari sebab itu kita lihat ke atas, kita lihat kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, izinkan Tuhan untuk memenuhi tujuan dia di dalam kehidupan saudara.
2: That's why in Jeremiah 29 verse 11 says.
3: Dari sebab itu kita lihat Yeremia 29 ayat 11.
2: For the Lord say, for I know the plan I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future.
3: Ya, satu suara dengan suara yang nyaring ya. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
2: Amen. This promise from God.
3: Jadi janji daripada Tuhan ini.
2: The scripture assures us that his design for us are filled with hope.
3: Adalah rancangan daripada kita memenuhi kehidupan kita penuh dengan harapan di dalam Dia.
2: Tahu ada orang kadang-kadang putus asa, tidak ada harapan toh? Kenapa dia bisa menjadi gitu? Bukankah dia baca Alkitab? Bukankah dia tahu firman Tuhan yang berkata Tuhan adalah harapan kita? Yes. Walaupun engkau dengan kekuatanmu, engkau sudah hilang harapan. Dan orang yang hilang harapan itu karena dia lihat dengan kekuatan dia. Gak mungkin dia lihat Tuhan dan dia hilang harapan. Dia kecewa karena dia punya harapan tidak terjadi bagi dia. Tapi harapan Tuhan lebih baik daripada dia punya harapan sendiri. Hanya dia gak bisa lihat. Dia hanya bisa lihat ini, for example. Contohnya, Paul di sini. Tuhan bilang, ay, lihatlah matamu. Sepanjang matamu bisa lihat cewek yang mana yang kau mau. Yeah? I bilang, Tuhan, saya tidak mau pilih dengan mata saya. Saya mau Tuhan pilih untuk saya. Hebat itu benar. Tuhan bawa Oyan dari daerah yang dia tidak tahu. Kasih dia temu. Dia jatuh cinta sama Oyan. Tuhan kasih kamu seorang kamu itu harus terima. Jangan bilang, saya gak suka ini mah Tuhan. Saya maunya yang itu. Saya maunya yang itu. Jangan gitu. Ah. So, kadang-kadang Tuhan berkata, ini yang terbaik. Tapi kamu lihat di sisi kirimu. Kadang-kadang cewek aja kayak gitu kamu kadang-kadang. Atau cowoknya kayak gitu. Cowoknya ini, enggak. Terlalu banyak, bolong. Maksudnya bolong-bolong. Cowok ini, enggak Tuhan. Ini yang terbaik, enggak. Saya mau jabatannya dokter. Saya mau jabatannya PNS. Biar jelek gak apa-apa PNS. Karena hidup aku aman. Tapi Tuhan mau kamu hidup bersama dia. Dan Tuhan mau tunjuk kepada kamu. Kamu harus rela untuk ikut apa Tuhan mau. Yang udah nikah jangan mau pindah-pindah loh. Awas loh. Gak boleh ya. Tapi dokter bilang kan yang Tuhan mau. Ya kamu udah jadiin. Sudah Tuhan akan atur nanti. Tuhan akan taruh di kolam. Stel baru buat saudara. Oke? Bisa ikut? So this promise of this scripture actually, God is assuring us his design for us are filled with hope.
3: Jadi kalau kita lihat Yeremia 29:11 itu adalah janji daripada Tuhan meyakinkan kita bahwa rancangan dia itu penuh harapan untuk kita semuanya. Amen.
2: Even when we are in adversity, facing adversities.
3: Meskipun kita menghadapi segala kesusahan,
2: God will wrap us in a plan that work for our ultimate good.
3: Dan Tuhan sendiri akan merangkul kita di dalam rancangannya dia yang bekerja untuk kita pada akhirnya untuk kebaikan.
2: And for his glory.
3: Dan juga untuk kemuliaan dia.
2: Saudaraku, ada orang kayak gini. Dia jalan sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ke kanan dia gak mau, tetap lurus. Ke kanan gak mau tetap lurus. Ke kanan gak mau tetap lurus. Terus lurus, gak mau ke kanan, dia gak mau. Dia terus sampai susah, dia mentok. Pong. Kayak tadi Pastor Robi tuh, mentok kayak gitu. Kalau kita mentok kayak gitu masih gak sadar, gak mau sadar, kita itu akan mentok terus selama hidup kita. Akhirnya masuk ke kubur, mentok juga. Tutup peti kan, udah mentok, hilang. Ada orang kayak gitu loh, orang Kristen kayak gitu, kepala batu loh. Aku berdoa saudara jangan menjadi kayak gitu. Kalau Tuhan berkata ke kanan lah. Kayak lagu itu kan, ke kanan, ke kiri, Di Israel mereka nyanyi ke kanan, woi ibu-ibu semua hebat gitu. Dari kecil sampai besar ibu-ibu semua goyang semua. Saya pikir wah mereka goyang buat Tuhan lah. Sudah, aku ikut sama mereka juga. Goyang sama buat Tuhan, it's okay, karena orang saksi jadi besar. So, saudaraku Maria, saudaraku, jangan jalan sampai mentok-mentok. Pernah aku berkhotbah satu hari, ada satu anak baru tuh di gereja. Ya, memang aku pendosa. Dan dia keluar dari gereja. Memang kamu pendosa. Pendosa itu datang ke depan bukan keluar. Tidak ada orang usir saudara. Tidak ada orang berkata tidak ada harapan. Tuhan Yesus selalu memberi harapan. Selama ada nafas di hidungmu. Ada nafas di dalam hidupmu. Kesempatan masih ada. Anugerah masih ada. Aku gak pusing berapa gagal engkau, berapa jelek kau. Yang penting kau mau membenarkan dirimu. Kalau saudara benarkan dirimu dan kamu jalan dengan komitmen dengan sisa hidupmu, saudara akan capai tujuan Tuhan di bumi maupun di surga. Saudara jangan mentok-mentok. Jangan maunya saudara yang mau. Kadangkala pekerjaan aja ya. Kamu udah kuliah, kamu rasa, aku kerja di McD mana mau saya. saya mau jadi CEO. Kemarin saya lihat Instagram itu, orang itu kelewatan itu orang. Dia bilang sama Elon Musk, aku sepinter kamu. Tolong kasih saya kesempatan menjadi vice president kamu. Gimana? Kamu belum coba-coba apa-apa mau jadi kayak gitu. Siapa punya akal budi mau kasih kamu pekerjaan kayak gitu? Enggak bakalan. Mulai dengan rendah hati. Apalagi sekarang susah untuk dapat kerjaan. Yang mana engkau dapat, ambil dulu lah. Oh, gajinya kurang, ini kurang. Daripada aku kurang gaji, gak usah kerja lah. Ya udah, kurang semuanya. Jangan ngemis. Jangan duduk samping Pastor Longki. Supaya dibayarin setiap minggu. Ngemis kau. Jangan gitulah. Kalau setiap minggu dia bayarin, sekali-sekali kamu bayarin juga lah. Supaya kamu diberkati. Kalau kamu tidak bayarin, terima. Waduh. Kamu itu benalu. Bener sendiri toh. Benalu. Benarlah loh. Tahu benalu kah? Nah, itu. Orang tersinggung sama saya. Saya bilang benalu kamu. Kan saya gak bilang siapa punya nama. Saya bilang benalu kamu kan. Wah, keluar dari gereja. Oh, gak terima. Memang kau benalu karena kamu gak terima. Kan benar kamu kan? Iya. Benar kau. Nah, benar lu. Mengerti kan, Hazrat? Kita bisa ketawa sedikit lah, gak apa-apa. Kan gak bicara tentang saudara, tentang tetanggamu aja. Oke? Okay? Nah, satu ayat lagi. Tadi ayat itu ya? Yeremia ya? Roma 8:28. And we know that in all things God worked for the good for those who love him, who have been called according to his purpose.
3: Amen. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

0: Tolong saudara, langgan, connected. Connected. You got to be connected. Kan kalau kita punya keyboard enggak connect, main gila-gila pun hebat-hebat juga enggak ada suara keluar. Karena tidak ada koneksi. Nah, bayangin, itu semua koneksi, tapi kabel sini satu putus ini. Sudah enggak ada sambungan. Biar tiga sambung, satu enggak sambung, tidak ada sambung, enggak ada suara tetap. Tiga-tiga harus connect. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu satu. Itu enggak. Connect sama dia. Dituntun oleh dia. Mau beli rumah, minta dia. Mau beli motor, minta dia. Sepeda listrik, minta dia. Saya enggak beli, saya dapat. Enggak minta juga ya. Dapatin. Sekarang mau jual, saya mau beli. Bangunan gereja. Itu aja. Kalau mau tawar, pergi tawar sama Pak Semai. Kalau cocok harga, dikasih. Kayak gitulah. Kenapa? Kalau sudah koneksi sama Tuhan, segalanya kayak, oh. Butterfly. Enak sekali loh. Yeah, butterfly juga ada angin tiup lawan dia tuh. Tapi dia tetap terbang. Tetap cari. Coba kayak gini. Ayo coba. Tuh, ada yang bukan butterfly. Ada yang kupu-kupu masih. Harus butterfly. Ulat. Kupu-kupu itu butterfly. Oke. Udah cukup. Nomor dua. Bagian dua, bisa terima lagi sedikit. Ini hari sampai dua aja saya stop. Minggu depan kita lanjut lagi. Supaya ketawa lebih banyak. Ulang dihibur. Tapi jangan ketawa saja, tidak dipegang firmannya. Firman itu penting sekali. Sekali-sekali kita kasih ketawa supaya saudara itu telan lebih mudah. Kadang-kadang daging itu kayaknya halo. Tapi kasih senyum sedikit bisa masuk. Number two, trusting God in times of uncertainty.
1: Itu percaya pada Tuhan di saat-saat ketidakpastian.
0: So remember that when the path is unclear and the future seems overwhelming.
1: Jadi kita harus selalu ingat ya, ketika jalanan kita itu enggak jelas, masa depan kita tampaknya suram.
0: You and I are urged not to lean on our own understanding.
1: Kita didesak untuk tidak bersandar kepada pemahaman kita sendiri.
0: But on God's infinite wisdom.
1: Tetapi pada hikmat Tuhan yang tidak ada batasnya.
0: Kadang-kadang kita pakai akal budi kita tuh. Ini kita lihat. Bulan ini belanja kebanyakan. Kita pergi online pinjaman. Online pinjaman 1 juta mungkin bisa dapat tanpa itu. Tapi kamu gak tahu hidupmu akan disiksa selamanya. Kalau kamu gak beresin. Dan dia akan tagih kamu lebih dari 1 juta. Bagaimana engkau tidak bisa mengurangin daripada membelanja lebihan? Hidup sesuai dengan gajimu. Saya dulu ingat, bisa saya pakai Pastor Yonggi, Ibu Asyu ya. Zaman dulu ya, kita berapa tahun sih? 20-an tahun, so 15 tahun lalu lah ya. Habis berapa tahun baru kita ngomong-ngomong. Saya bilang Pastor Yonggi, kan Pastor Yonggi on the deal ya. Nah, Pastor Yonggi buat on the deal. So kalau spare part mau beli, cari Pastor Yonggi. Jangan cari diskon, beli. Kalau kamu ke toko lain gak dapat diskon juga. So sama juga tuh. Kan mereka untungnya 2000, 3000, 2000, 5000 kayak gitu aja. Karena zaman ini gak bisa untung gede-gede lagi. Kan saingan begitu banyak. Apalagi kalau yang orang Kristen yang punya mobil harus dukung gitu. Saya percaya gitu. Saya kalau baterai butuh, saya telepon Mas Yogi, Mas Yogi tolong kirim. Langsung gitu. Nah, bukan saya bilang, karena bukan dia mengemis, enggak. Tapi saya lagi mau cerita sesuatu, tapi tahu-tahu bicara ini. Nah, saya bilang sama Pas Yogi, kamu begitu banyak barang on the deal. Kamu ada datang gak? Gak ada. Gapapa, bagaimana kamu tahu kamu untung atau rugi? Untungan kamu, kamu beli lagi. Sampai dia punya untungan semua diinvestasi dalam barang-barang on the deal. So di tangan kan cash. Gak boleh gini Pak Siongki, saya bilang. Gak boleh gini. Harus data, harus gini, harus gini. Saya kasih tahu mereka, udah selesai. Mereka urus lah, urus. Kalau enggak, kamu gak bisa lihat begitu luar biasa Tuhan dalam hidupanmu. Dan Pak Siongki itu satu orang yang bagus yang saya berkata sama Cici Asyo. Mereka dagang tidak pinjaman dengan uang apa adanya mereka. Berbuat kayak gitu. Hidup ada enggak ada, hidup dengan itu aja. Enggak pernah minta orang, enggak pernah pinjam orang. Itu yang caranya. Kalau saudara yang muda-muda mau dagang,

0: Kemudian nasib baik Yesus, jangan. Hah? Kalau kamu mau pinjamin lebih bagus beri aja, sudah selesai. Kamu bilang pinjam nggak apa-apa, tapi nggak kembali jangan caci maki. Karena yang geblek kamu, bukan dia. Bisa ikut sama saya? Saya bicara dari pengalaman loh. Saya ajar jangan pinjam, tapi kadang-kadang orang datang ke saya kayak gitu. Saya kesian, saya paksa, terpaksa kadang-kadang. Akhirnya saya kurangin, kurasin bank saya, kasih orang. Tapi kembalinya tahunan, minta juga, nggak ada, ya udah, diam aja. Ya udah, lupain aja lah Tuhan. Kalau Tuhan anggap rezeki kembali-balik, kalau enggak ya udah. Segala macam hal kita berbuat. Tapi ingat satu hal. Dalam segala sesuatu yang kau berbuat, Tuhanmu mampu atau enggak? Kalau saudara beli rumah, lain soal. Saya bilang lain soal. Kamu bisa percaya Tuhan untuk kasih kamu uang untuk beli, atau kamu bisa minta Tuhan tolong untuk kasih bank, untuk kasih pinjam, tapi kamu cicil bayar. Jangan sampai tidak bisa bayar. Rumah, mobil, silakan. Silakan. Tapi kamu harus bisa bayar kembali. Jangan sampai tidak bisa bayar, jadi utang piutang, nanti kamu terkutuk. Kan ada risiko. Dan jangan hidup oleh uang orang lain untuk nikmati hidupmu. Bisa ngerti bahasa saya? Seumpamanya, kan zaman ini kan ada kredit card toh yang berkata terbang gratis, bayar satu tahun kemudian. Waduh, orang Indonesia paling senang kayak gitu. Yang gak punya senang. Yang punya, apa bedanya? Gak perlu pusing kok. Yang gak punya senang. Tapi senang sementara, derita selamanya. Saya selalu berkata, orang berkata tentang, oh dokter Paul kita gak ajar. Saya selalu bicara di mimbar supaya kalian bisa belajar. Tapi kalian itu kadang-kadang terlalu pinter. Leaning on your own understanding.
1: Sandar pada pengertianmu sendiri.
0: Leaning on your own knowledge and not willing to listen to what God is trying to tell you.
1: Bersandar pada pengetahuan sendiri dan saudara tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan sebetulnya mencoba untuk memberitahu saudara.
0: You cannot see God speaking through the man.
1: Karena saudara enggak bisa melihat bagaimana Tuhan itu berbicara melalui seorang manusia.
0: It's a sad thing.
1: Itu adalah hal yang menyedihkan.
0: That's why you are where you are.
1: Dari sebab itu saudara di mana saudara berada.
0: Aku sudah masuk ke kelam yang dalam sekali dalam keuangan. Dan Tuhan bawa saya keluar. Saya masuk itu bukan karena saya. Karena orang. Tapi saya setia untuk jalanin sampai Tuhan angkat saya keluar. So, saudaraku, saya ajar saudara itu bukan mau bicara tentang sesuatu. Enggak. Saya bicara itu karena Tuhan ingin saudara sadar. That's why the path is unclear.
1: Jadi sebab itu jalanannya saudara tidak bisa lihat dengan jelas.
0: That's why it's overwhelming for you. There's everything tekanan, tekanan, tekanan, tekanan, tekanan. And then you overwhelm, don't know what to do anymore.
1: Itu saudara kewalahan dengan tekanan, tekanan dari sekeliling saudara sehingga saudara nggak tahu apa yang saudara harus berbuat.
0: You obey, don't obey, obey, don't obey, obey, don't obey. What a waste.
1: Dalam hati saudara, saudara bimbang mentaati Tuhan atau tidak mentaati Tuhan. Itu sesuatu yang sia-sia saja.
0: But we urge you today.
1: Tetapi kan mendorong saudara sekalian pagi hari ini.
0: Lean not on your own understanding.
1: Janganlah saudara bersandar pada pengertianmu sendiri.
0: But on God's infinite wisdom. Humble yourself.
1: Tetapi yaitu rendahkan dirimu, yaitu di hadapan Tuhan, bersandar kepada hikmat Tuhan yang tak terbatas.
0: Jangan datang ke saya untuk tolongan uang, jangan. Datang saya untuk tolongan bantu doa buat saya. Karena saya itu gak bakalan kasih seperak pun kalau tidak Tuhan bicara sama saya. Tapi kalau Tuhan bicara sama

0: saya, apa aja dia bilang saya kasih saya punya sendiri. Dari gereja kita gak sentuh apa-apa. Gereja aja gak cukup. Saya harus berdoa, berlutut, berdoa terus. Karena jemaat mungkin gak dukung sama saya. Mungkin saya berkata ya, bukan saya bilang enggak ya. Mungkin gak dukung sama saya. So itu aku cari gila-gila. Tuhan tolong Tuhan, buka jalan. Sampai saya pulang harus terbang. Tuhan, engkau buka jalan buat saya. Supaya saya bisa cukupin gereja ini. Jangan pikir kamu punya perpuluhan pemberian itu tutupin biaya gedung ini. Atau biaya staff, atau biaya apa-apa. Gak tentu bisa tutupin apa-apa. Kalau kamu mau lihat pembukuannya, datang temu sama saya. Saya periksa perpuluhan lu bayar, saya kasih lihat. Gak bayar, bolong satu kali, ngosa. Itu aja gampang. Tuhan kita itu luar biasa. Karena kita itu matanya harus ke Tuhan terus. Buat pribadi, buat gereja, harus lihat ke Tuhan. Kalau enggak, hancur kita. Kalau saya mau pakai akal budi saya, aduh, hancur. Kalau saya mau cara saya, bisa berhasil tapi hancur saya. Saya enggak mau. Lebih bagus aku lewat. Susah-susah aku lewat, berhasil. So the Bible tells us, huh?
1: Kita memberitahu last two scriptures kita. Today, yeah? Ini dua ayat terakhir.
0: Proverbs 3, verse 5 and 6.
1: Di dalam Amsal 3, ayat 5 dan 6.
0: Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight.
1: Ayat 5, kita baca. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
0: Cepat ya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Itu penting. Your ways. Dalam segala. Your ways.
1: Jalananmu, ya, cara-caramu, kehidupanmu.
0: Kalau saudara mau pinjam, apakah Tuhan bilang oke? Jangan doa, oh bang kasih keluar uang baru oke. Tuhan bilang oke. Enggak bang, selalu mau kasih. Ini kamu dijebak. Apakah saya bicara tentang saudara? Halo?
2: Ya.
0: Saya lagi bicara sama pribadimu. Ya. Karena ada orang yang rencana. Ada orang yang turut terjun. Ada orang yang ambil online. Yang masih buta. Kenapa kamu begitu keras kepala? Firman Tuhan dah ajari, jangan engkau berbuat demikian. Di mana Pak? Di Mazmur. Jangan saudaraku. Dengan lututmu doa. Apakah orang ada utang sama kita? Banyak sekali ya. Gak bayar semua. Gimana? Ambil pedang, pergi cari mereka, potong dia. Jual daging mereka supaya kita kembali uang kita. Oke? Okay? Enggak. Tuhan bilang apa? Tagi, kirim tukang tagi. Semua Ambon kirim ke sana. Enggak. Kirim Marfi sana. Enggak. Tuhan enggak berkata gitu. Kita tinggal doa saja. Tapi kita harus ampuni. Mau gak mau. Susah gak? Susah. Sakit gak? Sakit dong. Kesel gak? Kesel. Tapi Tuhan bilang ampuni. Akhirnya kita buat apa? Ampuni. Kenapa kita ampuni? Kita ampuni untuk diri kita, bukan untuk orang itu. Supaya kita dapat saluran yang jalurnya tidak ada hambatan. Kalau ada hambatan di jantung, stroke, serang jantung. Halo? Ini ada akibatnya enggak? Kadang-kadang ada akibat. Akibat diranjang terus. Akibat lumpuh. Macam-macam terjadi. Karena sumbat. Kita enggak tahu sumbatan itu bisa bawa akibat apa. Sama juga. Kalau kita sumbat sama Tuhan, akibat apa aja bisa terjadi, saudaraku. Karena dia yang naungi kita, dia yang lindungi kita. Dia adalah pahlawan kita. Bisa tangkap? Dapat? So jangan bersandar kepada pengertianmu, saudaraku. Di dalam lakumu, segala lakumu, artinya segala langkahmu, segala pikirmu, itu kasih Tuhan tuntun. So the scripture here teaches us.
1: Di sini ayat itu mengajari kita.
0: That when we surrender to God, our needs to be in control of our situation.
1: Itu kita, ketika kita menyerahkan segala kebutuhan kita untuk Dia sendiri mengendalikan segala situasi kita. Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan segala kebutuhan kita, yaitu untuk Tuhan yang mengendalikan semua situasi kita, sehingga kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan.
0: Ya, kadangkala kita itu mau atur segala sesuatu sendiri, kita mau kendalikan semuanya sendiri. Walaupun kita bilang, Tuhan saya serahin segala sesuatu, tapi yang langkah itu kita, bukan Tuhan. Seringkali ya. Kita udah surrender loh, kita udah serahkan kepada Tuhan pada saat ini. Tapi detik yang berikut, kita mau ambil kendali kembali. Itu yang kita harus serahkan kepada Tuhan. Kendali kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang ambil kendali bagi kita. Dan tuntuknya. So kita itu harus waspada setiap saat. Waspada setiap saat. Ada lagu ke waspada? Gak ada lagu ya, waspada. Hai umat Tuhan, waspadalah. Haleluya. So harus waspada. Karena si siapa itu? Si iblis, si singa. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum cari orang untuk telan. Telan, pelan-pelan, telan. Kalau dia bisa gigit kamu, dia sudah cukup. Infeksi datang. Saudaraku, jangan dilumpuhkan oleh iblis. Tahu bagaimana orang dilumpuhkan oleh iblis? Dihantui di sini. Kau bilang, saya sudah bertobat. Tapi kamu takut orang tahu. Udah lumpuhkan kau. Kamu takut orang tahu, udah lumpuhkan. Ya, saya cerita sama kamu, tapi jangan cerita sama dokter ya. Sudah dilumpuhkan. Saya nggak usah tahu pun kamu udah lumpuh kok. Sudah lumpuh. Sebab itu harus hati-hati. Dokter itu temanmu. Pendoa untuk saudara. Gembala itu gembalakan domba dia. Kadang-kadang dia sayang. Kadang-kadang dia pukul. Gitu kan? Itu wajar lah. Kan bapak juga harus begitu toh. Bapak di rumah ini siapa? Gak bisa dengar, Pas Agus. Siapa? Oh, Pak Dokter Bola. Aduh, saya lupa juga. Kayak gitu toh. Sebab itu, kalau bapak itu sayang anak dan arahkan anak, tapi kadangkala terpaksa itu harus dipukul. Tegur supaya diluruskan, apalagi Timothy, yo. Dan Timothy itu anak muda, tapi dia itu aduh kacau sekali. Firmannya kurang, tapi saya kasih dia latihan. Masih tulis gak? Tiap hari harus tulis Amsal. Tiap hari tulis Amsal satu pasal harus. Dan dia kasih lihat pendeta-pendeta ini. Supaya jadi lebih luar biasa. Ini hari kita lihat itu gak ada apa-apa ini anak. Gak ada gunanya ini anak. Ada orang pikir gitu. Bukan saya pikir, ada orang pikir gitu. Ada orang pikir, capek-capekin, ngomongin 1000 kali masih gak ada gunanya. Tapi saya masih punya pengharapan. Jadi saya suruh dia berbuat itu. Supaya 10 tahun dari hari ini dia menjadi hebat. Orang-orang yang ngomongin dia itu bisa maluin. Soalnya orang Kristen itu harus mendukung, jangan putus asa. Kadang-kadang anakmu itu gak bisa dikendalikan, doa dan arahin, disiplin sedikit supaya jadi benar. Karena anakmu benar, kamu berbahagia juga toh. Kayak gitulah, ya. So, jangan pakai kendalimu, jangan pakai akal budimu, minta Tuhan. Cara gimana Tuhan? Walaupun bukan anakmu, cara gimana Tuhan? Ah, gitu. Staff-staff saya itu bisa tarik kepala sampai botak semua. Kalau hadap sama Timo. Tapi Pastor Robby udah habis kiri kanan. Apalagi Timo duduk dekat Pastor Poli. Habis banyak. Hey, Pastor Poli ya. Gergetan, tarik-tarik, tarik salah tempat lagi. Tapi dia itu sabar. Pak Semboli itu salah satu yang paling sabar. Betul. Kayaknya Pak Sebram itu mau jadi Uflin. Dia tarik-tarik ke atas. Dia kesel sama Timo, dia tarik-tarik ke atas. Jadi Uflin dia bilang, hmm. Ini semua masuk YouTube. Dapat banyak like. But you know, it begins with a commitment.
1: Tapi segala sesuatu dimulai dengan sebuah komitmen, itu keterikatan.
0: Commitment to trust God.
1: Itu sebuah komitmen untuk saudara percaya kepada Tuhan.
0: You know, you need a commitment to trust God.
1: Karena yaitu bagian kita, kita perlu memiliki komitmen, yaitu percaya kepada Tuhan.
0: And then not only that, we also need to acknowledge His wisdom in our lives.
1: Dan juga yaitu kita perlu mengakui bahwa hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita perlu hikmat Tuhan dalam kehidupan kita.
0: Last scripture.
1: Ayat terakhir.
0: Isaiah 41 verse 10.
1: Yesaya 41 ayat 10.
0: The Bible says here, do not fear. Amen. For I am with you. Amen. Amen. The great I am is with you. Amen. Do not be dismayed. For I am your God. Amen. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
1: Amen. Kita baca satu suara ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
0: Amen. Amen. Amen. Thank you Lord. Yeah, God speaks directly into our moments of fear.
1: Di sini yaitu Tuhan berbicara langsung di dalam saat-saat keraguan kita atau ketakutan kita.
0: Yeah. I know we don't walk in fear, but there are times suddenly that fear come because something happened.
1: Saya tahu kita semua enggak berjalan dalam ketakutan, tapi ada saat-saatnya tiba-tiba yaitu kayak ketakutan menyekam kita.
0: I tell Dr. Paul, fear come.
1: Kasih tahu Dokter Paul, oh jangan. Nah itu ketakutannya datang.
0: Oh, God say, don't be afraid.
1: Tapi Tuhan mengatakan, janganlah takut.
0: In the moments of the fear or doubt, God speaks directly to us.
1: Itu pada saat kita menghadapi ketakutan atau keraguan, sepertinya Tuhan telah berbicara pada kita melalui firman-Nya.
0: Why we shouldn't be afraid?
1: Kenapa kita tidak perlu takut?
0: Why? Because He is with us.
1: Karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita.
0: Because He is our God.
1: Karena Tuhan adalah Tuhan kita.
0: He will strengthen you.
1: Dan Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita.
0: He will help us.
1: Dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita
0: He
1: semua.
0: He will uphold us in His righteous right hands.
1: Dan Tuhan sendiri yang dapat menopang kita dengan tangan kanannya yang benar, maksudnya righteous right hand. Ya.
0: So whatever your trials are.
1: Jadi apapun pencobaan saudara, apapun kesulitan saudara,
0: whatever God tells us to do,
1: apapun yang Tuhan katakan untuk kita lakukan,
0: we have the encouragement and the comfort of these words.
1: Kita semua mendapatkan dorongan dan kata-kata penghiburan dari kata-kata ini semuanya, dari firman ini.
0: Now, I'd like you to read the scripture again with your one voice.
1: Yaitu sekali lagi semua dengan satu suara ayat 10.
0: This verse will give you the strength and the ability to overcome fear of whatever you are going through.
1: Karena firman Tuhan yang memberikan pada kita kekuatan melewati segala sesuatu ketakutan apapun yang sedang kita hadapi. Ayat 10, satu suara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
2: Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
1: Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
0: Amin, amin, amin, amin. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, apa yang kita bahaskan tadi? Lihat secara pribadi. Mungkin itu hal yang kecil aja. Tapi firman Tuhan berkata sama saya, rubah yang kecil masuk kebun anggur bisa hancur semua kebun anggur. Artinya hal yang kecil bisa hancurin segala sesuatu yang udah baik, udah bagus yang engkau udah bangun. Tapi karena sepele aja bisa hancurin hidupmu, keluargamu. So, periksa saja hidupmu sebelum kita ambil perjamuan. Dan juga firman Tuhan berkata di 1 Korintus itu, sebelum kita ambil perjamuan, kita itu harus periksa hati kami. Lihat apakah ada sesuatu dosa, pelanggaran, ganjelan, apalagi tidak ada pengampunan. Kita harus beresin ini semua. Mungkin kesel. Memang kesel itu belum menjadi kepahitan, tapi arah kepahitan. Beresinlah. Jangan selalu melihat orang lain. Lihat dirimu saja. Orang itu ada di situ. Dan tujuan Tuhan. Mereka ada di situ. Apakah mereka itu di situ untuk saudara diuji, atau dicoba, atau diteguhkan? Apapun, pegang firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Lebih baik kita respon daripada reaksi. Ingat, 10% yang terjadi kepada saudara saja. 10% yang terjadi kepada saudara itu bisa rasa overwhelmed, bilang apa?
1: Kewalahan.
0: Kewalahan, udah kewalahan sekali. Tapi itu 10% aja yang terjadi. Tapi 90% itu bagaimana engkau menanggapi. Apakah saudara respon atau reaksi? Kalau saudara reaksi, engkau tidak ada berbeda dengan orang itu. Yang benar jadi salah juga karena engkau reaksi. Tapi kalau engkau respon, engkau pegang firman Tuhan, engkau jadi pemenang. Engkau lewat ujian itu. Karena engkau tidak sandar kepada pikiranmu atau kekuatanmu atau pengertianmu. Tetapi engkau bersandar kepada Tuhan dan melakukan dengan caranya Tuhan. Dan jangan engkau selalu menilai orang Kristen. Oh, ini jelek, itu jelek. Kamu juga jelek. Kalau kamu nilai orang lain jelek, orang lain nilai kamu jelek juga. Kita bicara yang benar saja. Dan doa bagi orang. Dan selalu ada kasih dalam hatimu.
3: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.
4: Heartline FM.

Pernahkah hotliner menerima satu hadiah yang tidak terduga sama sekali? Mari kita membayangkan ketika kita melakukan satu kesalahan yang besar, bukannya kita dihukum, malah kita mendapatkan pengampunan, bahkan mendapatkan hadiah yang berharga. Nah, itulah gambaran dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan memberikannya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Ada satu kalimat bijak yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Kita bayangkan ada seorang hakim yang sedang mengadili seorang terdakwa. Dia melakukan kesalahan besar dan dia akan didakwa dengan hukuman mati. Tetapi di dalam pengadilan tiba-tiba hakim tersebut berdiri, dia membuka jubah pengadilannya dan dia berkata, "Aku saja yang akan menggantikan kamu. Kamu bebas. Aku yang akan menanggung semua kesalahanmu." Inilah yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Kasih karunia adalah saat Dia yang tidak berdosa memilih mati di tempat kita. Dia menjadi korban sembelihan, menanggung segala dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Tidak ada usaha yang kita lakukan. Tidak ada usaha yang bisa membeli keselamatan. Tidak ada perbuatan kebaikan dari kita yang cukup untuk menebus dosa. Semua adalah kasih karunia Tuhan melalui Yesus. Dengan kita menerima kasih karunia dengan iman, kita percaya kepadanya, kita memutuskan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kasih karunia yang memulihkan, membebaskan, menyelamatkan.

dan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk hari ini saya tidak akan lemah karena Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Untuk hari ini saya tidak akan kalah karena dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara, saatnya kita menyimak sebuah pujian yang berjudul Testi, kali ini dihantarkan oleh Robert dan Leah. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, mari kita lanjutkan pengakuan kita setiap kali akan memulai suatu hari. Untuk hari ini, saya tidak akan kekurangan hikmat, karena apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati

dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Untuk hari ini aku tidak merasa terhukum, karena sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Untuk hari ini, saya tidak akan khawatir atau frustasi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk hari ini, saya tidak akan depresi. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Untuk hari ini, saya tidak merasa sendirian, karena Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Untuk hari ini, aku tidak akan kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Untuk hari ini, aku tidak merasa tidak berharga, karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk hari ini, aku merasa damai sejahtera, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Untuk hari ini, saya tidak merasa gagal, karena dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita sambut bersama sebuah pujian dari Yonatan Prawira yang berjudul Indah Pada Waktunya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, Yonatan Prawira dengan pujiannya yang berjudul Indah pada Waktunya telah bersama-sama kita nikmati. Waktu Allah bukanlah waktu manusia, dan waktu manusia bukanlah waktu Allah. Selalu ada perbedaan dalam hal ini. Apa yang dipikirkan manusia bukanlah apa yang dipikirkan Allah, dan apa yang dipikirkan Allah bukanlah apa yang dipikirkan manusia. Begitu tingginya Allah dan begitu rendahnya manusia. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa memahami Allah? Saudara, Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, kita harus berterima kasih kepada Yudas Iskariot, Kayafas, dan Pilatus. Sebab tanpa mereka, Kristus tidak akan disalibkan. Dan hal itu berarti kita tidak akan mendapat penebusannya. Saudara pendengar, tampaknya pernyataan ini benar. Seandainya Yudas tidak menjual gurunya, maka para musuh Yesus tentu akan sangat kesulitan untuk menangkapnya. Seandainya Yudas tidak mencium gurunya di Getsemani, para musuh Yesus tentu akan sangat kesulitan untuk memastikan siapakah Yesus di antara orang-orang Galilea yang ada di taman itu. Oleh karena Yudaslah mereka bisa mengenali Yesus, bahkan dengan mudah dapat menangkap Yesus. Ingatlah saudara, bahwa pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Saatnya kita sambut bersama sebuah pujian yang berjudul Engkaulah Segalanya. Kali ini diantarkan oleh Ade Manahutu. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Hardliner, ada seorang anak kecil yang mendapatkan permen yang dia sukai dan dia sungguh sangat senang dan bersyukur juga mengucapkan terima kasih. Kalau berbicara soal berkat, biasanya yang terbayang itu hal-hal indah dan hal-hal yang menyenangkan. Hidup lancar, mendapatkan hadiah, berkat, uang, dan doa dijawab dengan cepat. Masalah selesai. Tapi bagaimana kalau berkat justru datang saat hidup sedang berada di dalam badai? Seringkali kita melewatkan berkat Tuhan karena kita sibuk menunggu bentuk yang kita inginkan saja, Lena. Padahal di tengah badai, Tuhan tetap bekerja. Hanya caranya berbeda. Berkat bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Hati yang tetap tenang, orang-orang yang Tuhan kirim tepat waktu. Badai tidak selalu berarti Tuhan jauh. Justru seringkali disitulah kita belajar melihat bahwa Tuhan cukup meski keadaan tidak. Ratapan 3:22-23 berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmatnya tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Memang tidak mudah menjalani kehidupan kita setiap hari. Bahkan mungkin hari ini kita sedang menghadapi badai. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan hanya berdiam saja. Namun berkatnya bisa saja sedang bekerja dalam cara yang sunyi.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sagu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Hardliner media sosial bisa saja menjadi alat berkat, tapi bisa juga menjadi sebuah jebakan. Yang menentukan bukan jumlah followers, likes, ataupunnya viral konten yang kita buat. Yang menentukan semua adalah isi hati Anda. Kalau hati Anda dipenuhi syukur dan kebenaran, maka media sosial bisa menjadi saluran terang, tempat menyebarkan harapan, kasih, dan penguatan bagi sesama. Tetapi ketika hati dikuasai oleh iri, haus akan validasi ataupun pengakuan, ataupun keinginan untuk pamer, maka media sosial bisa saja menjadi jebakan yang perlahan mengikis iman dan damai bagi diri sendiri dan bagi sesama. Karena itu penting bagi kita semua untuk menundukkan hati kepada kebenaran, bukan mengikuti arus dunia. Jangan biarkan hati Anda berjalan tanpa arahan. Hatimu bukan pemimpin, tapi Andalah pemimpin bagi hati. Pimpinlah hati Anda. Pimpin hati lewat disiplin rohani. Bangun relasi dengan Tuhan. Doakan setiap unggahan yang akan kita tayangkan. Tanyakan pada Tuhan, apakah ini menyenangkan hatimu? Bila perlu, ambillah jeda. Karena tidak semua yang mau dibagikan itu layak untuk ditayangkan. Ingatlah Hardliner, layar kecil di tangan kita bisa membawa dampak besar jika hati kita terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

Ketika hidup kita terasa sangat berantakan, maukah kita izinkan Tuhan untuk menggali hal-hal baru dari kekacauan yang sedang kita alami? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hardliner, Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Ia difitnah, dipenjara. Hidupnya tampak kacau dan tidak adil. Namun justru dari kekacauan itu, Tuhan membentuk Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir dan alat untuk menyelamatkan banyak orang. Hardliner, percayalah, Tuhan tidak membuang kekacauan kita, tetapi bisa menggunakannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Mungkin mustahil buat kita. Walaupun kita belum melihat gambaran utuhnya, tapi Tuhan sedang bekerja memulihkannya.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman serta berbahagia? Coba deh bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hotliner, tahukah kamu bahwa tipu daya iblis tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan? Dia bekerja halus, masuk pelan-pelan, melalui pikiran. Dan kini, dia juga bisa masuk melalui media sosial. Dulu, pikiran kita menjadi medan perangnya. Sekarang, layar smartphone kita pun bisa jadi tempat strategi si jahat untuk bekerja. Satu scroll, satu klik, satu komentar, satu tayangan, itu bisa menjadi celah yang iblis pakai untuk menanamkan iri hati, kecemasan, rasa tidak puas, bahkan godaan untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Iblis memang tidak bisa membaca pikiranmu, tapi dia bisa menanamkan kebohongan lewat apa yang kamu lihat, lewat apa yang kamu posting. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan biarkan hatimu terbuka lebar tanpa filter kebenaran. Ingat, tidak semua yang terlihat menarik di layar itu benar dan itu baik buat jiwa. Disiplin rohani hari ini juga berarti bijak dalam bersosial media. Lindungi pikiranmu, jaga hatimu. Biarlah setiap jari yang mengetik dan mata yang menatap layar tunduk di bawah terang firman Tuhan.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
4: I love you, Lord.

0: Adakah harapan yang mengecewakan?
1: Hardliner, tidak semua pengharapan berakhir dengan kegagalan.
0: Ada satu pengharapan yang Alkitab katakan tidak pernah

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.

0: aja.
1: Hah? Beneran gak nih?
2: Terus.
0: Nah, program Hari Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
0: Acu. Yo. Hai.

0: Daud pernah berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang bisa dilakukan manusia kepadaku?" Daud mengajarkan bahwa ketika ketakutan datang, kita dapat melawannya melalui iman. Hardliner, mari kita sama-sama membayangkan ada seorang anak kecil yang takut akan gelap. Setiap kali, setiap lampu padam, anak ini merasa panik. Tetapi begitu ayahnya datang dan memegang tangannya, rasa takut itu serta-merta hilang. Begitu pula ketika ketakutan menghampiri kita. Kita dapat percaya kepada Tuhan yang selalu bersama kita. Iman mengalahkan ketakutan. Ketika kita merasa takut, kita bisa mengingat siapa Tuhan itu. Dia adalah pribadi yang maha kuasa dan penuh cinta, selalu ada di pihak kita. Dengan iman, kita bisa menghadapi setiap ketakutan, karena kita tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang kita takuti.
1: Hotline FM.
2: Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Nama dia.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Suatu kemustahilan ketika kita mendapatkan berkat namun kita bersedih, atau ketika kita diberikan sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita senangi namun kita menangis. Highliner, tidak semua berkat terasa nyaman. Ada berkat yang datang melalui air mata. Ada berkat yang datang melalui proses yang menyakitkan, bahkan di tengah badai. Tuhan sering membentuk karakter kita, mengajar kita sabar, rendah hati, dan bergantung penuh kepadanya. Apa yang dulu kita anggap mustahil, perlahan Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita. Badai mungkin melukai, tapi Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun air mata kita. Semua dipakainya untuk pertumbuhan yang tidak terlihat sekarang, tapi akan terasa kemudian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Jika hari ini terasa berat, ingatlah Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah meski prosesnya belum kita pahami.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante. Tentunya di siang hari ini ya, yang cukup mendung Heartliner ya. Tadi waktu mau berangkat juga udah deg-degan nih. Hujan gak ya? Hujan gak ya? Puji Tuhan ya. Sudah tiba di Heartline FM, ternyata gak hujan ya. Amin ya. Cuman sekarang tinggal ini aja nih, mendung tuh. Kalau tadi dari gedung, dari tempat terlihat sepertinya di kisaran kota Tangerang dan sekitarnya udah gelap semua ya nih. Mau hujan ya, gak apa-apa ya. Yang penting jangan banjir, hujannya sebentar aja ya. Boleh gitu ya, merequest gitu ya. Selamat siang Kak, selamat siang juga Lena Simangunsung 28 ya, yang baru aja bergabung ya. Heartliner yang pasti, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline yang di siang hari ini ya. Aku akan siaran dari jam 1 sampai jam 8. Panjang ya. Wah, panjang dan lama. Itulah. Coklat. Nanti siarannya untuk jam 1 hingga pukul 3 sore ini di program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula. Jadi request lagu rohani tahun 80-an dan juga 90-an. Jadi misalkan Anda punya cerita ketika pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh banget ya. Lagunya apa sih? Langsung aja di request sekarang juga gitu ya. Oke, saat ini selain bisa di request di WhatsApp 0819269100, sekarang juga bisa di request di live TikTok. Karena saat ini siaran kita nih ya, wow, zaman sekarang semua penyiar harus bisa macam-macam ya. Siarannya pun juga gak cuma ngandelin suara, tapi juga langsung live TikTok juga. Bisa kelihatan juga nih seperti apa sih gitu ya, si Timo Ardante. Ada matanya, ada hidungnya. Puji Tuhan ya, sehat semua ya. Yang ingin bergabung juga ada Ervita, Denny Chris, dan Junior, Lena Simangunsong, selamat siang juga. Yang baru aja bergabung 1459, 14659, Raymond, Valoris Tanjung, Adrian Seno, Abang Aul, Agustinus, ya. Terima kasih yang sudah warawiri di TikTok ya. Dan juga Heartliner yang

Kira-kira udah tahu belum? Udah kebaca belum ya? Gitu ya. Dari Ron Kennelly, For the Lord is Good. Kalau versi bahasa Indonesianya, sebab Tuhan baik ya. Semua karena kasih karunia. Hari ini bertepatan di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Yang ke gereja hari ini, wow, pakai baju ini ya, nuansa tradisional gitu ya. Makanya aku hari ini pakai batik nih ya. Oke, tetap stay tune di Heartland FM hingga pukul 3 sore nanti ya. Sekarang kita mau sama-sama menyanyikan pujian dari Ron Kennelly, For the Lord is Good. Sebab Tuhan baik ya, Heartlander ya, amin. Tetap stay tune di Heartline FM. Tapi masih panjang ini intronya. Ini intronya sendiri udah panjang banget gitu ya. Oke, saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula kita. Itu program request lagu rohani dari tahun 80-an dan 90-an ya. 70-an terlalu lama gitu ya, tahun 80-an dan 90-an Heartliner ya. Untuk Anda ingin merequest boleh ya di 0819-291000. Suaranya udah kedengeran belum nih Bu? Saat ini siaran kita nih selain didengarkan di radio, Anda juga gak bisa mendengarkan atau melihat langsung melalui live TikTok kita ya. Suaranya di live TikTok kedengeran gak ya? Seharusnya sih kedengeran Ibu Sari ya. Apakah sudah terdengar? Ini ya pasti Ibu Sari, terima kasih menginformasikan suara Bung Timo gak kedengeran. Ya tadi aku belum mencet ternyata. Ya, jadi siaran ini inilah hebatnya penyiar. Waduh, gak mau kalah gitu ya. Kita tuh mesti multitasking nih Heartliner ya, karena harus bisa ngoperate sendiri gitu ya, apalagi hari Minggu gitu ya. Harus bisa nyeting sendiri, jadi kadang-kadang kalau misalkan suara nggak kedengeran ya, ternyata akunya lupa mencet gitu ya. Karena settingan on air di radio dengan settingan on air di TikTok tuh ada harus ada digabungkan, dipencet, diklik gitu ya. Kalau nggak diklik, cuma yang dengerin di radio aja, di TikToknya enggak. Tapi suara aku sekarang udah kedengaran ya Ibu Sari ya. Ya pasti terima kasih Heartliner yang sudah bergabung di acara Back to the First Love ini hingga pukul 3 sore nanti ya. Semakin mendung saja dari gedung Heartline Center lantai 4 nih. Bagaimana dengan di daerah Anda, mungkin nanti bisa diinformasikan ya. Bisa lewat WhatsApp boleh 0819-269-1000 ataupun lewat TikTok. Suaranya kecil, suaranya di sini hujan gede, Bro. Wow. Di Jakarta Selatan udah turun hujan ya. Di kita nih sebentar lagi sepertinya. Soalnya udah mendung, udah geluduk-geluduk aja dari tadi. Geluduk bahasa apa itu geluduk ya? Udah petir gitu, petir menyambar gitu ya. Oke, yang ingin bergabung boleh, seperti ada Ibu Sari nih yang sudah menginformasikan kalau di Jakarta Selatan sedang turun hujan dan mau request lagu Sentuh Hatiku. Oke, lagunya kita siapkan ya nih. Kirim salam untuk semuanya aja gitu ya. Yang pasti terima kasih. Selamat siang Lena Simangunsong. Selamat siang Kak, selamat siang juga. Boleh nih. Bakul Hijau, Bunda Iska, Viviana Wati Susanto yang baru aja bergabung. Kemudian Dev Garage 27, Z19, Uang Duit. Wow, senang ya dapat Uang Duit ya. Diego yang baru aja gabung, terima kasih. Jericho, join from yang udah bergabung juga, terima kasih ya. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh di 0819-269-1000 lewat WhatsApp boleh itu ya, ataupun sedang live TikTok juga boleh. Oke, sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian yang sudah di request oleh Ibu Sari di Jakarta Selatan ini ya. Sentuh Hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, top banget setiap waktu, top banget setiap waktu, amin ya. Ya pasti di hari ini, di hari pencurahan Roh Kudus ya, tepat di hari Pentakosta ya Heartliner. Tadi di gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus gak sih Heartliner ya? Hari Pentakosta. Penta sendiri kan 50 ya, Pentakosta gitu ya. Jadi memang tepat 50 hari setelah perayaan Paskah. Nah, hari pencurahan atau hari turunnya Roh Kudus yang diperingati ya, sebagai hari raya Pentakosta. Karena di gereja juga mempersembahkan persembahan itu ya, persembahan bumi gitu ya. Ada yang bawa apel, ada yang pokoknya sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Di gereja Heartliner begitu nggak? Kemarin aku bawa kelapa gitu, kelapa hijau, bawanya berat. Nggak apa-apa ya, buat nanti dibagi-bagikan kepada jemaat gitu ya. Dikumpulin semuanya macam-macam, nanti abis itu dibagikan gitu ya. Ada juga gereja yang dikumpulin semuanya, nanti dijual ke jemaat, maksudnya dijual ini untuk persembahan pembangunan gereja, ada juga gitu, macam-macam. Dan juga menggunakan pakaian tradisional ya, adat. Ada yang memakai baju adat Jawa, tadi ada yang memakai baju macam-macam. Aku sendiri pakai batik gitu ya. Paling gampang sih, paling simpel. Oke, yang sudah bergabung
Terima kasih yang ingin baru aja bergabung, yuk langsung aja request di 0819-269-10000 ataupun di saat ini sudah sedang live TikTok, langsung ya tulis di kolom komentarnya seperti uang duit ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus top banget setiap waktu, amin ya. Tetap stay tune di Heartline FM, sentuh hatiku, request dari Ibu Sari.

πάντως έχουμε ένα Heartline FM. Sudah turun hujan, Heartline ready siang hari ini ya. Dan tadi aku lagi scroll di Instagram gitu ya. Immanuel Ebenezer ini menyatakan keberatannya usai menjalani sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan, dan ia menilai terdapat ketidakadilan hukum karena tuntutannya 5 tahun penjara, hanya beda 1 tahun dengan terdakwa lain yaitu Irvian Bobby yang dijatuhi hukum 6 tahun penjara meski diduga melakukan korupsi lebih besar, katanya gitu ya. Jadi mendingan katanya, loh korupsi saya cuma 5 miliar gitu, sementara yang lain cuma lebih lebih besar tapi lebih sedikit gitu ya. Wow, langsunglah videonya viral nih gitu ya, karena perbedaan hukuman seperti itu. Jadi dasarnya apa gitu ya. Semoga kita semua tidak terjerumus atau tercemplung dalam kasus korupsi ya, Heartliner ya. Sama-sama kita saling menjaga diri ya. Karena ya kadang-kadang kalau udah di lingkungannya seperti wah kanan kirinya seperti itu, waduh. Harus berusaha untuk tidak ikutan arus, Heartliner ya. Oke. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Amin ya. Baik, Heartliner, untuk Anda yang request lagu boleh ya di 0819-269-1000. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat TikTok. Saat ini sedang live TikTok juga yang baru aja bergabung ya, user 11566. WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Kita akan bacakan yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Bung Alex ya, selamat siang Bung Timo di Cimone. Di Cimone hujan ya? Oh ya, yeah. It's rainy now. Oke, semoga hujannya nggak lama-lama ya. Sini juga lagi hujan nih, Heartliner ya, di sekitaran Lipo Karawaci. Kok Alex di Cimone mau request lagu Thank You Lord by Don Moon. Success for your career, happy Sunday dan happy weekend. Thank you so much. Ya, sama-sama. Kemudian juga ada Pak Richard Huta Barat mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta ya, Heartliner ya. Hari Raya Pencurahan Roh Kudus ya. Penta kan 50 ya. Pentakosta. Pentanya sendiri artinya 50. Dan tepat nih 50 hari setelah Hari Raya Paskah nih, Heartliner ya. Dan di Hari Raya Pencurahan Roh Kudus ini tentu saja ini adalah penggenapan janji Allah untuk memberikan kuasa ilahi kepada umatnya nih, Heartliner ya. Dan peristiwa ini menandai awal mula gereja mula-mula dan memiliki tiga makna hakiki dalam kehidupan iman kita nih, Heartliner ya. Artinya pencurahan Roh Kudus ini yang pertama memberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi ketika kita ingin bersaksi, kita diberi kuasa, diberi keberanian. Karena gak semua orang, mungkin semua orang punya kesaksian terhadap kebaikan Tuhan gitu ya. Tapi semua orang belum tentu berani untuk memberitakan, Heartliner ya. Nah, melalui Roh Kudus inilah yang membuat kita menjadi lebih berani untuk bersaksi. Kemudian juga yang kedua adalah penggenapan janji Allah. Ini bukti Allah tidak pernah ingkar janji, menggenapi semua janji-janjinya termasuk yaitu Yesus Kristus sendiri sebelum naiknya ke surga. Kemudian juga bukti penyertaan dan penghiburan. Makanya dikirimkanlah Roh Kudus ya sebagai pribadi ketiga dalam Tritunggal ya. Dan wujud nyata Allah ini senantiasa menyertai, membimbing dan juga menghibur kita setiap hari melalui Roh Kudus. Amin ya, Heartliner ya. Ada sudah ibadah di gereja lokal masing-masing ya, sambil membawa persembahan bumi gitu istilahnya, bawa-bawa buah-buahan kah atau mungkin bawa sayur-sayuran gitu ya. Saya bawa kelapa hijau gitu kemarin. Tadi langsung dipajang gitu ya, nanti buat dibagikan ke jemaat gitu ya, macam-macam ataupun dibagikan ke warga sekitar nih, Heartliner ya. Oke, yang sudah bergabung di kesempatan ada Puat Paud
Bro Puat Paut mau request lagu apa? Bro Puat Paut nih ya. Langsung aja diketik di kolom komentarnya ya. Sekarang kita sampai jam 3 sore aja nih. Jadi waktunya masih ada sekitar 1 jam lebih untuk Anda boleh bergabung. Seperti yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Dari Bung Wawan ini ingin mendengarkan pujian seperti yang kau ini ngini ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Kiranya pujian ini bisa memberkati. Ini diambil dari album 12 Praise and Worship Songs karya Jonathan Prawira. Macam-macam tuh yang nyanyi tuh ada. Dan salah satunya ini yang akan segera kita putarkan ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada 3 wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat 2 kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit. Karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk 3 wanita yang engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang. Di tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar. Sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

100,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline hingga saat ini di pukul 2 siang ya. Di sekitaran Lipo Karawaci hujan deras nih Heartliner ya. Hujan kan, setelah tadi siang mendung, akhirnya turun juga hujannya nih Heartliner ya. Bagaimana dengan di daerah Anda, apakah turun hujan juga? Gak apa-apa ya, sama-sama berarti merata ini turun hujannya. Jadi sama-sama nanti kita bisa sama-sama tarik selimut . Gak bisa ya di, kalau di studio gak bisa tarik selimut ya, karena lagi siaran ya, pakai jaket aja gitu ya. Oke, yang ingin bergabung, ingin request boleh di 0819-269-1000. Ataupun yang ingin melalui TikTok juga boleh requestnya ya. Di live TikTok. Sekarang kita bacakan dulu yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Pak Bondan di WhatsApp ini ingin mendengarkan pujian dari Ade Manuhutu. Judulnya apa aja bebas ya. Terima kasih, kiranya hujannya bisa memberkati Heartliner semua. Baik, sama-sama. Yang juga sudah bergabung ada Maxwell Edward, ada Bikuta, ada Ste, ada Selvia, ada Salma Aprilia nih ya, yang merequest lagu Victor Huta Barat judulnya Kabulkanlah. Kirim salam untuk semuanya aja ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dan juga Kak Rosinta, terima kasih nih Bung Timo, suaranya kecil nih di TikTok. Wah, coba sekarang udah cukup terdengar belum nih untuk Kak Sinta ya. Juga ada Muhtar, ada Wiwik, ada Hendra Winoto yang sudah bergabung, ada Mr. Ming Ong, ada Lilik Widianto, ada Pio Kit, ada Matt, ada F. Budi juga yang sudah bergabung, ada Femoy juga. Siap, terima kasih Heartliner ya. Yang ingin bergabung Heartliner boleh di 0819-269-1000 ya. Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti ya. Jadi sekitar 1 jam ke depan masih ada waktu nih. Sekarang kita sama-sama dengarkan dulu yuk. Waktu Yesus Tolong Saya dari Ade Manuhutu nih Heartliner ya. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Beri kemuliaan bagi Yesus, come on.
1: Lebih dahsyat lagi.
2: Yeah. Giving my best. Yesus Tuhan, kaulah Tuhan ya. Waktu mendengarkan pujian ini kira-kira masih menggunakan celana panjang abu-abu atau celana pendek warna biru atau jangan-jangan celana pendek warna merah gitu ya, masih SD. Ya pasti pujiannya sungguh sangat memberkati Heartlander ya pada waktu zamannya. Sampai sekarang juga masih memberkati, sering dinyanyikan di kebaktian-kebaktian pemuda gitu ya. Ya. Untuk ada yang request boleh ya di 0819-269-1000 untuk request melalui WhatsApp. Request khusus lagu tahun 80-an dan 90-an ya. Bagaimana di tempat Anda, apakah sedang turun hujan? Yang juga turun hujan hari ini di sekitaran gedung Heartline Center juga sedang turun hujan nih Heartliner ya. Oke. Yang sudah bergabung di WhatsApp kita ada Ibu Rita Mutiara, pulang ibadah hujan Tuhan mencurahkan kasih pada umatnya. Wah, hari ini kan hari Pentakosta ya, 50 hari Pentakosta, artinya kan 50 ya kalau bahasa Yunani-nya gitu, Pentakos 50. Dan memang benar adalah pengenapan hari dimana 50 hari setelah hari raya Paskah. Ya, hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus diwakili dengan turunnya hujan gitu ya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara ya. Ibu Rita mau request lagu apa nanti boleh diinformasikan ya. Yang sudah bergabung juga di TikTok kita ada Fitra Gultom, Hartono Ramli, ada Hanover ya. Daniel Fata, kemudian juga ada Florita, selamat siang juga. Selamat hari Minggu, Tangsel hujan deras. Wah, di Heartline Center juga nih sekitaran Lipo Karawaci juga hujan. Kemudian ada Eric Liliawan official ya. Shalom Bung Timo, request lagu True Worshipper yang bertata di hatiku Bang. Wah, ini lagu pujiannya bagus banget ya, tapi untuk saat ini khusus untuk tahun 80-an dan 90-an. True Worshipper itu sekitar tahun 2000-an gitu ya. Boleh nanti diganti lagi ya. Pasti terima kasih Bro Erik ya. Ada Ernawati, ada Juan juga, ada Toto, ada Satria, ada Perulian tadi, Alexandra Nadia juga yang sudah bergabung. Lagu ini kita aja di doa ibuku namaku disebut Bang. Kalau enggak ada. Oke. Kalau ini kita ada ya, nanti kita siapkan ini lagunya nih kita nih ya. Tuh, kalau zaman sekarang seperti itu ya. Kalau live TikTok bisa langsung berkomentar ya, bisa ngeliat penyiar juga. Cuman penyiar nggak bisa ngeliat yang komentar gitu ya. Kecuali kita klik untuk bergabung gitu ya. Oke. Yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 itu kalau yang WhatsApp-nya. Tapi kalau misalkan ingin mendengarkan pujian melalui TikTok juga bisa ya. Seperti yang sudah bergabung banyak sekali tadi ya Bro Erik ya. Dan juga yang bergabung sebelumnya ini dari Kak Sheila ya. Kak Sheila ingin mendengarkan pujian dari Sydney Mohede featuring Ruth Sahanaya, judulnya Lord I Surrender.

106,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner ya, Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula yang sudah bergabung. Terima kasih ada Oma Yati di Batam. Oma Yati di Batam, hujan gak Oma Yati? Kalau di Heartline Center ini di sekitaran Lipo, tadi hujan ya, sekarang udah selesai hujannya ya. Selamat siang Bung Timo, request lagu Ade Manuhutu Amazing Grace. Kirim salam untuk semuanya aja. Terima kasih Bung Timo, sama-sama. Dan sudah bergabung di WhatsApp kita ya, di 0819269. Ada Mariati Marpaung juga nih minta selamat hari pencurahan Roh Kudus Fatimo. Saya Mariati Marpaung di Kamal, Jakarta Barat. Mau request lagu Terbang Tinggi Bagai Raja Wali. Salam kenal Fatimo dan semua pendengar setia Radio Heartline. Tuhan Yesus memberkati. Mau liati godang. Ulu, ulu, ulu. Terima kasih untuk Ibu Mariati ya. Juga yang sudah bergabung ada Mas Batak, ada Erik Kota Semarang, sama Bang baru ajar reda hujan. Wow, baru tahu ternyata Bro Erik dari Kota Semarang ya. Kemarin aku ke Solo ya. Terus ke Salatiga melewati, katanya sih itu melewati tol. Oh enggak ya, tol Semarang enggak sih, bukan ya. Beda ya. Pengen cerita aja padahal enggak ditanya gitu ya. Bro di Semarang ya. Puji Tuhan ya. Zaman sekarang itu kalau siaran melalui zaman dulu siaran lewat dengerin radio yang diputerin tuh pakai gelombang gitu, diputerin dicari gelombangnya berapa gitu ya, radio analog lah istilahnya, cuman bisa didengarkan ya udah sekitar dari nggak jauh dari stasiun radionya gitu ya, misalkan di Tangerang ya berarti Jabodetabek gitu ya. Kemudian beralih lagi lah, ada streaming, bisa dengerin lewat streaming, yang penting ada kuotanya, www.heartline.co.id. sekarang lewat TikTok dengerinnya, lihatnya lewat TikTok ya. Jadi meskipun tadi ada Bro Erik yang ada di Kota Semarang, jauh di sana gitu ya, masih bisa dengarkan Radio Heartline, bahkan bisa menonton ya, istilahnya menonton radio bukan mendengarkan aja gitu ya. Terima kasih Bro Erik yang tetap setia jauh-jauh dari Semarang nonton live TikToknya Heartline FM. Tadi sudah diputarkan ya lagunya Nikita featuring Herlin Pirena di Doa Ibuku Namaku Disebut ya. Oke, yang juga sudah bergabung ada Mr. 991. Wah, 9191 gitu ya. Mas Batak juga, Dharma Putra Gilang, S. Fitya Gultom tadi juga sudah bergabung ya, Hartono Ramli. Baik, semuanya sudah diputarkan ya. Terbang tinggi bagai Raja Wali ya. Kok kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Oke, bagi hardliner yang ingin bergabung, sampai bunyi keletak letuk keletak letuk. Dari lagunya Frankie Lex Trio, Terbang Tinggi Bagai Raja Wali ya. Bagi Harlan yang bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Oh iya, berarti sering banget gabung siaran Eva, J. Eva dan C. Oktrin Bang. Oke, sama-sama salam kenal juga kalau begitu ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Yang pasti terima kasih tetap pantengin di 100,6 Heartland FM. Sekarang kita ingin dengarkan dulu pujian dari yang sudah direquest oleh Oma Yati ya, bagai Raja Wali. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah, dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

106,6 Hardline FM. Terima kasih Hardliner untuk kebersamaannya ya. Tanpa terasa sudah hampir jam 3. Saatnya saya Timo Ardante harus undur diri dari pendengaran Anda nih Hardliner ya. Karena udah jam 3 sore nih Hardliner ya. Siarannya cukup sampai jam 3 sore aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp-nya di nomor 0819-269-1000 yang juga sudah bergabung. Dan juga yang sudah live TikTok saat ini ya. Jadi sekarang kita selain bisa didengarkan di radio juga bisa ditonton melalui live TikTok. Zaman sekarang kalau siaran, waduh, komplit ya. Komputernya ada 3. Kemudian untuk informasi komputer tengah, untuk live TikTok komputer paling ujung gitu ya. Wow. Harus bisa semuanya gitu ya. Oke, tetap semangat Hardliner yang pasti. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini di tanpa terasa sudah di hari ke-50 ya, setelah Paskah. Artinya di hari pencurahan Roh Kudus nih ya. Hari ini di gerejanya temanya tentang hari pencurahan Roh Kudus nih Hardliner ya. Dan kitanya juga mendapatkan pencurahan Roh Kudus, amin ya. Ini merupakan peristiwa penggenapan janji Allah memberikan kuasa ilahinya. Jadi berkuasa untuk menjadi saksi ketika ada Roh Kudus gitu ya, penggenapan janji Allah dan juga bukti penyertaan dan penghiburan Allah untuk kita semua yang ada di bumi di dunia ini ya saat ini ya. Baik sekali, terima kasih yang sudah bergabung, ada Femoy, ada Ade, ada TJ Channel, ada Fahru Rozi Utomo, ada Jo aja gitu ya, dan juga yang semuanya aja nih Hardliner yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama tentunya ya. Saatnya saya undur diri dari pendengaran Anda. Dan sebagai pujian penutup, kita dengarkan pujian dari ini dia, Roh Kudus hadir di sini. Robert and Lea. Oke, terima kasih Hardliner. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk membimbing kita, untuk boleh kita melewati semua pergumulan kita ya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Saya Timo Ardante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. This is Robert and Lea. Roh Kudus hadir di sini.

0: Ya, Hotliner. Apakah Hotliner ketika sedang pergi berbelanja pernah mengalami ada seseorang di depan kasir kebingungan karena tiba-tiba dompetnya tertinggal dan dia tidak bisa membayar? Ada beberapa yang memilih cuek, tetapi ada juga yang langsung menambahkan kekurangannya tanpa berpikir panjang. Nah, itulah kemurahan hati. Kemurahan hati suatu action ataupun tindakan yang bisa kita berikan kepada sesama, bahkan mampu diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kemurahan bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa rela kita berbagi. Kemurahan tidak diukur dari angka, melainkan dari sikap hati kita. Kemurahan lainnya, misalnya kita bisa sekadar memberikan tumpangan mungkin, memberikan waktu untuk mendengarkan curhat dari seorang sahabat, atau kita membantu tetangga tanpa mengharapkan balasan. Hal kecil bagi kita, tetapi kemurahan yang kita tunjukkan bisa berarti besar buat orang lain. Hotliner, kemurahan itu menular. Satu tindakan, satu perbuatan, satu kemurahan yang tulus bisa jadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, jangan tunggu kita berkelimpahan ataupun sudah kaya, baru mau bermurah hati. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Kita melakukan kemurahan kepada sesama.
1: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

100 koin Hardline FM. Ya, sudah jam 3 lewat 22 menit Hardliner ya. Nggak kerasa ya, sudah di setengah 4 ini. Dan hujannya udah selesai Hardliner ya. Tinggal dinginnya aja. Sebenarnya jadi dingin gitu ya. Karena di luar juga habis turun hujan deras. Menyebabkan dingin nih Hardliner ya. Nggak apa-apa ya. Semoga bisa menambah jadi adem di ruang dengar Anda ini ya. Dan ketika adem, dingin, dengan adanya Heartland FM bisa menghangatkan suasana. Di hari ini bertepatan dengan hari ini di hari Pentakosta ya. Pentakosta, Pentakosta sendiri artinya itu 50, berasal dari bahasa Yunani, Pentakos gitu ya, 50. Dan memang tepat adalah 50 hari setelah hari raya Paskah, dan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ini Hardliner ya. Wow, puji Tuhan. Maksudnya hari pencurahan Roh Kudus itu apa sih Hardliner ya? Jadi hari penggenapan janji Allah untuk memberikan kuasa kepada umatnya ya. Dan peristiwa ini menandai awal mula gereja mula-mula nih Hardliner ya. Di antaranya memberikan kuasa untuk bersaksi. Dengan adanya Roh Kudus memberikan keberanian kita untuk bersaksi ya. Karena biasanya kalau kita mau bersaksi itu punya kesaksian dari diri kita gitu ya. Cuman kadang-kadang kita kayak malu gitu ya untuk bersaksi. Apalagi kalau misalkan di depan mimbar gitu ya. Kalau misalkan Anda punya keberanian untuk bersaksi di depan mimbar, itu bukan karena kekuatan kita Hardliner, tapi karena Roh Kudus lah yang memberi kekuasaan untuk Anda boleh berani bersaksi di hadapan para jemaat gitu ya. Dan juga untuk peristiwa ini menandai bukti penyertaan dan penghiburan dengan adanya Roh Kudus ini kan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk terus boleh menghibur kita yang saat ini mungkin sedang gundah gulana, sedang bersedih, sedang banyak pergumulan. Melalui Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bertahan dan melewati semua rintangan. Hardliner ya. Sama-sama kita, ketika kita sampai saat ini bisa mendengarkan Radio Heartland ini, tandanya Anda nih puji Tuhan sudah bisa bertahan hingga saat ini. Meskipun banyak, saya yakin banyak lah, termasuk saya juga banyak lah pergumulan dalam namanya dalam kehidupan Heartland. Tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk boleh bertahan, untuk boleh tetap percaya bahwa semuanya akan indah tepat pada waktunya. Karena Roh Kuduslah yang juga mampu menolong kita, memampukan kita. Ya puji Tuhan ya, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus. Oke, tetap stay tune di Heartline FM. Seperti pujian berikut ini, Best Worship, Roh Kudus Penolongku.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin tapi dengan pengertian yang baru gitu ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu saya mendapat pengajaran baru gitu, jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

Apa yang kita lakukan hari ini dan kemana hati kita mengarah, semua ditentukan dengan siapa kita bergaul dan siapakah yang memegang kendali atas hidup ini. Pernyataan ini mengandung pesan tentang pentingnya lingkungan dan pengaruh orang-orang di sekitar kita terhadap kehidupan yang kita jalani. Lingkungan dan teman-teman yang kita pilih untuk bergaul dapat mempengaruhi pilihan-pilihan kita, perilaku kita sehari-hari, maupun arah hidup kita secara keseluruhan. Orang-orang yang kita pilih untuk bergaul dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, atau bahkan juga bisa menjadi penghalang bagi kita di dalam mencapai tujuan kita. Mereka dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia dan nilai-nilai yang kita percaya. Selain itu, siapa yang kita anggap sebagai pemegang otoritas ataupun memegang kendali dalam hidup kita? Apakah kita menyerahkan semua kepada firman Tuhan? Apakah prinsip-prinsip tertentu? Ataukah pandangan orang lain? Itu semua akan mempengaruhi pilihan dan arah hidup kita, Hardliner. Penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang positif dan teman-teman yang mendukung nilai-nilai ataupun tujuan hidup. Kita semua juga perlu memiliki pandangan atau prinsip kebenaran yang akan menjadi pedoman di dalam hidup kita sehingga kita dapat mengarahkan hidup kita lebih baik dari hari ke hari.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Penyembahan itu bukan sekedar kata-kata yang indah ataupun nada yang indah kepada Tuhan. Penyembahan juga mencakup sikap hati kita yang indah karena kekaguman kepada Dia dan juga kerelaan menundukkan diri di bawah otoritasnya. Hakikat penyembahan kepada Tuhan bukanlah sekedar ungkapan kata ataupun melodi yang merdu. Lebih dari itu, penyembahan melibatkan sikap hati yang tulus karena kekaguman akan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan, tunduk di bawah otoritasnya. Penyembahan yang sejati timbul dari kesadaran akan kebesaran dan kasih-Nya, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanggapan atas anugerah dan karunia yang diterima. Sikap hati yang tulus dalam penyembahan mencerminkan pengakuan akan kedaulatan dan kebijaksanaan-Nya, serta kesediaan untuk mengikuti kehendak-Nya dalam segala hal. Dengan demikian, penyembahan menjadi lebih dari sekedar ritual, sekedar kegiatan, tetapi menjadi ungkapan cinta dan kesetiaan yang mendalam kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita manusia.

Yeah, 100,6 Heartline FM ya. Heartline sudah di jam setengah 5 sore nih Heartliner ya. Wah, lagi pada siap-siap. Siap-siap nanti untuk siaran Rumah Impian Anak nih Heartliner ya. Kali ini di Rumah Impian Anak seperti biasa ke Heartliner ya. Ini program yang selalu menghadirkan anak-anak yang berprestasi. Dan kali ini prestasi itu macam-macam, ada yang akademik gitu ya, jago matematika, jago pelajaran lah gitu, bahasa Inggris segala macam gitu ya di bidang akademik. Ada juga yang jago di bidang non akademik gitu ya prestasinya. Seperti ya, jago nyanyi, pencak silat, lari, putri, pigeon, wah macam-macam. Kali ini kebetulan kita kedatangan tamu adik Valentin Karissa Kelin ya. Ini baru kelas 6 SD nih di Pelita School. Tapi juaranya udah juara satu semua ini ya, sampai kamu tadi barusan aja pas datang ke sini katanya baru selesai lomba fashion batik ya, dan juara satu juga. Luar biasa nih Heartliner ya. Juara satu Mandarin Story, cerdas cermat, matematika, kemudian juga MC cilik juga, talent show juga, brand ambassador juga, model runway Indonesia Fashion Week juga. Wah, banyak banget ya. Pengen gak sih punya anak yang memiliki prestasi segudang gitu? Pengen dong ya. Nanti kita cari tahu nih kira-kira adik Valentin ini gimana sih ceritanya biar bisa sukses dan memiliki prestasi yang banyak gitu ya. Kira-kira pusing gak sih dengan segudang jadwalnya ya, jadwal yang begitu padat. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama saya dan juga nanti ada Caca yang akan siaran bertiga nanti kita di program Rumah Impian Anak. Tapi nanti itu mulai jam 5 sore. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

Kesabaran dan ketekunan akan berbuahkan kemenangan, dan ketaatan akan berbuahkan kemuliaan. Kesabaran dan ketekunan merupakan kunci untuk mencapai kemenangan di dalam setiap hal yang sedang kita lakukan. Di dalam proses untuk mencapai tujuan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai rintangan dan hambatan yang menguji ketabahan dan kesabaran kita. Namun dengan tetap bersabar dan tekun menjalani perjalanan ini, kita akan melihat hasilnya. Ketekunan membutuhkan konsistensi dan komitmen yang kuat untuk terus berusaha, meskipun terasa sulit. Sementara itu, taat pada prinsip dan nilai-nilai yang benar akan membawa kemuliaan dalam hidup kita. Ketaatan kepada ajaran Tuhan dan kebenaran akan membawa berkat dan kemuliaan di matanya. Dengan kesabaran, ketekunan, ketaatan, kita semua akan melihat buah dari perjuangan kita. Kemenangan akan menjadi milik kita, dan kemuliaan akan menghiasi hidup kita sebagai bukti dari kesetiaan dan keteguhan hati kita dalam menjalani proses perjalanan hidup.

0: Udah mulai.
1: Ya, tok-tok
0: rumah impian Ana.
1: Selamat sore adik-adik.
0: Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya nih semuanya?
1: Baik. Gimana kabar Reca?
0: Baik juga dong. Baik bagaimana juga dengan ya, kabar Angko Timo sendiri?
1: Baik, puji Tuhan. Wow. Ya. Hari ini Caca tampilnya beda ya, Ca ya.
0: Emang beda ya?
1: Cantik banget, Ca.
0: Oh my God, terima kasih.
1: Penampilannya benar-benar luar biasa. Siapa sih tadi yang make up-in?
0: Siapa ya?
1: Ada di make up-in Adela. Terima kasih ya, Ci Adelanya ada ya, di sini
0: terima
1: loh.
0: Terima kasih, Cici.
1: Ci Adela yang luar biasa gini ya, yang lagi make up-in Caca jadi pangling loh, Ca, aku, Ca.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Dan juga bintang tamu kita juga di make up-in sama Adela. Itu, nah, itu langsung aja ada di Instagramnya, bisa langsung di follow.
0: Betul,
1: gitu
0: betul,
1: ya,
0: betul.
1: Oke, baik. Yang pasti terima kasih. Kita hari ini mau seru-seruan lagi, Cak, ya. Seperti
0: betul,
1: biasa
0: pasti
1: di rumah impian anak. Mau ngapain kita, Cak?
0: Kita mau mewawancarai anak berprestasi.
1: Yeay. Langsung aja kita bacakan, Cak, nih. Ada seorang anak yang jauh-jauh gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata pas nyampe ke sini juga ternyata
0: habis memenangkan
1: ya,
0: suatu
1: itu dia kabar baiknya, habis menjuarai juara satu lomba fashion batik. Wow. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Ada siapa aja?
0: Ada Valentin Karissa Kelin.
1: Valentin Karissa Kelin, masih siswa kelas 6 SD
0: di Pelita School.
1: Tapi talentanya nih luar biasa
0: nih,
1: banyak
0: banget. Kalau kalian melihat apa prestasinya, first semua loh.
1: Iya, juara satu loh. Waktu pas ngirimin di Uncle Timo nih, ini prestasi prestasi putri aku. Gak muat. Yaudah dipilihin aja ya. Juara satu nih, ternyata nih juara satu semua ya, Ce?
0: Wow.
1: English Storytelling, Mandarin. Berarti nih baik dari akademis maupun non-akademisnya ya?
0: Betul. Ada English Storytelling, Mandarin Storytelling, Cerdas Cermat, Math Competition, Chinese Dance, Talent Show, lalu
1: MC Cilik. Itu yang tadi yang competition itu juara satu semua. Kemudian juga MC Cilik, kemudian juga Model Runway Indonesia Weeks 2025.
0: Terus
1: BA, I think Indonesia. Wow. Langsung aja yuk. Kita perkenalkan, kita siapa?
0: Valentin. Halo.
1: Karissa Kelin.
2: Halo.
1: Halo Valentin.
2: Halo Uncle Timo.
1: Wih.
0: Halo.
1: Sebelumnya selamat ya, barusan tuh aja, baru aja masih anget gitu ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Juara apa tadi?
2: Aku juara lomba casual batik di Gajah Mada.
1: Coba berdiri dong, berdiri. Tadi batiknya keren banget loh, Cak.
0: Ih, coba-coba berdiri.
1: Coba-coba kayak gimana, gimana. Kayak gimana, gimana. Wow. Keren banget ya.
0: Keren banget dong.
1: Karya siapa ini batiknya ini?
2: Ini karya Rumah Quinsa dari Bunda Utari.
1: Wih, keren banget gitu ya. Bisa secerah itu ya batiknya. Dan ternyata batik Indonesia emang keren-keren ya, Cak.
0: Betul, betul.
1: Kalau misalkan dimodelin kayak begitu, waduh, gak nyangka bisa sekeren itu. Oke, selamat ya sekali lagi.
2: Betul.
1: Sudah menjuarai.
2: Terima kasih
1: Angkal
2: Timo dan Kakak Caca.
0: Sama.
1: Lagi sibuk apa?
0: Ya, Valentin lagi sibuk apa sekarang?
2: Aku lagi sibuk buat belajar ya, karena tentunya mau naik kelas. Lagi sibuk belajar ujian. Tapi
1: oh ya, sekarang kelas 6 ya?
2: Iya.
1: Udah ujian?
2: Udah, tapi nanti masih ada satu ujian lagi untuk kenaikan kelas.
1: Hah? Kan udah kelas 6 naik kelas, apa lagi?
0: SMP. Iya dong.
1: Ujian untuk naik tingkat. Naik tingkat. Oh, ujian akhir berarti ya, untuk naik tingkat gitu kali ya?
2: Iya.
1: Oh, belum ujian akhir ya? Kalau Caca udah ujian akhir, kan?
0: Aku udah nggak sekolah.
1: Udah nggak sekolah? Kenapa?
0: Aku sudah
1: nggak ada biaya gitu.
0: Maksudnya aku sudah ini, sudah dibilangnya tergolongnya lulus tapi belum dapat ijazah, ngerti nggak sih? Jadi udah nggak ke sekolah.
1: Oh, jadi ujiannya udah selesai,
0: udah selesai, tinggal nunggu
1: ijazah aja ya, gitu kelulusan
0: betul
1: gitu ya. Kalau Valentin
0: sendiri bagaimana?
2: Aku mau naik ke kelas SMP 1 Pelita School sih.
0: Oh, mau tetap?
2: Iya, cuman nanti kan kayaknya aku mau pindah rumah nih. Jadi kayaknya sampai SMP sekian baru kayaknya nanti mau pindah.
1: Wow. Ternyata kita udah dapat bocoran loh. Sebelum sekolahnya dapat bocoran, kita udah dapat bocorannya dulu.
0: Betul.
1: Pindah rumah.
0: Nah, kita ini mau bahas tentang prestasinya Uncle Timo.
1: Iya, harus dong. Makanya Rumah Impian Anak selalu menghadirkan anak-anak yang berprestasi.
0: Betul sekali.
1: Gimana, gimana,
0: kita
1: gimana?
0: Mau bahas yang mana dulu nih? Karena ini semuanya first nih. Apa bahas yang baru-baru dulu? Yang baru-baru dulu nih?
1: Iya, yang baru aja dimenangkan gitu ya.
0: Bagaimana ceritanya kamu?
1: Jadi kan di apa sebagai juara model gitu ya?
0: Iya, wah. Itu kayak gimana ceritanya, Valentin?
1: Ya, ceritanya sampai akhirnya menjadi selalu juara di model gitu. Waktu kecilnya seperti apa sih gitu ya?
2: Jadi waktu kecil kan cece aku ya, dia tuh udah duluan buat.
1: Cecenya siapa sih?
2: Ceceku Fania Zaraliana, udah pernah di sini juga.
1: Oh iya, pokoknya yang keren juga, yang kemarin juara juga ya. Ini iya, kayaknya adik kakak juara semua nih, Cah. Bangga nih orang tuanya.
0: Lalu seperti apa, Vanessa?
2: Jadi kan dulu cece aku ya mulai modeling duluan. Dan kayaknya aku ketarik. Jadi aku bilang ke mamaku, "Mami, kayaknya aku mau deh kayak cece. Kayak keren banget mami, cece bisa menang apapun itu, dapat penghargaan." Dan mami bilang, "Tunggu kamu lumayan besar sedikit ya, baru mami masukin buat kelas-kelas gitu." Nah, jadinya aku setelah udah umur sekian, mama mulai masukin aku ke kelas. Dan sudah beberapa bulan, mami mulai lomba-lombain aku.
1: Jadi mulai usia berapa sih ke masuk kelasnya?
2: Kalau gak salah dari umur 8 tahun deh. 8 tahun. Karena sebelumnya udah pernah juga.
0: Udah pernah apa?
2: Ikut kelas.
0: Oh.
2: Karena dulu juga ada sempat photoshoot, kelas photoshoot itu.
0: Oh, abis itu kamu ikut model?
2: Iya, aku ikut Fun Models di Jakarta dan di Serpong juga.
1: Wow, berarti ini juga menjadi salah satu rahasianya gitu ya. Jadi dulu mungkin dari kecil otodidak terus tiba-tiba ikut itu juga, kelas model gitu ya.
2: Jadi abis masuk-masuk kelas gitu udah beberapa bulan dan mami cobain tuh ya ikut lomba-lomba. Dan puji Tuhannya berhasil, tapi setiap perlombaan pasti ada kalah dan menangnya ya. Tapi walaupun aku kalah, itu gak bakal jadi akhir dari perjuangan aku.
0: Wah, kenapa kamu bisa mikir seperti itu, Valentin?
1: Iya, padahal itu mau menjadi pertanyaan berikutnya itu.
0: Kamu merasa putus asa gak gitu dari jawab, tapi kenapa sih kamu mikir seperti itu, kayak bukan suatu akhir gitu, kenapa?
1: Iya.

0: benar-benar.
1: Jadi mereka semua tuh supporter tertingginya aku dan wow. juga guru-guru aku dan teman-teman aku semua.
2: Wow, keren banget. Itu berarti suatu rahasia gitu. Valentine bisa ikut bisa juara terus Sengkol Timo.
0: Dan ternyata itu tadi ya, ternyata supporting sistemnya tuh emang harus bagus gitu ya.
2: Harus
0: dan kepuji Tuhan nih, Valentine sendiri disupport oleh orang tua, teman, kerabat, saudara, om, tante gitu ya.
1: Iya, karena di balik kesuksesan aku pastinya ada orang tua aku, guru-guru aku, dan semua-muanya yang udah benar-benar support aku sampai aku bisa jadi sekarang.
2: Wih, keren sekali. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini harusnya kalau misalkan biasa kalau di panggung gitu ya, kalau misalkan acara model kayak gitu-gitu atau pigeon kayak gitu juga suka ditanyain begitu kan ya?
1: Iya.
2: Berarti sudah terbiasa dong Valentine.
0: Sudah terbiasa. Dan memang sudah layak Cah juara satu Cah.
2: Iya betul.
0: Nah ternyata dulu memang awalnya emang suka model gitu dari kecil karena terinspirasi oleh Cece. Cece-nya.
1: Iya. Jadi terinspirasi.
0: Gak ada dari... gak ada mau yang lain gitu dari kecil waktu cuma, waduh karena Cece-nya menang terus aku juga pengen gitu.
1: Iya. Tapi setelah udah mulai lama dan aku itu lihat kan di mungkin di video-video beranda itu tuh ada yang dance, ada yang acting. Dan ternyata pas aku coba-coba, aku juga suka. Jadinya aku mulai deh ikut acting dan dance di Fun Model.
2: Ini Fun Model.
1: Jadi Fun Model itu benar-benar mengasah bakat aku banget.
0: Iya, dulu jadi sebelum kamu kan dulunya pasti autodidak gitu ya. Autodidak belajar sampai akhir ikut kursus lah gitu ya. Ada bedanya gak sih?
1: Menurut aku walaupun sendiri ya, aku tuh diajarin sama Cece. Karena Cece kan udah ada basicnya ya, karena dia udah dari 6 tahun kan. Jadi aku diajarin sama Cece. Dan aku ngerasa kayak, wow, aku suka banget. Jadinya aku bilang deh ke Mami, Mami, aku mau dong ikut kelas-kelas. Karena aku pengen bisa menang-menang dalam setiap perlombaan. Dan Mami masukin deh ke Fun Models.
0: Kayak hari ini fans model dapat spoiler ini ya.
1: Iya dong.
0: Puji Tuhan ya. Nah, dan ternyata banyak keren ya, Cah, sudah menang gitu ya.
1: Iya, karena di Fun Models tuh ada tentunya Mije atau Mami JJ dan Onti Adel yang selalu support aku.
0: Iya, tadi pokoknya supporting sistemnya ini benar-benar gitu ya.
2: Sangat-sangat
0: gitu. Gokil ya. Nah, ternyata selain juara nih di modeling nih,
2: ternyata
0: suka dance juga ya katanya.
2: Suka dance.
1: Betul.
0: Kenapa suka dance?
1: Karena melalui dance aku bisa bebas berekspresi dengan diriku sendiri. Dan karena memang aku lebih suka dance sih. Dari semuanya emang aku lebih enjoy tuh di dance. Walaupun di modeling dan di acting aku juga benar-benar suka. Tapi kalau bisa dipilih, aku tuh suka banget sama dance. Karena dance tuh bisa bikin aku bebas berekspresi dan bisa memberitahu gitu. Jadi kayak aku dance itu kan pasti bakal ada gaya-gayanya kan. Jadi itu kasih tahu keluasan dari diri aku.
2: Oh, wow. Keren banget. Dan ternyata di dance ini juga Uncle Timo Valentine ini mendapatkan
0: juara juga. Juara apa tuh Valentine?
1: Aku juara
2: first winner Chinese dance.
1: Ya.
2: Wow, itu ceritanya bagaimana Valentine? Kok kamu bisa mengikuti ajang dance, perlombaan ya. Itu?
1: Jadi itu sebenarnya tuh awalnya dance group aku bareng teman-teman aku di sekolah itu tuh buat Imlek. Cuman karena belum tampil dan tampilnya tuh kan buat Imlek ya. Jadi persiapan tuh dari lama dan aku udah belajar kan dari awal sampai akhir. Dan Mami ngeliat lagi tuh di IG ada lomba talent show dan aku ikut deh pakai lomba dengan lagu grup aku. Jadinya ya satu deh.
2: Wow, waktu itu kamu latihannya berapa lama Valentine?
1: Itu aku latihan gak sendiri, itu bareng teman-teman aku.
2: Iya, berapa lama tuh?
1: Waduh, itu bisa sampai 2 sampai 3 bulan sih karena udah persiapan dari lama banget. Sebenarnya awalnya itu buat Cap Gome. Cuman diundur lagi buat Imlek. Jadi masih udah kayaknya lama banget ya aku persiapannya itu.
2: Oh, berarti udah persiapan yang mateng gitu ya.
1: Iya.
2: Wow. Jadi
0: persiapan yang tidak disengaja gitu ya.
2: Keren banget dong.
0: Keren banget ya. Luar biasa nih.
2: Betul.
0: Dance iya, kemudian model iya gitu.
2: Iya, terus ternyata juga
0: prestasi
2: di
0: akademik.
2: Akademik.

0: nanti abis ini ya kita kulik ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau misalkan adik-adik yang datang tuh kalau nggak prestasi non akademik, yaudah atau akademik aja gitu. Tapi ya, ternyata hari ini akademik dan non akademik, kok bisa ya? Nanti bagi waktunya bagaimana ya?
1: Nanti kita bakalan tanya-tanya setelah yang berikut,
0: berikut
1: ini.
0: Sekarang kita mau dengerin dulu lagu Buah Hati dari Ivy, Ariana Ivy.

0: di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak.
1: Ya, masih bersama Uncle Timo
0: dan juga Caca, dan juga masih bersama
2: Valentine Carissa Kelly.
0: Yeay.
1: Valentine luar biasa nih saya.
0: Betul.
1: Prestasinya di bidang model, kemudian dance, kemudian juga apalagi acting.
0: Yes.
1: Acting juga ya?
2: Iya.
1: Berarti main film juga atau gimana? Atau iklan, bintang iklan ya?
2: Sejauh ini sih belum ada ya, cuman OTW.
1: OTW. Wey, OTW, kita doakan bersama semoga segera terrealisasi ya. Uji tapi kalau misalkan amin. Dilihat dari kesehariannya kalau sekarang ini udah kelihatan gitu ya, Caya. Pokoknya udah kelihatan deh. Gerak-geriknya nih bahwa ternyata memang enggak bisa diam anaknya gitu ya.
0: Iya, betul. Cocok. Nah, tadi kita kan udah membahas prestasi-prestasinya ya, Uncle Timo. Sekarang kita
1: prestasi non akademiknya.
0: Ya, kita mau ngebahas prestasinya yang akademik nih.
1: Wow.
0: Ternyata Valentine di akademiknya juga berprestasi loh, Uncle
1: Timo. Bisa ya? Valentine kok bisa non akademiknya bisa akademiknya gitu. Apa rasanya Valentine? Enggak capek Valentine?
2: Kalau buat akademik ya, apalagi English storytelling. Di situ tuh enggak cuman guru Inggris yang ngajarin aku. Jadi aku tuh ada guru les dan dia juga selalu support aku. Jadi buat aku lomba, buat apa, dia selalu ngucapin, dia selalu support. Apalagi buat English competition dan juga teman-teman aku, mami aku, itu selalu support aku. Jadi support system terdepan aku tuh terdepan aku tuh mami, teman-teman dan juga guru-guru aku.
1: Tapi kalau cuman hanya di support-support aja, kalau misalkan dari Valentine-nya sendiri, misalkan dia kan belajar bahasa Inggris gitu. Kalau nggak belajar juga kan nggak juara.
0: Berarti
1: gitu.
0: Berarti kan ya. Valentine juga ada belajar dong. Nah, iya. Bagaimana sih belajarnya kan? Apalagi mata pelajaran tuh kan beda. Itu gimana?
2: Yang pertama itu pastinya fokus ya. Karena melalui fokus pasti kita bakal masuk tuh kan ke pikiran kita. Jadi aku belajar. Emang awal tuh aku ikut-ikut storytelling, itu pastinya ada kalahnya dong. Dan kalau aku kalah tuh aku mikir kayak, berarti aku harus belajar lebih tinggi lagi nih. Jadi aku belajar terus dan ya hasilnya aku bisa juara satu.
0: Berarti dengan belajar-belajar nih kalau Timo.
1: Ya belajarnya kayak gimana kan?
0: Belajarnya iya.
1: Semua orang juga belajar gitu, tapi tetap aja nggak juara. Uncle Timo juga belajar, kadang-kadang juga nggak juara.
0: Itu belajarnya dari cara belajar kamu sendiri tuh bagaimana sih?
2: Kalau aku kadang aku belajar dan belajar kalau misalnya udah capek pastinya break dulu kan. Jadi break beberapa lama, abis itu lanjut lagi belajarnya. Kalau buat bisa menang sih kayaknya aku belajar dengan versi terbaik diri aku sendiri dan berusaha dengan versi terbaik dari diri aku sendiri.
1: Tipe belajarnya kan ada macam-macam kan orang belajar gitu, ada yang harus ngapalin, harus di tempat istilahnya tempat yang sunyi, sepi, gitu. Ada yang sambil

0: dengerin musik biar masuk, ada yang
1: sambil tidur.
0: Iya, kan ada tipe auditory, kinestetik.
1: Active recall juga ada.
0: Nah,
1: kalau kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu cara belajarnya tuh harus yang tempatnya sunyi atau bagaimana?
2: Kalau aku nggak tentu sih. Jadi mau di tempat sunyi, mau di tempat rame, itu bisa masuk. Tapi tergantung niat dan fokus ya. Tapi puji Tuhannya niat.
0: Wow. Berarti kalau belajar juga harus diniatin gitu ya. Kalau emang kalau misalkan nggak diniatin nggak masuk ke otak gitu ya.
2: Nggak juga sih.
0: Nggak juga gitu ya.
2: Cuman kan pastinya biar benar-benar bisa, itu ya harus ada niatnya juga dong. Cuman kalau buat belajar biasa ya kayak biasa aja belajar, karena aku bisa di tempat sunyi, bisa di tempat rame, bahkan bisa dimanapun juga.
0: Enak ya, tipe belajar seperti
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kadang memang karena udah capek ya, jadi kan biasa tuh kayak ulangan, kan satu minggu full nih, jadi udah capek, pasti kadang ada nggak masuknya gitulah.
1: Jadi setiap orang tuh macam-macam Altimo dan Valentine tuh punya caranya sendiri. Berarti kamu mempelajari semua mata pelajaran dong, berarti kan kamu juga menjuarai pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, aku mau nanya nih, pelajaran yang kamu suka tuh sebenarnya pelajaran apa sih?
2: Kalau aku paling suka pendidikan Pancasila.
1: Wow, kenapa seperti itu?
2: Karena menurut aku
0: paling gampang gitu. Apa enggak? Atau gimana?
2: Yaps, betul.
1: Paling gampang. Atau karena emang suka sejarah gitu?
2: Iya, aku suka banget sama sejarah.
0: Wow. Berarti kita tanya sejarah Indonesia. Indonesia merdeka tahun berapa ya?
2: 1945.
0: Lulus gitu ya.
1: Pantesan juara nih ya, Kak Timo.
0: Jadi, silakan.
1: Kita kan tadi kan udah baca ini angka 5 prestasi-prestasinya. Kita mau nanya dong, ceritanya bagaimana sih? Gitu loh. Kan memenangkan first winner English storytelling, terus Mandarin storytelling, cerdas cermat, matematika math competition, itu semua kamu mempersiapkannya tuh kayak gimana sih?
0: Iya, kalau mau lomba
1: gitu.
0: Apa sih yang
1: apa
0: kamu
1: yang kamu siapkan?
0: Sehingga akhirnya kamu bisa menjuarai
1: first. Wah, gitu.
2: Kita mulai dari lomba matematika dulu ya, cerdas cermat. Jadi kalau aku lomba matematika itu pastinya ada satu grup, isinya 3 orang bareng teman-teman aku. Nah, kita semua tuh belajar. Jadi kita ada grup, kita bikin kayak ini kisi-kisi buat besok kita lomba. Ayo kita isi, terus kita nanti kasih lihat apa hasil-hasilnya kita. Kalau ada yang salah, pasti bakal ada yang membantu dong. Karena dalam satu grup itu ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang bawah. Tapi dari 3 kategori itu gak memberhentikan kita buat tetap terus berusaha sampai bisa menjadi pemenang.
1: Jadi berarti sebenarnya kuncinya itu harus bekerja sama.
2: Iya. Nah, gak juga bekerja sama, tetapi bekerja sama, belajar. Jadi harus benar-benar serius gitu.
1: Harus serius. Nah, itu kan berarti kalau misalnya di math competition. Kalau misalnya di Mandarin storytelling atau English storytelling itu bagaimana? Apakah kamu sebelumnya ada les tentang Mandarin atau English gak sih?
2: Wah, itu sih kayaknya guru les aku tuh benar-benar pintar banget ya, karena mereka bisa semuanya.
1: Oh, berarti kamu les?
2: Iya, aku ada les.
0: Iya, yeah. Jadi les satu guru tapi gurunya bisa semua pelajaran,
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, pinter banget.
0: Luar
2: gitu.
0: Biasa, wow. Gurunya nih ya. Iya lah, Cap. Jadi makanya langsung bisa tertular pintarnya gitu, bahasa Inggris, yeah. Bahasa Mandarin segala. Kalau di antara bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, mana yang paling kamu suka?
2: Yeah. Inggris.
0: Inggris.
1: Kenapa seperti itu?
2: Karena emang dari awal mami itu ngajarin aku kayak makanan, food gitu. Jadi diajarin dari awal, dari aku umur 3 tahun, aku 4 tahun deh diajarin dari Inggris sampai besar kan terbawa kebiasaannya. Jadi ya aku mencari tahu, terus tambah lagi sekolah kan ada pelajaran Inggris ya. Jadinya aku jadi suka Inggris.
0: Itu untuk pelajaran. Kalau makanan, sukanya makanan apa? Tiba-tiba ke makanan pertanyaannya. Kayaknya Pin, enggak, aku terkesima loh. Kamu kan baru kelas 6 SD gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi ternyata cara menjelaskannya tuh udah
1: pok pok pok pok pok gitu loh. Sudah kayak
0: udah kayak rapi, penyiar gitu. Kamu tuh
1: makan apa
0: sih bisa sepinter ini gitu loh?
2: Makan sayur tentunya.
1: Sayur.
2: Tapi aku nggak suka sayur.
0: Makan sayur tapi aku nggak suka sayur gimana?
2: Aku sukanya sayurnya tuh yang nggak terlalu sayur gitu. Brokoli, buncis, kayak sawi gitu. Aku nggak doyan sawi.
0: Sayur yang nggak terlalu sayur.
1: Sayur tuh.
2: Gimana ya rasanya?
0: Gimana sayurnya, sayur yang nggak terlalu sayur?
2: Sayurnya tuh nggak lembek
0: bukan,
2: gitu.
0: Oh bukan sayur kayak caisim.
2: Nggak suka.
0: Bayam, kangkung.
2: Bayam suka, kangkung suka.
1: Oh, berarti yang
2: jadi aku tuh nggak suka sayur yang kayak rasanya pahit gitu. Emang ada kan sayur yang pahit kayak
0: sayur
2: gitu.
0: Sayur yang manis ya.
1: Kadang bayam manis loh bayam.
2: Bayam aku suka.
0: Ya tuh makanya suka. Iya. Terus yang sayur pahit apa? Pare.
2: Iya gitu. Itu.
0: Oh.
2: Pare, sawi. Tapi kalau mau manis bisa lihat aku sih.
1: Begitu.
0: Bisa aja ini ya. Ternyata Valentine ya.
1: Wow. Nih, keren banget ya Uncle Timo. Nih kita mau bahas apa lagi nih? Karena terkesimah gitu ya. Kok bisa
0: karena
1: selalu juara
0: makan
1: satu
0: sayur gitu.
1: Iya, karena makan sayur.
0: Makan sayur gitu ya. Meskipun sayurnya enggak semua sayur, tapi yang penting makan sayur.
1: Ada
0: gitu
1: sayurnya.
0: Ya. Kalau keseharian Valentine tuh aktivitasnya ngapain sih? Apalagi sibuk model iya, sibuk pelajaran kepelajaran iya, juara iya gitu kan. Pasti ini bagi waktunya kan padat nih, bagi waktunya ya,
1: bagaimana bagi waktu kamu?
2: Ya kalau dari Senin sampai Jumat itu pastinya aku fokus buat belajar dong. Tapi kadang itu kan aku ada kelas dance. Kadang kelas dance itu ada di Jumat ada, dan ada di Sabtu. Nah kalau di Jumat ini aku membagi waktu dulu nih, aku lihat dulu ada ulangan atau ada PR atau enggak nih. Jadi kalau ada ulangan pastinya aku gak bisa dong dance hari Jumat, karena pastinya lebih pentingin ulangan lah ya. Tapi sebisa dan semaksimal mungkin aku bisa buat lakuin dance-nya. Dan kalau hari Sabtu sama Minggu ya kayak gini lomba. Dan kemarin aku juga ada lomba juga, walaupun kalah. It's okay.
0: Kok kamu bisa it's okay sih dengan begitu mudahnya? It's okay gitu. Sementara okay, yang lain gitu. It's okay.
1: Tapi gak apa-apa kok it's okay.
2: Tapi kalau asal Uncle Timo dan Kakak Caca tahu, itu aku nangis tuh di pelukan Mami.
1: Tapi Valentine tetap bangkit lagi.
2: Iya, aku ngerasa aku kecewa gitu sama diri aku sendiri, karena aku udah ngelakuin yang terbaik tapi tetap kalah. Tapi walaupun kayak gitu, tetap dong gak jadi akhir dari perjuangan aku.
1: Karena di support.
2: Iya.
0: Apa sih yang biasa dikatakan, diucapkan oleh mama gitu sampai
1: oleh
0: akhirnya
1: mami.
2: Kalau aku kalah tuh sebelum aku lomba.
1: Iya, kamu kalah.
0: Kalau gitu. Kamu kalah kan kamu akhirnya bisa bangkit lagi.
1: Iya,
0: kan
1: apa yang selama ini diucapin sama mami sampai kamu bisa bangkit lagi?
2: Gak cuman mami yang ngucapin ini,
0: yaudah,
2: papi
0: ya,
2: ada,
1: ya, apa,
2: cici
1: apa.
2: Ada.
0: Biasanya mereka mengucapkan apa? Kamu sih, karena kan udah aku kasih tahu. Enggak begitu.
1: Lalu seperti apa?
2: Mereka tuh selalu ngomong, walaupun kamu kalah, mama, papa, cici tuh tetap bangga sama kamu. Karena kamu tuh udah ngelakuin yang terbaik dari versi diri kamu. Dan walaupun kamu gak menang, gak apa-apa, kita bisa coba lagi. Kayak kemarin aku kalah, dan sekarang aku coba lagi, dan aku bisa jadi juara satu.
0: Terbukti omongan orang tua tuh memang harus didengarkan omongan orang tua.
1: Penting
0: banget akhirnya.
2: Tapi kadang kalau lagi latihan pastinya mami suruh ulang-ulang kan. Dan kadang aku kayak, aduh, ulang-ulang mulu, kesel nih. Tapi hari ini disuruh ulang-ulang, aku ikutin. Dan hasilnya aku bisa jadi juara satu.
1: Berarti emang mendengarkan kata orang tua tuh sangat-sangat penting.
0: Wow, ya. Dan ternyata jerih lelah selama ini apa sih istilahnya
2: bisa terbayarkan
0: ya, gitu. Wow. Kadang-kadang capek, kadang-kadang lelah. Kalau misalkan ngomongin capek dan lelah, pasti pernah capek, pernah lelah, pernah jenuh gitu ya.
2: Iya.
0: Apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini?
2: Tentunya aku main game dong.
1: Main game.
2: Buat
0: game apa?
2: Menghilingkan.
0: Roblox. Aku pikir ML apa sih? Caca mau main apa sih?
1: Kecil.
0: Oh, masih kecil enggak boleh. Soalnya Uncle Timo mainnya Ding Dong.
1: Wah.
2: Soalnya kalau lomba itu pastinya kan pagi ya. Dan dari Senin sampai Jumat juga aku harus bangun pagi buat sekolah. Jadi aku gak ada break buat bangun siangnya gitu. Jadi pagi. Tapi aku tetap senang gitu, karena aku bisa dengan pengorbanan aku bangun pagi. Jadi dengan pengorbanan aku itu, aku bisa serius, jadi aku bisa menang.
1: Oh, jadi setiap
2: tapi enggak apa? Juga sih, walaupun aku udah bangun pagi, udah belajar, tapi pastinya ada kalah dan menang lah ya.
1: Berarti harus berusaha, intinya kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mau itu hasilnya nanti bagaimana ya, kita yang penting harus tetap berusaha gitu ya.
2: Iya, karena di lomba itu tidak hanya menang atau kalah, tapi tentang pengalaman yang kamu dapat.
1: Wow, ini kata-kata hari ini sangat-sangat banyak.
0: Banyak ya, wow. Kamu cocok nih jadi motivator ini ya. Ingat, bangun pagi tuh ya.
1: Iya, bangun pagi.
2: Kadang aku bilang sih ke Mami, Mami, kapan sih aku bisa bangun siang? Aku lomba mulu. Mami bilang, lah kamu kan harus bangun pagi, lomba mana ada yang malam. Jadi aku mikir kayak, lah iya juga ya.
0: Lah iya juga ya. Jadi makanya harus bangun pagi gitu ya. Kalau yang malam namanya bukan lomba, tapi pos ronda, sis kamling gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya.
1: Betul, setelah nah, yang berikut ini.
0: Yang berikut ini, sama nih. Ini tadi setelah Ariana Ivy yang juga pernah wawancara di sini. Sekarang kita memutarkan Edena. Judulnya Taklukkan Dunia. Wah, ini yang sepertinya anak-anak ya, semua yang berprestasi ingin banget nih menaklukkan dunia. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di
1: Rumah Impian Anak.

0: FM。
1: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
2: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
1: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematahkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak.
1: Ya, masih bersama Uncle Timo
0: dan juga Caca, dan juga masih bersama
2: Valentin Karissa Kelin.
0: Yes. Yeay,
1: luar biasa nih Caca.
0: Betul.
1: Percaya dirinya luar biasa Caca.
0: Nih, kita terus tanya nih.
1: Apa tuh?
0: Apa sih rahasianya kok kamu bisa percaya diri gitu? Kan kamu dari tadi kan sudah kelihatan yang Uncle Timo ya, percaya dirinya tuh sangat-sangat
1: ya,
0: luar biasa.
1: Kalau udah jadi model pasti percaya diri iyalah, banget gitu itu, dia bisa catwalk tuh di atas panggung.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Itu bagaimana sih biar punya rasa percaya diri gitu? Kok bisa kamu punya rasa percaya diri?
2: Kalau buat itu aku nggak tahu deh ya, dari dulu kayaknya
0: sudah percaya diri.
2: Iya.
1: Dari kecil nggak malu-malu gitu ketika tampil di atas panggung gitu?
2: Ya pastinya ada ya, cuman setelah udah lama tampil itu pastinya semua orang kan pasti akan berubah ya. Jadinya ya udah enjoy aja.
0: Oh berarti pengalaman yang bertambah dengan pengalaman berarti kamu makin enjoy gitu. Wow, seperti itu Uncle Timo. Kita harus terus percaya diri.
1: Yoi, harus dong.
0: Tapi dengan semuanya nih, kamu berprestasi di akademik dan di non-akademik, itu sebenarnya kamu cita-citanya tuh mau jadi apa sih?
2: Kalau aku, cita-cita aku tuh pengen jadi profesional artis. Jadi maksudku tuh bisa di bidang acting, modeling, dance, dan juga MC. Jadi aku pengen jadi artis yang bisa semua bakat gitu.
0: Wow,
1: multi talent gitu ya.
0: Multi talent.
1: Kenapa pengen jadi artis? Kenapa nggak mau jadi dokter? Nggak mau jadi insinyur?
2: Karena dari kegiatan aku yang sekarang ini ya, jadinya aku tertarik gitu buat jadi artis yang banyak multi talentanya.
0: Wow, semoga cita-citanya tercapai.
2: Terima kasih.
1: Amin.
0: Nah, selain cita-cita nih, kita seperti biasa dong, kita mau nanya nih harapan kedepannya. Harapan kedepan Valentin itu mau apa?
2: Harapan aku?
0: Iya.
2: Pastinya buat mama papa aku bahagia ya. Buat mama papa aku bangga sama aku, dan aku bisa mencapai cita-citaku, bisa menggapai harapanku, kayak aku bisa menang ini, bisa menang itu. Dan pastinya buat guru-guru aku juga nih ya, yang udah sabar mengajari dan mendidik aku, pastinya itu harapan terbesar aku sih, bikin semua orang yang udah sabar mengajar dan mendidik aku, Mije, Onti Adel, Mami Papi, guru-guru aku, dan juga teman-teman yang semuanya udah support aku, harapan terbesar aku sih bisa bikin mereka bangga semua sama aku.
0: Wow, keren banget dong harapannya ini.
1: Amin, ya semoga terkabulkan ya. Ya, dan di sesi terakhir ini Cak,
0: wah, yes,
1: seperti biasa dong.
0: Kenapa
1: kira-kira
0: tuh?
1: Iya, dari semuanya ini pasti kan ada tadi ya.
0: Banyak
1: tapi tadi udah disebutkan gitu ya.
0: Sudah
1: disebutkan.
0: Wow.
1: Supporting systemnya tuh yang mengucapkan
0: sangat
1: terima kasih gitu.
0: Sangat banyak gitu ya. Sangat banyak dan sangat-sangat keren gitu. Berarti boleh dong kamu memberikan ucapan terima kasih untuk semua orang yang udah support kamu selama ini.
2: Iya, jadi pertama-tama aku mau ucapin terima kasih yang sangat besar buat mama papa aku, Cici aku, Onti Adel, dan Mije, dan Fun Models, semua yang Serpong, Jakarta, yang udah support aku, dan tentunya sekolah Pelita aku, sekolah Pelita 1, dan guru-guru aku, teman-teman aku, semuanya yang udah support aku, dan juga kakak Caca dan Uncle Timo.
0: Yeay. Yeay. First time loh kita disebut.
2: Tapi, karena kalau gak ada kalian, aku nggak dari sini.
0: Wih.
1: Ya puji Tuhan ya. Dan ternyata nih sebelum kita closing nih, aku mau bacain yang ada di live YouTube kita, banyak banget loh Cak.
0: It's very wow banyak banget. Wow.
1: Ada siapa nih? Aduh, kecil-kecil lagi. Ada Fania. Oh, ada Fania AB. Kemudian juga ada Fania nih. Kemudian ada Yuri, ada keluarga Lu, ada Christian, ada Sudarwati, ada siapa lagi, Yogi, ada Eternia, oh tuh apa Eterna Beauty, wah banyak banget nih Cak, banyak nih karena tulisannya kecil-kecil akunya nggak bisa.
0: Jadi intinya banyak mau itu
1: yang menyupport gitu
0: ya, yang tidak tersebut intinya banyak. Sangat banyak, wow.
2: Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ya ke teman-teman aku semuanya. Hai guys, hai, yang udah support aku. Makasih banyak ya. Aku sayang sama kalian.
0: Yeay.
1: Ini, so ini kayak penyerahan piala Citra gitu ya.
0: Iya.
1: Amin ya. Oke. Luar biasa ya, hari ini kita mendapatkan inspirasi buat adik-adik di luar sana. Bagaimana biar bisa belajar yang baik, bagaimana cara bagi waktunya, bagaimana biar bisa tampil pede gitu ya.
0: Betul sekali, ini suatu pelajaran yang banyak yang bisa kita petik gitu ya, Uncle Timo. Wah, pokoknya Valentine ini adalah ada prestasi yang sangat keren.
1: Iya, hebat ya. Oke, sekali lagi terima kasih.
0: Iya, terima kasih Valentin sudah mau ke sini, sudah mau berkunjung ke rumah impian anak.
2: Bye-bye, stay cool, stay colorful and goodbye.
1: Yeah, ada kata-katanya gitu ya.
0: Wow.
1: Valentin Karissa Kelin. Bye-bye, stay cool and
2: stay cool, stay colorful and goodbye.
1: Yeah. Goodbye juga. See you next time. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan. Waktunya kita pamit undur diri.
1: Uncle Timo undur diri.
0: Dan Caca.
2: Dan Valentin.
1: Kita ketemu lagi minggu depan ya.
0: Dengan anak berprestasi yang lainnya. Dadah!
2: Dadah!

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Ya, Hardliner, ketika kita bicara hidup perlu berbuah, tentu saja kalau buah itu kita perlu melihat adanya benih di dalam hidup kita, baru bisa kita berbuah. Salah satu buah yang bisa kita lihat adalah kesetiaan. Seorang sahabat sejati bukan hanya tentunya ada di saat pesta kan ya, Hardliner, tapi juga ada di saat tangis. Nah, itu kesetiaan diuji. Bukan di saat momen yang tidak enak, melainkan kesetiaan diuji di momen yang sulit. Kalimat bijak berkata, kalau kasih yang sejati itu tetap setia sampai akhir. Sama seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kesetiaan dalam hidup sehari-hari bisa kita wujudkan melalui hal kecil. Misalnya kita tetap memegang janji, menepati waktu, selalu menjaga komitmen. Dunia mungkin mengajarkan, asal enak ayo jalani saja. Tetapi ungkapan bijak mengatakan bahwa orang yang setia akan dipakai dalam perkara besar. Karena kesetiaan kecil membuka pintu berkat.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Ya, 100,6 Heartline FM. Tuhan setia. Semua kita akan menit 24 lewat dari pukul 6 sore nih Heartliner ya. Di kesempatan sore hari ini yang cukup dingin ya setelah tadi hujan ya. Dan juga setelah tadi siaran di Rumah Impian Anak Heartliner ya, tadi jam 5 sampai jam 6 sore. Wow. Tadi ada anak yang berprestasi datang. Karena memang di program Rumah Impian Anak kita selalu kedatangan adik-adik yang berprestasi. Yang kebetulan kali ini tadi kedatangan adik Valentin Carissa Kelin ya. Masih kelas 6 SD di Pelita School, tapi prestasinya banyak banget. Islam model iya, kemudian dance iya, kemudian acting iya. Wow. Dan akademiknya juga oke gitu ya, kok bisa gitu ya. Nah, tadi sudah cerita deh bagaimana dia bisa begitu fasihnya menjelaskan. Waduh, emang pinter gitu ya anaknya, luar biasa. Hobinya ketika ditanya, makannya apa sih? Makannya sayur. Wah. Ternyata ini sayur juga bermanfaat, sangat bermanfaat tentunya ya. Biar membuat lebih sehat, selain lebih sehat juga ternyata bisa bikin pinter gitu ya. Salah satunya karena Valentin juga lebih makan sayur. Nah, kalau pengen tahu detailnya seperti apa, pengen tahu nih, bisa langsung tonton di channel itu kita di Heartland Network ya. Cari tuh Heartland Network, Rumah Impian Anak gitu ya. Banyak tuh anak-anak yang berprestasi dengan prestasinya masing-masing, kelebihannya masing-masing ya. Puji Tuhan, ternyata anak-anak di Gen Alpha ini memang luar biasa nih Heartlander ya. Gen Alpha kan generasi yang dari lahir tahun 2010 kesini gitu ya. Prestasinya benar-benar luar biasa. Kita sendiri sebagai kita lagi, aku sendiri contohnya gitu ya, yang udah jauh di atas gitu ya. Perasaan waktu kecil nggak begitu-begitu banget gitu ya. Biasa kalau zaman dulu, ketika anak berprestasi itu ya udah ranking 1 di sekolah, ranking 2, ranking 3, udah 3 besar kayaknya udah cukup gitu ya. Kayaknya udah mentok di situ kalau namanya anak berprestasi. Kalau zaman sekarang, waduh, prestasinya tuh macam-macam. Bisa akademik, bisa non-akademik. Apalagi kalau misalkan bisa akademik ya non-akademik ya, wow. Luar biasa itu ya. Itu semuanya karena Tuhan yang sudah memberikan talentanya ya.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Haleluya. Ya, terlihat ya, sudah di jam 6 lewat 41 menit ya, jelang pukul 18 alias 19 pukul 7 malam. Udah enggak konsentrasi nih, Harlander. Ya. Untuk kalian yang saat ini sedang berada di jalan, hati-hati karena ya baru aja mungkin ya tadi sore hujan ya. Jadi jalanan ini mungkin cukup masih basah nih, Heartliner ya. Jangan ngebut-ngebut, berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi orang yang jalan. Kadang-kadang gitu ya, misalkan ada genangan air, udah jelas ada orang lagi jalan gitu ya. Kita kadang-kadang suka, aduh, jadi kena deh gitu ya. Harus hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut, Heartliner ya. Terutama kalau misalkan jalanannya ada genangan, takutnya ada orang lewat nanti terkena, kan gak enak gitu ya. Juga harus kita menghargai mereka yang juga sedang melintas jalan. Jadi harus tetap hati-hati. Yang lagi nyari makan, kira-kira mau makan malam apa ini ya? Mau pedes, mau berkuah, mau sate, apa mau pecel lele gitu ya. Pengen makan apa nih di kesempatan sore hari ini ya? Gak apa-apa ya, makannya apa aja. Yang penting itu tadi, dengan orang yang Anda kasihi tentunya ya, bersama keluarga. Semoga di makan malam ini bisa saling ngobrol ya, sama-sama saling curhat apa yang terjadi selama seminggu ini. Bisa kasih pengertian ke semua anak-anak ya. Yang penting bisa saling kompak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Dulu, ibuku punya keinginan untuk mempunyai dapur sentral atau central kitchen yang lokasinya strategis dan dekat dengan rumahnya. Saat tahun 1990-an, ibuku pernah bikin dapur sentral di dekat rumahnya dengan cara mengontrak rumah tetangga. Aku ingat sekali saat itu TV7 yang sekarang sudah menjadi Trans7 melakukan syuting di sana. Ketika aku membongkar-bongkar laci, aku menemukan video syuting yang dilakukan oleh semua stasiun TV terhadap Gado-Gado Boplo. Dan aku mulai bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dengan cara mengirimkan banyak stasiun TV untuk meliput Gado-Gado Boplo. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang, demikian juga segala kejahatan. Dasar dari kebencian yang ada di dalam diri kita adalah bahwa kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Kebencian itu memenjarakan hidup kita, tetapi kasih memerdekakan diri kita. Kebencian memaitkan dan menyakitkan hidup kita, tetapi kasih yang menyembuhkannya. Saat hati kita dipenuhi dengan kebencian dan tawar hati, mendekatlah kepada Tuhan agar kita dapat mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, serta segala akar kebencian yang ada di dalam diri kita bisa dihancurkan. Janganlah kita merasa benar, janganlah kita selalu merasa bersih atas setiap kata-kata yang juga keluar dari mulut kita dan juga tindakan kita. Kita perlu selalu waspada dengan apa yang keluar dari mulut kita juga, karena setiap kata-kata kita bisa juga melukai hati orang lain tanpa kita menyadari.

amin ya, hidup dalam kemenangan. Siapa sih yang gak pengen hidup dalam kemenangan? Hartener semua tentu pengen banget hidup dalam kemenangan, seperti pujian dari Pastor Jonathan Prawira ya, Hartener ya. Wow. Ini di pujian ku hidup dalam kemenangan ini memang Tuhan sudah menggariskan ya. Jadi istilahnya nih Heartlander, kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan hidupku kok begini ya banget gitu ya. Katanya kita mau jadi pemenang, padahal Tuhan memang menginginkan kita untuk menjadi pemenang. Hanya saja kadang-kadang kita gak sabar mengikuti prosesnya nih Heartlander ya. Karena endingnya adalah menjadi pemenang, tetapi kita harus sabar mengikuti prosesnya. Semua prosesnya harus kita jalani nih Heartlander ya. Jangan pernah berpikir bahwa oh jangan-jangan jalan aku salah gitu ya. Asalkan masih berdasarkan firman Tuhan, harusnya tidak salah Heartlander ya. Cuma kadang-kadang kita hanya lupa nih, gak ngikutin kamusnya, gak ngikutin firman Tuhannya. Kamusnya kan adalah firman Tuhan dari Alkitab gitu ya. Kalau misalkan kita sudah mengikuti sesuai Alkitab gitu, sesuai dengan firman Tuhan, dan kitanya semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, wah harusnya gak salah jalan sih Heartlander ya. Tinggal kita menunggu waktunya Tuhan saja untuk boleh kita menjadi pemenang. Wow, itu inti dari lagunya Heartlander ya. Kok bisa tahu sih Timo Ardante lagunya seperti itu ya? Karena memang kita punya program namanya Firman Dalam Pujian. Jadi memang khusus membahas lagu-lagu atau karya dari Jonathan Prawira, bersama Jonathan Prawiranya sendiri. Nah, kayak akan dibahas itu proses pembuatan lagunya seperti apa, kemudian kisahnya atau idenya bagaimana gitu ya. Tapi yang pasti dari semua lagu-lagu Jonathan Prawira itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Makanya nanti akan dijelaskan firman Tuhannya itu seperti apa. Wah, kalau pengen tahu detailnya, pengen tahu acaranya, nonton ya di channel YouTube kita di Heartland Network setiap hari Selasa dari jam 8 hingga pukul 9 malam Heartlander ya. Banyak banget firman Tuhan yang akan disampaikan. Setiap lagu ada firman Tuhannya, satu lagu gitu ya. Oke. Sekarang kita akan dengarkan dulu pujian dari Nikita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita nih Heartlander ya. Karena firman Tuhan selalu bermata dua ya, untuk Anda dan juga untuk saya, bahwa masih ada Tuhan yang akan menolong hidup kita. Percaya Tuhan akan bertanggung jawab semua untuk hidup kita. Nikita, masih ada Tuhan.

Ya, paspor dapat membawa kita ke negara lain, Hardliner. Tetapi firman Tuhan bisa membawa kita ke dimensi lain, kehidupan yang lebih bermakna sampai kemuliaan. Benar, paspor adalah dokumen yang memungkinkan seseorang bisa melakukan perjalanan ke negara lain. Dengan paspor, seseorang bisa menjelajahi tempat baru, belajar tentang budaya yang berbeda, memperluas wawasan tentang dunia. Namun meskipun perjalanan fisik memberikan pengalaman yang berharga, masih ada dimensi lain di dalam kehidupan yang lebih dalam tentunya, Hardliner. Firman Tuhan seperti yang terdapat dalam kitab suci, kita tahu mempunyai kekuatan untuk membimbing kita dan menginspirasi seseorang di dalam hidup. Firman Tuhan bisa membawa seseorang ke dimensi yang lebih bermakna dan mulia. Firman Tuhan memberikan petunjuk moral, nilai-nilai etika, dan panduan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami dan mengikuti suatu ajaran, tentunya orang bisa mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan mulia. Tidak hanya dalam hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan hubungan bersama dengan Tuhan. Karena itu, paspor bisa membawa kita ke negara lain, namun firman Tuhan membawa kita ke dimensi kehidupan yang lebih baik.

tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana.

100,6 Heartline FM ya. Heartliner hari ini di tanggal 24 Mei 2026 ya. Bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Ya enggak sih, tadi di gereja merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus nih ya, Heartliner ya. Dan Pentakosta sendiri ini berasal dari kata bahasa Yunani Pentakosta, artinya 50 gitu ya. Dan memang terjadi setelah 50 hari setelah Paskah nih, Heartliner ya. Dan peristiwa ini juga dimaknai sebagai hari kelahiran gereja, awal mula-mula umat Kristen yang berani bersaksi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, makna penting dibalik lahirnya atau turunnya atau curahkannya Roh Kudus nih, Heartliner ya. Ini menjadi penggenapan janji Tuhan untuk memberikan Roh Kudus sebagai penghibur yang akan menyertai, memimpin, dan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Dan ini juga menjadi titik kelahiran gereja, terbentuknya persekutuan umat Kristen yang bersatu untuk melayani dan mewartakan kabar baik. Dan juga menjadi di mana murid dimampukan untuk berbicara dalam berbagai bahasa agar Injil dapat diterima oleh bangsa-bangsa dari latar belakang berbeda ya. Adanya anugerah atau karunia roh, bahasa roh nih, Heartliner ya. Wow. Tapi yang terpenting itu tadi, turunnya Roh Kudus itu menggenapi janji Tuhan Yesus untuk memberikan penghibur. Jadi apapun yang terjadi, Heartliner, saat ini dalam hidup Anda, tetap yakin, tetap percaya. Ketika kita bisa melewati semuanya ini, itu karena Tuhan sudah memampukan melalui Roh Kudus ya. Karena melalui Roh Kudus sebagai penolong hidup kita nih, Heartliner ya. Tetap yakin, tetap percaya, dan tetap berdoa. Semua akan indah pada waktunya.

Seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, Hotliner, janganlah pernah menyerah. Selama jantung kita masih berdetak, nafas kita masih melekat, berarti Tuhan masih punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pesan penting tentang ketekunan dan keyakinan di dalam menghadapi cobaan hidup, meskipun situasi yang dihadapi terlihat sangat buruk, tetaplah tegar, jangan menyerah. Masih ada detak dan juga nafas kita yang masih berlangsung, tandanya bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Mari kita pahami bersama bahwa setiap peristiwa yang kita alami, suka maupun duka, tidak terlepas semua dari kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan ketika segalanya terasa sulit dan putus asa, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada di samping kita, siap membimbing, memberikan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Tetaplah bertahan, Hotliner, berpegang teguh kepada iman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Keyakinan bahwa di balik setiap ujian, pasti ada kebaikan yang akan datang. Semangat terus melangkah, tidak menyerah dalam menghadapi segala situasi yang datang dalam kehidupan ini.

Tuhan pasti sanggup. Tapi ada tapinya, Harlander. Memiliki hati yang lekat itu tadi ya. Pasti sanggup, Harlander ya. Tapi kita juga harus lekat, dekat dan lekat dengan Tuhan. Jadi ketika kita dekat, ketika kita lekat, wah kita jadi tahu nih apa isi hati Tuhan. Sama halnya ketika kita dekat dengan seseorang gitu ya. Semakin kita mendekat gitu ya, semakin kita tahu, kita jadi tahu kan keinginan orang itu apa, yang suka apa, yang gak suka apa. Semakin kita lekat dengan Tuhan, kita juga ditahu Tuhan sukanya apa, Tuhan gak sukanya apa. Dan kita makin yakin nih ketika Tuhan sudah memberikan janji, wah kita yakin gitu ya. Makanya kita harus lebih kerat dan lekat lagi dengan Tuhan ya. Bisa? Bisa, Harlener. Itu yang Tuhan inginkan, untuk kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena itu adalah rahasia dari Kristus ya. Seperti pujian berikut ini, Yulisong Merpaung, Rahasia Kristus. Tetap stay tune ya di Heartland FM. Saya masih menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti.

Ya, hidup akan terasa hampa jika selalu merasa sendirian dan tidak memiliki sahabat. Hidup terasa hampa jika kita juga tidak mempunyai tujuan yang benar. Hardliner, mari jadikan Tuhan sebagai sahabat yang setia dan kita mengarahkan jalan kebenaran sebagai tujuan kita, maka hidup kita akan menjadi lebih berwarna. Di tengah kesendirian dan kebingungan, kita dapat menemukan keberlimpahan di dalam hubungan kita bersama dengan Dia. Tuhan adalah sahabat yang setia, dan Dia selalu beserta di dalam setiap langkah hidup kita. Dengan adanya Tuhan sebagai sahabat yang terdekat, kita tidak akan pernah merasa sendiri. Tujuan hidup sejati adalah untuk menikmati keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Saat kita hidup dengan mengarahkan langkah di jalan kebenaran, hidup menjadi lebih berarti dan berwarna dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Kita menemukan sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita.

kasih setiamu memulihkan ya, tentu kasih setia Tuhan yang memulihkan hidup kita karena kasih karunia ya, semua karena anugerahnya Heartliner ya. Ketika kita berada di sini, ketika Anda mendengarkan, ketika saya siaran, semuanya karena kasih setia Tuhan. Amin ya. Tapi saya meskipun setia untuk mendengar atau menemani Heartliner, tapi waktunya sudah di penghujung acara nih Heartliner ya. Kita harus berpisah ya. Tapi selain Anda jangan kemana-mana karena ada Bung Toga yang akan melanjutkan perjalanan ini. Sekali lagi terima kasih Heartliner untuk kebersamanya. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama. Dan tetap yakin ya bahwa Tuhan selalu punya cara, banyak cara untuk memulihkan hidup kita, untuk memperbaiki hubungan, untuk menyelesaikan semua pergumulan. Tuhan punya cara. Oke Heartliner, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Ya, 100.6 Heartline FM, your family station. Ya, selamat malam Harener. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Happy Sunday. Kiranya hari ini hari yang menyenangkan bagi Harener menjalani aktivitas ya, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya, berjalan dengan baik, sukacita, tentunya semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan saya berharap kabar Harener dalam keadaan sehat, baik, dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga, akan menemani Harener 1 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti, mendengarkan puji-pujian, informasi, dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman kita. Ya, di tengah-tengah cuaca sekarang ya, yang sedang turun mengguyur wilayah Karawaci sekitarnya ya. Bagaimana keadaan cuaca di tempat Harener ya? Boleh info-info? Semoga hujannya membawa berkat ya bagi kita semua ya. Tetap semangat dan tetap stay tune di Heartline FM. Satu pujian oleh kita di malam hari ini dengan judul Nyanyi dan Bersoraklah. Kita dengarkan lebih dulu pujian berikut.

Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Ya, masih di 100,6 Heartland FM. Ya, puji yang kita dengar, kasih yang sejati daripada Tuhan adalah kasih yang luar biasa tanpa syarat, Haranar ya. Karena kasihnya lah Dia berkorban untuk menebus segala dosa-dosa pelanggaran kita. Ya, baik Haranar, ketepatan ya pada hari ini adalah kita umat Kristen merayakan hari Pentakosta ya. Ya, hari Pentakosta Haranar ingin saya bagikan berkaitan dengan hari Pentakosta ini adalah hari yang sangat bermakna tentunya bagi kita orang percaya. Bahwa secara etimologi bahwa kata dari Pentakosta adalah berarti penta artinya yang ke-50. Ini merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Nah, hal ini juga sebagai amanat dan penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan juga umat orang percaya tentunya ya, seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Matius 3 ayat 11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, Haranar, bahwa hari Pentakosta ini sangat penting bagi kita orang percaya ya. Nah, sangat bermakna sekali bahwa hari pertama dari hari Pentakosta ini mengajarkan kita bahwa penggenapan janji Tuhan bagi orang percaya.

Ya, radar yang pertama adalah bahwa Hari Pentakosta memberikan kita suatu kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Ya, sebelum Pentakosta para murid-murid adalah orang yang penuh ketakutan. Bahkan Petrus sendiri pernah menyangkal Yesus. Namun setelah dipenuhi Roh Kudus, terjadi transformasi radikal. Terlihat dari keberanian Petrus, ya, dengan berani berkhotbah di depan ribuan orang yang sebelumnya Petrus adalah seorang penakut. Kemudian kata-katanya disertai dengan kuasa yang mengubahkan hati dan fokus hidupnya. Tidak lagi pada keselamatan diri sendiri, melainkan membagikan keselamatan itu kepada orang lain, kepada dunia yang belum percaya. Ya, biar ini menjadi refleksi bagi kita, Renar, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita, kita juga tentunya, ya, menjadi saksi. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, ya, kita diselamatkan bukan buat diri kita sendiri, tapi kita dipanggil juga untuk menjadi saksi bagi dunia ini, ya. Karena kita dipanggil juga menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ya, dan yang kedua, Haraner, makna dari Pentakosta adalah kita harus memiliki belas kasih seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, pada zaman perjanjian lama, kehadiran Allah atau tabut perjanjian atau bait Allah bersifat eksternal atau hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, ya, seperti para nabi, para imam besar. Tapi melalui Pentakosta, tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Allah tidak lagi diam di gedung satu tempat buatan manusia, melainkan hidup dan tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Bahwa ini adalah level intimasi tertinggi antara pencipta dan ciptaannya. Ya, refleksi bagi kita poin yang kedua ini untuk kita senantiasa menghargai, menghormati, ya, setiap penyertaan kehadiran Allah atas kehidupan kita, biar kita semakin mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita manusia. Ya, mana berikut hanya Renner. Kita akan dengarkan setelah pujian berikut, Romo yang hidup. Tentu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartland FM.

Ya Romo yang hidup, yang menjama, menuntun, mengambil segala ahli kehidupan kita ya. Biar Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Ya, seperti masih seperti firman Tuhan pada malam hari ini ya, makna dari Pentakosta bagi orang percaya ya. Yang pertama tadi bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita dipanggil juga untuk menjadi saksi bagi orang lain ya. Jadi menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, kemudian yang kedua tadi kita menghargai, menghormati dari hadirat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika Roh Kudus dimateraikan bagi orang percaya, biarlah kita melakukan setiap janji-janji firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan mengasihi sesama kita manusia. Dan yang ketiga, bahwa makna dari Pentakosta adalah datangnya Sang Penolong. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalamku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji tidak akan meninggalkan umatnya orang percaya sebagai yatim piatu. Tapi ia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang membimbing, menyertai bagi orang percaya. Ya, kalau manusia penyertaannya terbatas, ya sekalipun kita saat ini yatim piatu tidak memiliki siapa-siapa orang tua lagi, tapi ada Roh Kudus sebagai penolong yang membimbing, menuntun kita orang percaya. Wow, ini suatu hal yang disyukuri bahwa ada Roh Kudus yang menyertai setiap kita orang percaya. Ya, bagi orang percaya, Pentakosta adalah bukti nyata bahwa Tuhan menepati janjinya. Kita tidak berjuang sendiri, dalam pengiringan kita bersama Tuhan ada Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, baik Harener, terima kasih ya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Biar segala puji-pujian dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita. Biar di momen Pentakosta ini kita semakin setia dan mengandalkan Roh Kudus ya. Mengizinkan Roh Kudus untuk menyertai, membimbing setiap kehidupan kita hari demi hari. Ya, baik Haranar, jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani ya, yang tentunya sangat memberkati, yaitu program Jalur Hati. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: Shalom Heartliner, selamat malam. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Anda di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Bersama saya Tasya dan Hana dari tim misi Yayasan Yaski.
2: Iya, halo, selamat malam Heartliner semua. Semoga semua yang sedang mendengar program malam ini dimanapun berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita.
1: Ya, sebelum kita mendengarkan renungan dan berbincang lebih jauh lagi Heartliner, mari kita berdoa terlebih dahulu dan minta kesediaan Hana nih untuk memimpin kita.
2: Iya, oke, baik Heartliner, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami hari ini. Saat ini, kami ingin mendengarkan renungan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami pengertian dan kekuatan untuk belajar dari kesalahan kami, serta semangat untuk bangkit dan berubah. Semoga setiap kata dalam renungan ini mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas dan bagaimana Engkau selalu menciptakan keindahan dari abu kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Ya Heartliner, kami menanti respon dari Anda bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran, sampaikan melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski, lalu berikan pertanyaan, komentar ataupun saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar ataupun saran yang Anda kirimkan. Baik Heartliner, nanti kita akan kembali lagi untuk berbincang bersama Hana di malam hari ini. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan satu lagu pujian berikut ini.

0: Ya, Hotliner masih bersama kami dalam program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Hotliner, malam ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan dibacakan oleh Hana. Silakan, Hana.
1: Ya, baik, Hotliner semua, saya akan membacakan renungan hari ini yang diambil dari buku Renungan Hari Ini 2026 edisi Minggu 24 Mei 2026 yang berjudul Berikan kepada Tuhan semua pujian. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Tertulis dalam Wahyu 4 ayat 10. Ketika kita mencoba untuk membuat orang yang kita anggap penting terkesan, kita menjadi kolektor piala. Saya lebih penting karena saya mengenal orang terkenal ini. Begitulah cara berpikir kita. Dan semua jenis benda dapat menjadi piala. Seperti nilai-nilai kita di sekolah, rumah-rumah yang kita tinggali, orang-orang yang telah kita buat terkesan, penampilan kita, merek pakaian, pujian dan promosi. Bahkan ada situs web yang dapat Anda kunjungi untuk mencari istri piala, yaitu seorang wanita yang kecantikannya merupakan penghargaan atas kekayaan dan pengaruh suaminya. Piala adalah apapun yang Anda miliki yang membuat orang lain melihat Anda dan berkata, "Wow." Namun, hidup demi piala membuat Anda hampa, tidak bahagia, dan tentunya lelah. Piala membawa kebahagiaan sesaat yang dapat membuat ketagihan, tetapi kenikmatannya selalu berkurang. Patut dicatat bahwa di surga, ketika gambaran seperti mahkota digunakan daripada memakainya, orang-orang melemparkannya ke kaki Tuhan ketika Anda memberikan kemenangan, kekaguman, dan kehormatan membawa Anda sukacita. Ketika Anda mengumpulkannya, piala menjadi kusam, memudar, dan menjadi beban. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau karena kehendak-Mu semuanya itu ada, telah menciptakan segala sesuatu dan oleh dan diciptakan." Dalam Wahyu 4 ayat 10-11. Segala kebaikan yang Anda saat ini dan kebaikan yang akan Anda terima di masa depan, semuanya berasal dari Tuhan. Jadi, pastikan untuk memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Demikian Hotliner renungan hari ini yang diambil dari buku Renungan Hari Ini 2026 edisi Minggu 24 Mei 2026. Silakan Tasya.
0: Iya, terima kasih Hana untuk renungan yang sangat menguatkan kita ya, Hotliner malam ini. Dan renungan malam ini mengingatkan kita bahwa kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia gitu ya. Kita ingin dihargai, kita ingin dipuji, dianggap berhasil atau terlihat hebat di mata orang lain. Padahal semua yang kita miliki hari ini sebenarnya berasal dari Tuhan. Talenta yang kita punya, pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan kesempatan hidup sampai hari ini, semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan seringkali ketika semuanya berjalan baik, kita lupa mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak piala ya dalam tanda kutip yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, tetapi apakah hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Nah, baik hardliner, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi. Jangan lupa sampaikan respon Anda, baik saran, komentar, maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Hiaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Hiaski. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee,
0: temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi

0: kontak radio kesayangan Anda ini. Atau juga Anda dapat berkirim pesan ke Pusat Konseling Yayasan Yaski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, kembali lagi di program Jalur Hati Heartliner, dan puji Tuhan ya, kita tadi sudah mendengarkan renungan yang Hana bacakan, dan renungan malam ini diambil dari buku Renungan Hari Ini edisi Mei 2026. Nah, Heartliner, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari Wahyu 4 ayatnya yang ke-10 tentang bagaimana para tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Sebagai manusia ya, kadang tanpa sadar kita sering mengejar mahkota-mahkota dunia. Dan menurutku sendiri nih ya, ayat tentang para tua-tua tadi yang melempar mahkota di hadapan Tuhan itu indah sekali gitu ya Han. Karena kan mereka sadar gitu bahwa semua kemuliaan itu bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berikan untuk Tuhan.
2: Iya, benar banget Tasya. Dan kadang manusia juga mudah sekali ya mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri gitu. Kita seringkali merasa aku berhasil ya karena aku hebat gitu. Padahal kalau Tuhan tidak menolong kita, mungkin kita gak akan ada sampai di titik hari ini gitu ya.
1: Iya, dan menurut aku juga nih ya Han, ayat ini tuh mengingatkan bahwa sebenarnya semua yang kita miliki, apapun itu ya, itu berasal dari Tuhan gitu.
2: Iya, benar banget Tasya. Dan tapi seringkali nih manusia mudah merasa bangga terhadap apa yang dimiliki. Ketika berhasil gitu, kita mulai merasa ya tadi semuanya karena kekuatan kita sendiri, kerja keras kita, atau kemampuan kita sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir, kita aja bernafas itu ya gak bisa beli gitu ya.
1: Gratis ya dikasih.
2: Iya, betul.
1: Nah, kadang juga kita kayak terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia nih. Mungkin secara manusia ya itu biasa gitu ya. Tapi ada yang sampai ngejar banget gitu.
2: Iya.
1: Untuk dirinya diakui, ingin dipuji. Nah, ini tadi ingin dianggap berhasil, ingin terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi sekarang ya Han, di zaman media sosial ini kan orang-orang seringkali nih berlomba menunjukkan pencapaiannya dalam hidup gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Kadang juga akhirnya tanpa sadar kita mulai mengukur diri kita dari banyaknya pujian ataupun pengakuan yang kita dapatkan gitu.
2: Iya, setuju banget sih Isya. Dan masalahnya nih, pujian manusia itu ya gak pernah benar-benar memuaskan hati kita gitu ya. Hari ini dipuji, besok kita biasanya mau lagi tuh dipuji gitu ya. Nah, hari ini berhasil, besok kita takut gagal, takut gak berhasil kayak hari ini. Dan pada akhirnya hidup seperti ini tuh sangat melelahkan ya, karena kita terus berusaha mempertahankan image kita di hadapan orang lain. Nah, gimana nih dengan hardliner? Apakah hardliner punya pendapat yang sama atau pengalaman mungkin ya? Boleh banget sharing ke kita melalui WA di nomor 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Ya, benar banget ya hardliner, di 0819-269-1000, lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Ya, sambil menunggu cerita-cerita dari hardliner semua nih, aku jadi ingat sebuah cerita sederhana gitu, aku pernah dengar.
1: Apa itu?
2: Jadi, penasaran bukan? Jadi ada seorang pria yang bekerja sangat keras gitu supaya dianggap berhasil oleh orang-orang di sekitarnya. Ia membeli mobil baru, rumah baru, dan selalu ingin terlihat sukses. Setiap kali ada orang puji hidupnya, ya tentu senang banget gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya dia capek sendiri pada akhirnya. Karena setelah satu pencapaian tercapai, muncul lagi keinginan untuk mendapatkan pengakuan berikutnya. Sampai suatu hari ia berkata, saya punya banyak hal, tapi hati saya tetap kosong gitu. Dia ngomong ke diri dia sendiri. Dan dari situ dia mulai sadar bahwa selama ini dia terlalu sibuk mencari pengakuan manusia, tapi lupa mencari Tuhan.
1: Wah, gitu. Itu tuh yang salah tuh ya Han. Kadang kan ya itu juga bisa aja terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin kalau kayak si pria ini, harta dia, mobil, rumah. Kalau kita mungkin beda ya kasusnya gitu, apapun yang kita kejar untuk mendapatkan validasi tadi. Padahal ya orang lihat mungkin kita baik-baik aja gitu, tapi kan itu dari luar ya.
2: Iya.
1: Yang nggak tahu ternyata di dalam hati kita tuh sebenarnya mungkin ada rasa lelah karena itu tadi terus mengejar validasi dari orang lain.
2: Iya, betul banget. Nah, makanya renungan malam ini nih mengingatkan kita lagi bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari pujian manusia, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita sadar semua berasal dari Tuhan, kita jadi punya hati yang lebih bersyukur dan lebih tenang tentunya.
1: Yes, betul. Aku setuju. Dan menurut aku juga bagian yang paling wow gitu ya dari ayat ini adalah ketika para tua-tua itu tadi ya melemparkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Mungkin secara manusia kan gak gampang gitu ya apa yang udah kita dapatkan, tapi kita mau lepasin gitu aja.
2: Betul, betul.
1: Dan kita justru cari Tuhan gitu ya, menyerahkan diri ke Tuhan. Artinya si para tua-tua ini sadar gitu bahwa semua kemenangan, kehormatan, dan keberhasilan itu ya berasalnya dari Tuhan.
2: Iya, benar banget. Dan mereka juga gak memakai mahkotanya untuk meninggikan diri sendiri ya. Mereka justru mengembalikannya kepada Tuhan sebagai bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan. Betul. Dan itu juga menjadi pengingat nih buat kita hardliner, kalau hari ini kita diberkati, kita bisa punya pekerjaan, kita bisa masih bersama-sama dengan keluarga, memiliki kesehatan, kita dipercayakan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan, atau kita sudah mencapai pencapaian tertentu, jangan lupa kita harus tetap rendah hati dan mengucap syukur kepada Tuhan.
1: Betul, dan dari renungan malam ini juga nih ya, Hantainer, kita bisa ambil 3 hal penting nih yang bisa kita pelajari. Tadi yang pertama, jangan menjadikan pengakuan manusia sebagai sumber kebahagiaan hidup kita nih, karena pujian manusia sifatnya sementara dan tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati kita.
2: Iya, betul. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, bahwa semua yang kita miliki hari ini berasal dari Tuhan. Entah itu talenta, kesehatan, pekerjaan, keluarga, bahkan setiap kesempatan dalam hidup kita adalah anugerah dari Tuhan.
1: Ya, betul. Dan yang ketiga adalah kita bisa belajar mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Ini saat berhasil, jangan menjadi sombong ya, tetapi tetap rendah hati dan berkata, Tuhan, semua ini adalah karena anugerah-Mu.
2: Betul sekali, hardliner. Mungkin selama ini tanpa sadar kita terlalu sibuk ya mengejar pengakuan manusia sampai lupa menjaga hati kita di hadapan Tuhan.
1: Ya, dan mungkin kita terlalu lelah berusaha terlihat kuat, pingin terlihat berhasil, terlihat sempurna, padahal Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi sempurna di mata manusia. Tuhan hanya mau dan rindu kita memiliki hati yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan.
2: Iya, dan ketika kita belajar menyerahkan semua kemuliaan kepada Tuhan, hati kita akan jauh lebih tenang. Karena kita tidak lagi hidup untuk mencari tepuk tangan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan.
1: Amin. Ya, Hotliner, semoga pembahasan dari renungan kita malam ini bisa menguatkan kita semua. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar, maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Nah, Hotliner, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan lanjut kembali dengan satu lagu pujian yang kiranya boleh semakin menguatkan kita semua. Selamat mendengarkan.

0: Ya, Hotliner masih bersama kami Tasya dan Hana dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Nah, Hotliner, pada segmen ini saya mau mengajak Anda semua mendengarkan tentang pelayanan Yaski. Ada 7 stasiun radio yang tersebar di 7 kota dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi yang menyiarkan program-program rohani seperti khotbah, renungan harian, BDKA, sebuah program cerita Alkitab untuk anak-anak di sekolah, dan lain-lain. Yayasan Yaski juga melayani di bidang memberi bantuan langsung kepada hamba-hamba Tuhan di pedalaman berupa modal usaha, paket makanan, buku renungan, pakaian, dan lain-lain. Dan mereka biasanya mengirimkan surat kesaksian. Yayasan Yaski juga melakukan kunjungan pendengar, baik secara onsite maupun Zoom.
1: Nah, betul sekali Tasya, dan banyak dari mereka yang merasa diberkati melalui testimoni yang diberikan.
0: Nah, kapan nih Han biasanya tim melakukan kunjungan pendengar dan kemana aja sih biasanya?
1: Nah, biasanya kunjungan pendengar dilakukan 2 kali dalam sebulan. Tim kunjungan biasanya mengunjungi ke daerah Jabodetabek dan sekitarnya, dan juga melakukan kunjungan ke rutan yang ada di Jambe. Dan saat ini sudah ada testimoni dari pendengar yang sudah dikunjungi. Ada Ibu Nila di Taman Cibodas dan Ibu Indah di Cikupa.
0: Wah, halo, selamat malam Ibu Nila dan Ibu Indah. Semoga sehat ya selalu dimanapun berada. Dan terima kasih untuk testimoni yang dikirim dan kami akan bacakan ya. Nah, Hotliner, seperti apa kesaksian mereka? Hana akan membacakan untuk kita semua.
1: Oke, baik. Saya akan membacakan kesaksian yang pertama dari Ibu Nila Sari. Saya Nila Sari, tinggal di Taman Cibodas, Tangerang. Saya sudah mendengarkan Radio Heartline sejak belasan tahun yang lalu, dan saya sangat bersyukur karena melalui siaran radio ini, hidup saya mengalami perubahan yang luar biasa. Sejak kecil, saya merasa tidak diterima oleh orang tua saya karena mereka mengharapkan anak laki-laki. Perasaan itu membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang sering memberontak dan sulit menerima keadaan hidup saya. Dulu saya juga tidak mau menerima Tuhan Yesus, tetapi semua mulai berubah ketika saya sering mendengarkan khotbah dan program-program di Radio Heartline. Melalui firman Tuhan yang saya dengar, hati saya mulai disentuh sedikit demi sedikit. Saya masih ingat bagaimana Tuhan berbicara kepada saya lewat program khotbah, sentuhan hati, jendela hati, dan juga lagu-lagu pujian yang diputar setiap hari. Dari situlah saya mulai belajar mengenal kasih Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya saya membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya belajar mengampuni luka masa lalu dan mengampuni orang tua saya. Sekarang hati saya jauh lebih damai. Hubungan saya dengan keluarga juga dipulihkan, dan saya merasakan banyak mujizat Tuhan dalam hidup saya, termasuk pertolongan dan kesembuhan yang Tuhan berikan. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memakai Radio Heartline menjadi alat untuk membawa saya semakin dekat kepadanya. Bahkan, beberapa tahun setelah mengalami pertobatan, saya mengambil komitmen untuk melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu di gereja. Terima kasih untuk Radio Heartline yang sudah menjadi saluran berkat dalam hidup saya. Saya percaya masih banyak orang lain yang akan dijamah Tuhan melalui pelayanan ini. Itu tadi kesaksian dari Ibu Nila Sari yang ada di Tangerang. Selanjutnya, surat kedua saya akan bacakan kesaksian dari Ibu Indah yang ada di Cikupa, Tangerang. Saya Indah Prihatin, tinggal di Cikupa, Tangerang. Saya sudah mendengarkan Radio Heartline sejak tahun 2000 dan mulai mendengarkan lebih rutin sejak tahun 2012. Sampai hari ini, Radio Heartline sudah menjadi teman yang selalu menemani perjalanan hidup saya. Banyak program yang saya sukai. Program yang paling berkesan bagi saya adalah Parenting with Heart. Dalam program itu, saya belajar banyak tentang pola asuh anak yang lebih baik. Jujur, saya sempat merasa menyesal karena dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya belum memahami cara mendidik anak seperti yang dijelaskan dalam program tersebut. Tetapi saya bersyukur karena Tuhan tetap mengajar saya, walaupun mungkin terasa terlambat. Dari program itu, saya akhirnya memberanikan diri untuk meminta maaf kepada anak-anak saya atas pola asuh yang dulu kurang baik. Saya sangat bersyukur karena melalui Radio Heartline, kerohanian saya terus dibangun dan dikuatkan. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan banyak belajar tentang kehidupan melalui setiap siaran yang saya dengarkan.
0: Ya, terima kasih Hana yang sudah membacakan kesaksian dari Ibu Nila dan Ibu Indah. Ya, dan Heartliner, kita sudah menyimak isi kesaksian dari para pendengar yang sudah dikunjungi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,6 Heartline FM. Kami akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Dan hal tenor, kita sudah berada di penghujung program Jalur Hati malam ini. Kiranya renungan dari Wahyu 4 ayatnya yang ke-10 malam ini mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan dan sudah sepatutnya kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan.
8: Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari pengakuan manusia sampai lupa bahwa setiap berkat, kemampuan, dan keberhasilan dalam hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan semata.
7: Ya, dan pada kesempatan ini, Hatliner, kami juga ingin menyampaikan bahwa Yayasan Yeski memberikan bantuan usaha kemandirian bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman supaya terjadi transformasi secara ekonomi dan juga pertumbuhan iman. Bila Hatliner tergerak untuk membantu dan mendukung pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan di pedalaman, mari bergabunglah bersama kami. Kita dapat menjadi saluran berkat bagi mereka yang terus setia melayani Tuhan di tengah berbagai keterbatasan. Nah, untuk mendukung pelayanan ini, gimana nih Han caranya?
8: Hardliner, silakan hubungi kami di nomor 0819-269-1000. Saya ulangi di 0819-269-1000 dengan mengetik angka 5 terlebih dahulu. Dan Hardliner juga bisa mengunjungi website kami di www.yaski.co.id. Lalu klik menu donasi. Saya ulangi, di www.yaski.co.id. Lalu klik menu donasi. Lalu silakan ikuti instruksi selanjutnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk hardliner yang selama ini sudah setia mendukung pelayanan Yayasan Yeski. Kiranya Tuhan Yesus membalas setiap kebaikan dan kemurahan hati Anda.
7: Baik, terima kasih Hana dan terima kasih juga untuk hardliner yang sudah menyimak dan merespon program Jalur Hati pada malam hari ini. Nantikan kami kembali di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar pelayanan dan kegiatan Yayasan Yeski yang kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan akhirnya pendengar, saya Tasya
8: dan saya Hana
7: dari tim misi Yayasan Yeski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ the Word by Media.
9: Keep on growing and never give up.
10: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
11: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
10: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Yesus mengatakan bahwa kecuali kita tinggal di dalam Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa yang bernilai kekal. Anda tidak mungkin menjadi apa-apa yang bernilai kekal hingga Anda tinggal di dalam pokok anggur.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika orang mencapai usia akhir belasan dan awal 20-an, biasanya mereka mulai merenungkan apa yang ingin mereka capai dalam kehidupan mereka. Sebagian besar rencana mereka memang mengagumkan. Namun seperti yang baru saja dikemukakan oleh Charles Stanley, tidak ada sasaran atau rencana atau prestasi yang bernilai kekal terlepas dari hubungan dengan Yesus Kristus. Yesus melukiskan gambaran yang akurat tentang kebergantungan kita kepada Dia dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mereka yang telah dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mendengarkan.
3: Saudara pendengar, dulu saya suka bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kesulitan, kesusahan, masalah, dan ujian dalam kehidupan orang padahal mereka hidup taat sesanggup mereka? Ada buah yang nyata dalam kehidupan mereka? Mereka melayani Tuhan atau setidaknya sepengetahuan mereka melayani Allah dengan cara-cara yang terpuji? Mengapa Allah membiarkan kekacauan dan konflik dalam kehidupan mereka dan mengapa Allah membiarkan mereka mengalami penderitaan, kepedihan, kesusahan, ujian, padahal mereka sudah berbuah? Semakin saya memahami Yohanes 15, semakin saya memahami apa yang terjadi dalam kehidupan saya sendiri dan mengapa Allah membiarkan hal-hal yang tidak saya sukai terjadi, yang saya anggap menyakitkan, yang saya anggap melukai saya secara pribadi, yang saya anggap tidak menyenangkan, yang seandainya mungkin saya menginginkannya dengan cara lain. Akan tetapi dalam Yohanes 15, yang mutlak syarat dengan kebenaran mengagumkan, salah satu kebenarannya ada hubungannya dengan membersihkan rantingnya. Dalam kehidupan ini, mengapa dan bagaimana Allah membersihkan rantingnya, serta apa maksudnya melakukan semuanya itu? Dalam prosesnya, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang beberapa ayat dalam Injil Yohanes ini. Dalam Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Jelas bahwa maksud utama dari semuanya itu adalah demi buahnya. Yesus adalah pokok anggurnya, sedangkan setiap orang percaya adalah ranting yang tinggal di dalam pokok anggur tersebut, yang berarti hidup dalam hubungan yang intim dengan pokok anggur tersebut, menjadi bagian dari pokok anggur tersebut, dan getah yang mengalir melalui pokok anggur tersebut hingga ke rantingnya menghasilkan buahnya. Getah itulah yang menghasilkan buah anggur yang ranum. Sebagai orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Roh Allah yang hidup di dalam kita yang menghasilkan buahnya. Dalam proses menggambarkan kehidupan Kristiani sesuai dengan cara hidup yang mengikuti kehendak Allah dan mengapa orang percaya harus bergantung kepadanya dan bukan kepada diri sendiri, Yesus menyinggung tiga jenis ranting.

Saudara pendengar, bagaimana dengan ayat kedua? Bagaimana dengan ayat kelima dan keenam? Jadi mari kita membicarakan tiga jenis ranting ini dan untuk apa proses pembersihan ranting itu. Pertama-tama, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur." Banyak filosofi yang ditawarkan sebagai cara hidup. Kalau Anda ingin puas, kalau Anda ingin menginginkan kedamaian, kalau Anda ingin berprestasi dan sebagainya, beginilah caranya. Padahal di sini jelas Yesus menyatakan, "Akulah pokok anggur dan Bapa-Ku adalah pengusahanya." Dialah yang mengawasi kebun anggur ini. Setiap orang percaya adalah ranting-Ku dan dia yang mengawasi semuanya ini adalah Bapa-Ku di surga. Selanjutnya ada tiga jenis ranting. Pertama, dalam ayat 2 Yesus mengatakan, "Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi jenis ranting yang pertama adalah orang percaya yang di dalam Kristus namun tidak berbuah. Dalam hal ini, bagaimanapun cara hidupnya, kalau ia benar di dalam Kristus, roh Allah hidup di dalamnya, akan tetapi ia tidak berbuah. Dan setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan di sini adalah irol, yang dapat diterjemahkan dengan dua cara, yaitu dipotong atau diangkat. Kata ini lebih sering diterjemahkan sebagai diangkat daripada dipotong, yang berarti sang pengusaha melihat ranting yang jatuh, yang tergeletak di atas tanah, tidak menghasilkan sebagaimana mestinya, lalu menopangnya, mengangkatnya agar ia bertumbuh dan berbuah. Jadi, salah satu terjemahannya adalah mengangkatnya untuk memberikan dorongan agar ia berbuah. Terjemahan lainnya adalah memotongnya karena tidak berbuah. Artinya memanggil orang percaya ini pulang, mungkin melalui dosa yang mendatangkan maut. Secara pribadi, saya tidak percaya bahwa Allah akan menyapu orang percaya yang tidak berbuah sebagaimana mestinya. Jadi, janganlah Anda terlalu kaku menafsirkannya. Saya percaya bahwa jenis ranting ini adalah orang yang telah diselamatkan namun tidak berbuah. Di lain pihak, saya tidak akan pernah menyangkal fakta bahwa mungkin saja orang yang bukan saja tidak berbuah, melainkan juga gaya hidup dan perbuatan-perbuatannya sedemikian rupa, sehingga Allah memanggilnya pulang. Dalam 1 Korintus 13:30, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus yang turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan seolah-olah pesta besar. Secara rohani mereka sakit dan oleh karena itu sebagian dari mereka meninggal karena apa yang diperbuatnya. Ada saatnya ketika mungkin saja Allah memilih melakukan hal itu. Namun saya percaya bahwa sasaran utama Allah adalah mendorong orang yang tidak berbuah, mengajarkan mengapa dan bagaimana mereka bisa menjadi orang percaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah tipe pertama orang percaya adalah yang walaupun di dalam Kristus, namun tidak berbuah. Mungkin Anda dapat menyebutnya sebagai kembali ke kehidupan lama, tidak hidup sebagaimana mestinya, seringkali karena ketidaktahuan mereka. Yang pasti, saya pribadi tidak menafsirkan ayat ini seolah-olah Allah akan menyapu orang percaya yang tidak berbuah. Coba Anda merenungkan semua orang yang duduk di gereja di seluruh penjuru negara ini yang berpandangan bahwa menjadi umat Kristiani artinya rajin ke gereja, berdoa, memberi sedikit uang, pulang hingga minggu berikutnya tanpa menghasilkan buah. Bukan berarti mereka tidak diselamatkan sebab Yesus sendiri mengatakan, "Setiap ranting pada-Ku," yang berarti mereka mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Apa menurut Anda kehidupan Anda berbuah? Apakah karakter Kristus terekspresikan melalui Anda? Jangan lupa bahwa tidak seorang pun berhak menilai apalagi menghakimi. Hanya Allah seorang yang berhak menilai dan menghakimi. Saya sendiri diselamatkan ketika baru berusia 12 tahun. Pada waktu itu, saya hampir tidak mengetahui apa-apa tentang Roh Kudus, atau tentang menghasilkan buah, atau tentang Alkitab. Tentu saya tidak berbuah karena belum mengetahui banyak. Apakah Allah akan bersikap, ia tidak cukup mengetahui, panggil dia pulang? Tentu tidak. Sesungguhnya, hingga sekarang pun saya masih juga belajar. Bahkan setiap minggunya saya belajar sesuatu yang memberkati saya dan menguatkan saya. Saya percaya bahwa Allah menjadikan buahnya lebih nyata dalam hati saya sendiri. Jadi, kita masing-masing berada pada tingkatan yang berbeda-beda dalam soal berbuah. Yang mengagumkan adalah bahwa tidak akan pernah datang saja ketika Anda sudah berbuah maksimal. Sebab hingga Tuhan Yesus Kristus memanggil kita pulang, ia akan terus menghasilkan buah melalui kita.
Jadi, janganlah mengkritik siapapun sebab kita tidak mengetahui di mana mereka berada, dari mana asal mereka, berapa banyak kebenaran yang sudah mereka ketahui. Seringkali orang yang kita kira sudah bertahun-tahun ke gereja mendengar Injil dan sebagainya tampaknya kurang berbuah dan kita berpikir, seharusnya mereka lebih tahu. Kenyataannya belum tentu. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari hal-hal baru? Jadi janganlah mengkritik siapapun, melainkan jadilah pendorong mereka yang sudah di dalam Kristus namun kurang berbuah. Sekarang jenis ranting yang kedua. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi pertama-tama ada orang yang merosot atau hidup dalam ketidaktahuan. Mereka telah diselamatkan, mereka di dalam Kristus namun mereka tidak berbuah. Kedua, ada orang yang sudah berbuah. Mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kehidupan mereka produktif dan mereka jelas tampak berbuah. Dalam ayat 6 Yesus mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat inilah yang banyak digunakan sebagai senjata oleh orang-orang yang meyakini bahwa orang percaya mungkin kehilangan kasih karunia Allah. Padahal ayat ini sama sekali bukan berarti kehilangan kasih karunia Allah. Janganlah menafsirkan firman Allah di luar konteksnya sebab bukan demikian Allah memberikan firman-Nya. Kalau kita mau menafsirkan perjanjian baru dengan benar, kita perlu mengetahui sesuatu tentang perjanjian lama. Kalau kita ingin memahami surat para rasul, kita harus kembali kepada Injil. Sebab Alkitab adalah sebuah kitab yang utuh, yang keluar dari satu pikiran, yaitu pikiran Allah sendiri. Yohanes 15 ayat 6 sama sekali bukan membicarakan tentang orang percaya yang kehilangan kasih karunia Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 14-18 Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi mereka kehidupan yang kekal dan mereka tidak akan binasa tanpa kecuali. Jadi, tidak ada yang namanya orang percaya yang kehilangan kasih karunia Allah. Yohanes 15 ayat 6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kata ganti yang digunakan di sini adalah barang siapa atau siapapun. Lalu apa maksud Yesus? Kembali ke ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 5. Aku di dalam dia. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Jadi, jenis ranting yang pertama adalah di dalam Kristus namun tidak berbuah. Jenis ranting yang kedua adalah di dalam Kristus dan berbuah. Jenis ranting ketiga adalah tidak di dalam Kristus. Bagaimana penerapannya bagi jemaat sekarang ini? Bayangkan ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur. Hal itu cocok dengan dunia teologi sebab Alkitab mengajarkan bahwa sebelum kita di dalam Kristus, kita di dalam Adam. Adam itulah bapa keseluruhan umat manusia. Ketika alirannya diracuni dari hulunya, seluruh manusia lahir dengan sifat berdosa, condong menjauhkan diri dari Allah. Ketika kita percaya, kita diambil dari aliran kematian kekal itu, yaitu Adam, dan ditempatkan dalam aliran kehidupan kekal yang adalah Kristus. Jadi sekarang kita di dalam Kristus. Umpamakan seseorang memutuskan untuk menjadi umat Kristiani, bergabung dengan gereja, dibaptis. Dari segala penampilan lahiria, tampaknya ranting ini sudah dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya. Padahal pencangkokannya tidak pernah terjadi. Tidak ada keintiman, tidak ada kesatuan hubungan. Gereja di mana-mana penuh dengan orang-orang yang tampak baik, rajin ke gereja, membicarakan tentang hal-hal yang religius, percaya kepada Allah, namun belum benar-benar tercangkok ke dalam pokok anggurnya. Tidak ada roh Allah di dalam mereka. Roh Allah tidak hidup di dalam mereka walaupun mereka tampak baik dan bersikap baik. Itulah salah satu alasan mengapa demikian banyak jemaat yang bertikai dan demikian banyak perpecahan terjadi dalam gereja, karena demikian banyak orang yang terlibat dalam karya gereja sesungguhnya belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka kelihatannya saja baik, sehingga dilibatkan dalam berbagai bidang pelayanan gereja.

Saudara pendengar, Yesus mengatakan tentang ranting yang ketiga ini. Suatu hari kelak mereka akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yesus tidak mengatakan siapa yang akan membakar mereka. Siapa yang akan mengumpulkan mereka. Sebab bukan maksud Yesus untuk memberikan detailnya. Yesus hanya mengajarkan bahwa ada tiga jenis ranting. Walaupun Anda belum diselamatkan, Anda tetap bisa menjadi anggota gereja. Anda tetap bisa dibaptis dengan direndam, dipercik, dicurahkan, atau dengan cara apa lagi. Anda tetap bisa mengikuti sekolah minggu, membaca Alkitab, berdoa, melakukan berbagai hal. Akan tetapi hingga Roh Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda ditempatkan di dalam Yesus Kristus oleh iman ketika Anda menjadi percaya, dilahirkan kembali, diselamatkan, maka apapun Anda menyebutnya, Anda hanyalah ranting yang tampak baik namun belum dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya. Saudara pendengar, demikianlah realita banyak orang. Mereka tampak baik padahal mereka belum menjadi bagian dari pokok anggurnya. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa segalanya tidak berjalan benar dalam kehidupan mereka? Sebab dibutuhkan lebih dari sekedar menjadi anggota gereja, atau bahkan

0: aktif melayani, Anda harus dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa kecuali kita tinggal di dalam Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak mungkin melakukan apapun yang bernilai kekal. Kita tidak mungkin menjadi apapun yang bernilai kekal hingga kita dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya. Bayangkan betapa mengagumkan bahwa Allah sanggup mencangkokkan bahkan anak berusia 5 tahun ke dalam pokok anggurnya. Kedua anak saya diselamatkan pada usia 5 tahun. Saya sendiri baru diselamatkan setelah berusia 12 tahun. Entah Anda diselamatkan pada usia berapa. Yang jelas, setiap orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah adalah ibarat ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggurnya. Anda yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat sekarang mempunyai Kristus dalam diri Anda dan Anda dimeteraikan sebagai anak Allah. Kembali ke ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksudnya? Dibersihkannya. Maksudnya dibersihkan dari tunas-tunas kecil atau hal-hal kecil yang berkembang yang akan mengurangi daya rantingnya untuk menghasilkan sebagaimana yang diinginkan sang pengusaha. Justru yang berbuahlah yang dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Hal itu berarti bahwa sang pengusaha mempunyai rencana yang mengasihkan bagi ranting yang berbuah. Umpamakan Anda seorang percaya yang berbuah dan Anda bertanya-tanya mengapa Allah membiarkan masa sulit dalam kehidupan Anda. Anda tidak akan membersihkan ranting yang tidak berpotensi untuk bertumbuh. Begitu saya menangkap pesan tersebut, saya langsung memuji. Haleluya. Setelah hampir-hampir tidak lagi mengeluh, setidaknya saya mulai menyadari mengapa Allah membiarkan kesulitan, kesusahan dalam kehidupan saya. Padahal saya sudah hidup setaat yang saya ketahui, sesetia yang saya ketahui. Saudara pendengar, setelah saya memahami bahwa hal itu adalah karena potensi untuk menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih baik, maka pisau Allah tidak lagi saya anggap musuh, melainkan justru sarana untuk lebih menjadi, berbuah, dan memuliakan Allah. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley membahas tentang proses pembersihan yang Allah lakukan. Ingatlah bahwa Allah hanya akan membersihkan ranting yang berpotensi untuk bertumbuh dan berbuah. Ketika kesulitan dan kesusahan menimpa kehidupan kita, ingatlah bahwa Allah bukan melupakan Anda. Allah selalu menyertai Anda. Mazmur 138 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministries.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena Aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

Sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di program kami, Minggu Terakhir dari Pelayanan Yesus di Bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi. Sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu yang penuh dengan gejolak dan kelembutan, konfrontasi dan kekacauan. Mari kita dengarkan cerita Masuk Goa Singa. Senin pagi tiba secara dini, dan tanpa diundang di rumah sang imam besar. Sebab tidak ada yang tidur semalaman, Kayafas dan ayah mertuanya, Hanas, begadang bersama sejumlah penguasa Bait Allah, berusaha menemukan cara untuk menangani orang Galilea itu. Sepanjang malam mereka berdebat, meringis, menuduh, menyangkal, membentak, marah satu sama lain. Namun tetap tidak menemukan ide apa-apa. Mereka sempat dikejutkan oleh sorak-sorai di luar pintu gerbang kota pada minggu pagi, di mana massa melambai-lambaikan ranting dan bernyanyi bagi sang guru. Mereka sangat tertegun dan terkejut oleh perilakunya di dalam Bait Allah. Sedianya mereka mengharapkan kesempatan untuk menahan orang Galilea itu diam-diam begitu ia tiba di kota. Namun, gerakan menyerangnya yang mengejutkan telah mengubah segalanya. Situasinya segera memanas. Oleh karenanya, para pemimpin bangsa Israel yang kelelahan karena begadang, istirahat selama satu jam, lalu berkumpul lagi di Bait Allah untuk merancang sesuatu. Sekarang, Yesus sudah berada di Yerusalem untuk Minggu Paskah. Ia akan dikelilingi oleh orang banyak, dan menahan dia di jalanan pada tengah hari bolong akan sulit. Menurut para saksi, setelah ia mengamuk di Bait Allah, sang guru menghilang begitu saja. Tidak seorang pun mengetahui kemana ia bermalam. Sementara mereka kembali berkumpul di aula pertemuan, persis menjelang fajar, pengintai dan pengawal Bait Allah diperintahkan untuk mencari tahu di mana ia bermalam. Mereka semua diberikan banyak uang bersamaan, keleluasaan untuk menggunakannya dengan cara apapun yang mereka rasa perlu. Pesannya jelas, carilah cara untuk menahan dia diam-diam, atau carilah cara untuk membunuh dia.

0: Kayafas. Tuan Kayafas.
1: Apa? Siapa itu?
0: Di sini. Di sini. Saya Balak.
1: Pengintai. Sedang apa kamu di sini subuh-subuh begini? Apakah kamu mengintai saya?
0: Bukan, Tuan Kayafas. Tuan sendiri yang menyuruh saya mengintai.
1: Oh, iya ya. Bisakah kamu menyampaikan pesan mendesak ke istana raja?
0: Raja Herodes di Tiberias sana.
1: Persis. Bisakah kamu berangkat pagi ini? Pesan ini penting sekali. Harus sampai hari ini juga.
0: Tentu.
1: Bagus. Ini rahasia ya.
0: Baik, Yang Mulia. Saya pastikan tak akan ada.

0: Kaukah itu?
1: Yohanes, mari duduk bersamaku. Ini pagi yang indah.
2: Sekarang ini kan masih tengah malam, sampai tidak kelihatan.
1: Sebentar lagi juga matamu akan

0: susah tidur ya?
1: Saya rasa begitu. Saya resah.
0: Ada sesuatu yang mengganggumu?
1: Ya, saya khawatir tentang guru. Beberapa minggu terakhir, saya menyaksikan sesuatu meliputi guru. Saya mengamati seperti ada badai mengancam. Ada sesuatu yang sulit di balik

0: Apa yang pernah kukatakan tentang gembala dan domba? Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
1: Saya masih ingat, Guru.
0: Nah, gembala yang baik mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Ia tidak melarikan diri ketika serigala datang.

0: Serigala datang, Yohanes, pangeran gelap dari dunia ini. Ia tidak berkuasa atasku, tetapi dunia harus belajar bahwa aku mengasihi Bapa, dan aku melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadaku.
1: Tetapi,
0: ya?
1: Apa yang

0: ayam jago.
1: Guru?
0: Ya?
1: Apakah kita menang, Guru?
0: Kita menang. Tidak mudah dipahami pada mulanya, tetapi kita menang. Bersediakah kamu mempercayakannya kepadaku, Yohanes?
1: Bersedia, Guru.

0: Hei, Yohanes, lihat tuh, pohon ara, daunnya lebat. Masakah cuma itu komentarmu? Kamu tidak keberatan kan, memanjat dan memetik buahnya bagiku?
1: Tidak.
0: Kamu tidak mendengarkan aku ya? Sudahlah. Kamu lihat pohon di sana itu atau tidak sih?
1: Pohon ara yang lebat daunnya. Entah ada buahnya atau tidak.
0: Nah, begitu dong. Ayolah, aku lapar nih.
2: Petrus, jangan selalu mempercayai apa yang engkau lihat. Sekarang belum musim buah ara. Penampilan lahiriah akan sering mengecohmu.
0: Tapi pasti ada dong buahnya. Lihat saja betapa rimbun dan hijau daunnya.

0: tidak ada. Guru, engkau benar. Tidak ada buahnya sama sekali.
1: Kok bisa ya? Tampaknya pohon ini sehat.
2: Masih ingatkah kamu apa yang kukatakan di tepi bukit di Galilea tentang pohon dan buah?
0: Maksudmu, pada hari guru memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan?
2: Betul.
0: Saya masih ingat sisa-sisa roti yang harus kami kumpulkan. Tapi saya tidak ingat apa-apa tentang buah.
1: Apa yang kau katakan pada waktu itu, guru?
2: Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
0: Tapi apa hubungannya serigala berbulu domba dengan pohon ara?
2: Bagaimana kamu tahu bahwa serigala itu benar-benar serigala dan bukan domba, Petrus?
0: Ya, serigala tidak bertingkah laku seperti domba, bukan?
2: Persis. Carilah buahnya. Kalau kamu tidak menemukan buahnya sebagaimana mestinya, tentu ada sesuatu yang tidak beres. Para pemimpin agama yang berpakaian indah, entah itu serigala atau domba, ibarat pohon, bisa terlihat dari buah mereka. Engkau akan tahu apakah mereka asli atau hanya berpura-pura. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mereka terkutuk. Pohon ini terkutuk. Ayo, hari besar menantikan kita.
0: Baik, guru.

0: Tuh, mereka datang.
1: Siapa, Petrus?
0: Para imam dan orang Farisi. Kenapa ya mereka lama sekali baru datang?
1: Engkau sudah tahu bahwa mereka akan keluar ke halaman bait Allah, sementara Yesus ada di sini.
0: Mau tidak mau, mereka datang. Yohanes, sama seperti ngengat mendekati terang. Tinggal soal waktunya saja. Sayang, kita tidak taruhan tadi.
2: Guru, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Katakanlah, Guru, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?
0: Lagi-lagi soal kuasa. Tampaknya hanya itu yang ingin dibicarakan para imam. Kuasa mereka untuk berbuat sesuka mereka, sedangkan orang lain tidak berkuasa untuk berbuat apa-apa.
3: Aku juga akan bertanya kepada kalian. Coba katakan, pembaptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia?
0: Wah, seru nih. Mereka takkan mau menjawab pertanyaan itu. Bagaimanapun mereka menjawabnya, mereka tetap akan kalah.
1: Bagaimana engkau sampai kepada kesimpulan itu?
0: Renungkanlah, Yohanes. Apa yang mereka perbuat terhadap Yohanes Pembaptis?
1: Setahu saya, mereka tidak menggubris dia.
0: Betul. Dan apa yang mereka perbuat ketika Herodes menahan dia?
1: Mereka tidak berbuat apa-apa. Herodes mengeksekusi dia.
0: Persis. Jadi sekarang, mereka tidak bisa mengatakan bahwa Yohanes berbicara dengan kuasa Allah. Sebab sudah jelas bagi semua orang bahwa mereka tidak mempercayai hal itu ketika ia masih hidup.
1: Lalu, mengapa mereka tidak mengatakan saja bahwa ia bertindak atas kuasanya sendiri?
0: Lihatlah orang banyak di sekelilingmu, sahabatku. Apakah kamu akan menjawab demikian kalau kamu menjadi mereka? Orang banyak memandang Yohanes Pembaptis sebagai pahlawan.
1: Oh, begitu.
2: Guru, kami tidak tahu dari mana ia mendapatkan kuasanya.
0: Tuh kan?
3: Oh, begitu. Aku pun tidak akan mengatakan dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Siapa namamu, kawan?
2: Namaku Yoas dari Keriot.
0: Yohanes, bukankah Yudas juga dari sana?
1: Betul.
3: Yoas, boleh aku menceritakan sesuatu kepadamu?
2: Ya.
3: Terima kasih, kawan. Petrus, bisa tolong bawa orang tua di sebelah kananmu itu kepadaku? Betul, dia itu. Bawa dia kemari. Terima kasih.

0: Ia berkata kepada anak yang sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu berkata hal yang sama kepada anak yang kedua. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?
1: Yang terakhir tentunya.
0: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya para pemungut cukai dan para perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
1: Loh, kok begini?
0: Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan sundal percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Lalu ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap dan berangkat ke negeri lain.
2: Kita kan sudah pernah mendengar perumpamaan ini.
0: Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh para hambanya kepada para penggarap untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap para hambanya itu. Mereka memukul, membunuh, dan melempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula para hamba lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan para penggarap itu?
1: Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu.
0: Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
2: Tunggu dulu, ini baru.
0: Aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
3: Persoalan apa sih itu?
2: Maksudmu?
3: Perkataannya yang terakhir.

0: Hadir, ditujukan kepada siapa ya?
1: Kepada para imam dan sarjana tentunya. Ditujukan kepada siapa lagi?
0: Tadi ia bukan memandang kepada para imam dan sarjana.
1: Lalu kepada siapa?
0: Kepada orang banyak, kepada kita.
1: Lalu, apa artinya?
0: Entah juga, tetapi katanya bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Sambil memandang kepada orang banyak. Lihat tidak reaksi mereka? Katanya bahwa kerajaan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
1: Aku tidak mengerti.
0: Saya rasa yang ia maksudkan itu kita, Petrus. Bukan para imam atau sarjana.
1: Konyol dong kalau begitu. Untuk apa ia mengatakan demikian kepada orang banyak? Kepada kita.
0: Seandainya saja saya tahu

0: Saya rasa sudah saatnya kita berbicara kepada wali negeri, Tuan Kayafas. Kita harus bergerak sekarang, sebelum ia bergerak.
1: Apa yang akan kita tawarkan kepadanya? Kamu tahu bahwa kita harus menangkap orang Galilea itu sebelum kita mendekati orang Romawi. Kalau kita minta sang wali negeri bergerak sekarang, itu sama saja dengan meminta pertumpahan darah. Jangan. Kita harus menangkap dia dulu. Dan kita harus mencari jalan untuk melakukan itu sekarang. Masakan yang lain tidak bisa menyumbangkan ide yang lebih baik?
2: Ya.
3: Saudara-saudara yang saya hormati, tampaknya kita belum memakai keseluruhan sumber daya kita dalam perkara ini.
1: Eliab, lalu apa sih yang mau disarankan oleh saudara kita yang terhormat dari Bethlehem?
3: Tuan Kayafas, saya bukan bermaksud tidak hormat terhadap orang-orang muda yang telah diutus atas nama kita untuk berbicara langsung dengan orang Galilea itu. Tetapi mereka, ya, masih muda. Mungkin seharusnya kita tanyakan kepada sang imam besar, apakah tidak sebaiknya kita mengutus seseorang yang lebih berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Seseorang yang takkan terjebak dalam perkataan cerdik orang Galilea itu.
1: Oh, begitu. Dan apakah Eliab, saudara kita yang terhormat, punya usulan? Siapa yang akan ia rekomendasikan untuk tugas mulia seperti itu?
3: Menurut pendapat saya, tidak ada wakil yang lebih baik daripada sang imam besar sendiri. Siapa sih di antara kita yang lebih memenuhi syarat untuk menangani situasi yang begitu pelik ini, kalau bukan Tuan Kayafas sendiri?
1: Ya, saya sih tidak menganggapnya demikian.
4: Tuan Kayafas, boleh saya berbicara?
1: Tentu, Hanas.
4: Kita semua menghargai saran itu dan setuju dengan pendapat baik dari Eliab tentang imam besar kita. Tetapi kita harus berhati-hati dengan pesan yang akan ditangkap oleh orang banyak. Perdebatan di muka umum antara orang Galilea itu dengan sang imam besar sendiri akan mengirimkan pertanda bahwa kita menganggap dia sederajat, bahwa perkataannya sangat penting. Saya sependapat bahwa kita harus mengutus seseorang yang cakap menangani tantangan seperti ini. Tapi kita harus mempertimbangkan masak-masak siapa persisnya yang akan kita utus.
1: Saya mengasumsikan Bapak punya saran tentang siapa yang seharusnya kita utus.
4: Mempertimbangkan orang banyak, situasi dengan orang Romawi dan taktik cerdik orang Galilea itu. Saya percaya bahwa tidak ada juru bicara yang lebih baik daripada Eliab, teman kita dari Bethlehem.
1: Baik, Eliab akan memilih sebuah tim untuk membantunya. Ia akan mendekati sang guru besok pagi. Tujuannya adalah menelanjangi orang itu sebagai penipu di hadapan orang banyak, lalu menahan dia. Saya tunggu laporan lengkapnya pada akhir hari tentang penahanannya atau kegagalan untuk menahannya, lengkap dengan penjelasannya. Sekarang waktunya istirahat.

Kurasa kita akan bermalam di sini. Shh. Sudah. Aku tahu, hari memang melelahkan. Fajar akan segera

Yesus dan murid-muridnya bermalam di langit terbuka, jauh dari orang banyak, di luar kota, di sebuah tempat tersembunyi. Yesus sedang bergumul dengan musuh yang tidak kelihatan, musuh yang sedang mengepung untuk menghancurkan dia. Yesus tahu betul bahwa para penguasa Bait Allah maupun orang Romawi bukan musuh sesungguhnya. Mereka hanyalah alat di tangan pangeran kegelapan yang tidak kelihatan. Musuh sesungguhnya yang menawan seluruh dunia lewat dosa. Dalam episode terakhir kita belajar bahwa Allah adalah Allah kasih dan Ia mau bersekutu dengan kita. Karena Allah yang menjadikan kita, kita sangat istimewa baginya. Firman Allah mengatakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sang pemazmur menulis, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Allah mengasihi kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Allah Maha Kuasa mengasihi kita dan mau menjadi sahabat kita. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, terima kasih telah mengasihi aku. Aku tahu bahwa Engkau baik dan kasih-Mu takkan pernah berakhir. Tolonglah aku belajar menjadi sahabat-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, terima kasih telah mengasihi aku. Aku tahu bahwa Engkau baik dan kasih-Mu takkan pernah berakhir. Tolonglah aku belajar menjadi sahabat-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar tentang dosa yang memisahkan kita dari Allah dalam program berikutnya. Episode berikutnya adalah lanjutan kisah kita tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara Ia menjalani 1 minggu terakhir bersama murid-muridnya. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Lemparkan ke bawah. Nats Alkitab, Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Kitab mengatakan, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Keluaran 4 ayat 2-4. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir dan memberitahu Firaun agar membebaskan anak-anak Israel. "Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Keluaran 4 ayat 17. Tongkat gembala Musa melambangkan keamanannya. Tongkat itu memberinya keamanan fisik dari binatang buas. Tongkat itu memberinya keamanan finansial. Domba-dombanya adalah aset finansialnya. Tongkatnya juga mengidentifikasinya sebagai seorang gembala. Pengalaman ini menandai berakhirnya satu musim dalam hidupnya dan dimulainya musim yang lain. Tongkat yang Musa lemparkan telah digunakan untuk menggembalakan domba. Tetapi tongkat yang diambilnya akan digunakan untuk membelah air laut merah dan menuntun umat Tuhan ke tanah perjanjian. Apakah Tuhan meminta Anda untuk melepaskan sesuatu yang membuat Anda merasa nyaman dan aman? Jangan takut, lakukanlah. Apa yang Anda dapatkan akan lebih besar daripada apapun yang diminta untuk Anda lepaskan. Satu-satunya cara untuk menemukan identitas baru Anda adalah dengan melepaskan identitas lama Anda. Satu-satunya cara Anda akan menemukan keamanan Anda di dalam Kristus adalah dengan melepaskan rasa aman manusiawi yang Anda pegang teguh.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, rise to

sekalipun mungkin belum kelihatan. Tapi aku percaya aku punya bapak yang baik, bapak yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu berjalan di depan.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 39. Iri Hati dan Perselisihan. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara pendengar yang terkasih, dari mana asalnya iri hati dan perselisihan? Iri hati adalah ketidakpuasan diri karena keinginan diri yang tidak diisi. Iri hati menandakan adanya kekosongan dalam hati. Apakah yang hilang dalam hati? Kasih dan kebenaran Allah. Secara eksternal, iri hati senantiasa membandingkan satu sama lain. Secara internal, iri hati adalah keinginan yang diwujudkan dengan membanding-bandingkan. Ketika iri hati berkuasa dalam hati, kita menjadi tidak menyukai orang lain yang melebihi diri kita dalam berbagai hal. Ini bisa terjadi karena kita terlebih dahulu tidak menerima kekurangan diri sendiri. Jadi, orang yang iri hati tidak menyukai diri sendiri, bahkan tidak menyukai Tuhan yang telah memberkati orang lain. Iri hati adalah tanda hati yang sempit dan picik. Iri hati juga merupakan sumber dan akar perselisihan. Perselisihan bisa terjadi akibat dari iri hati. Hati yang jahat adalah sumber perselisihan. Kain iri hati kepada adiknya karena persembahan adiknya lebih baik daripada dirinya. Kemudian hati Kain dikuasai oleh kebencian tanpa sebab dan kemarahan yang berakhir dengan pembunuhan Habil. Apakah gunanya iri hati? Apakah iri hati membuat hidup lebih baik? Karena iri hati, bukankah hidup tidak pernah tenang? Bukankah hati nurani menentang diri sendiri tatkala iri hati muncul? Kenalilah hatimu, mintalah terang kasih dan kebenaran Allah, supaya memiliki hati yang tenang dan tenteram dalam hidup. Hati yang diisi oleh Tuhan akan belajar hidup mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Ia bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Ini adalah hati yang tidak pernah merasa kekurangan apapun juga dan selalu mencukupkan diri apa adanya. Sebab hidup orang saleh ditentukan oleh sumber hidup yang telah mengisi jiwanya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah hati Anda mengucap syukur atas kasih karunia Allah atau justru tidak puas? Pernahkah hati Anda berkata, cukuplah kasih karunia Allah bagiku? Evaluasilah kondisi hati Anda, puas atau tidak, bersyukur atau tidak, terkait dengan berbagai area kehidupan Anda, dalam hal pasangan hidup, harta, kondisi ekonomi, pekerjaan, atau kendaraan. Sampaikan tanggapan, komentar, maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000. Melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman

telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Athanasius, keberanian. Lukas pasal 22 ayat 70. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa

0: Dalam sejarah kekristenan, ada seorang pria bernama Athanasius yang sangat berjasa. Ia adalah seorang pengkhotbah yang suka berdebat dan bertengkar. Mungkin Anda mengenal orang yang seperti itu. Jika Athanasius masih hidup saat ini, mungkin kita tidak akan menyukainya. Orang-orang pada masa itu juga tidak menyukainya.
1: Athanasius lahir di Alexandria, Mesir, sekitar tahun 297 Masehi. Ketika dia berusia 5 tahun, Kaisar Romawi Diocletianus menyatakan dirinya sebagai dewa dan ingin orang-orang menyembahnya. Ketika Athanasius berusia 18 tahun, seorang kaisar baru bernama Konstantinus mengambil alih dan segalanya mulai berubah dengan cepat.
0: Para sejarawan tidak tahu banyak tentang ibu Athanasius, tetapi saya rasa dia mengajarkan sesuatu yang penting kepada Athanasius, sesuatu yang masih perlu dipelajari oleh anak-anak saat ini, bahwa kita tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh semua orang. Tidak apa-apa menjadi berbeda jika kita tahu bahwa kita benar, meskipun membuat kita menjadi tidak populer.
1: Salah satu alasan mengapa Athanasius tidak dikenal dan tidak disukai oleh banyak orang, karena dia merupakan orang yang keras kepala. Ia berbicara dengan tegas, seperti seorang petarung yang akan melemparkan pukulan. Banyak orang mengatakan, mengapa dia tidak bisa diam saja dan tidak mencampuri urusan orang lain? Mengapa harus menyebabkan begitu banyak masalah, padahal semua orang tidak sependapat dengannya? Athanasius diasingkan 5 kali dalam waktu 45 tahun, yang seharusnya membuatnya menyadari bahwa ia harus mengikuti arus agar dapat hidup dengan nyaman. Namun, ia tidak melakukannya. Ia tetap teguh pada keyakinannya, bahkan ketika teman-teman dan pendukungnya meninggalkannya.
0: Untuk memahami mengapa kita berhutang begitu banyak kepada pria ini, kita perlu mengetahui beberapa hal. Athanasius percaya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah. Ini berarti bahwa Yesus tidak menjadi Tuhan ketika ia dilahirkan, tetapi Yesus itu selalu menjadi Tuhan. Athanasius juga percaya bahwa Yesus memilih untuk menyerahkan kuasanya sebagai Tuhan dan menjadi manusia. Namun menurut Athanasius, Yesus bukanlah manusia biasa. Yesus adalah kombinasi istimewa antara manusia dan Tuhan.
1: Beberapa orang tidak setuju dengan gagasan ini. Mereka dipimpin oleh seseorang bernama Arius, yang merupakan musuh bebuyutan Athanasius. Arius dan pengikut-pengikutnya percaya bahwa Yesus menjadi Tuhan karena dia adalah yang terbaik dari seluruh ciptaan. Dalam 150 tahun terakhir, beberapa kelompok mulai mempercayai apa yang diajarkan oleh Arius. Mereka berpikir bahwa Yesus hanya seorang manusia yang baik, yang kemudian diangkat menjadi Tuhan.
0: Menurut sejarawan gereja, Bruce Shelley, jika Athanasius mengikuti apa yang dilakukan semua orang pada saat itu, kekristenan akan menjadi seperti paganisme. Iman Kristen akan memiliki dua Tuhan, dan Yesus tidak akan dianggap sebagai Tuhan dan manusia. Itu artinya, manusia tidak dapat terhubung dengan Allah. Akibatnya, kekristenan akan menjadi serupa dengan banyak agama pagan lainnya. Perbedaan utama antara kekristenan dan Yudaisme, serta beberapa aliran sesat adalah keyakinan bahwa Allah ada dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, Athanasius berpendapat bahwa hanya ada satu Allah, bukan tiga.
1: Jika Arius menang, kekristenan akan menjadi seperti agama lainnya, dan Yesus Kristus hanya akan dianggap sebagai guru yang hebat. Namun, Athanasius berpendapat bahwa jika Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus menyembahnya. Athanasius yang berjuang sendirian dalam keyakinannya untuk melawan dunia terbukti benar. Karena itulah kita berhutang banyak terima kasih.
0: Pendengar, cara yang benar untuk menilai seseorang adalah dengan melihat sejauh mana dia teguh pada keyakinannya, meskipun tidak ada yang mendukungnya. Athanasius adalah seorang pria yang melawan dunia agama, namun akhirnya ia terbukti benar oleh Tuhan.
1: Saudara pendengar, apakah menurut Anda Tuhan membantu Athanasius dan memberinya keberanian untuk melakukan hal yang benar? Ketika Anda ditekan untuk setuju dengan sesuatu, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda mampu untuk melawan arus?

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Seringkali Anda tidak memahami kehendak Allah dalam hidup Anda. Anda mungkin memberontak, melawan pimpinan Allah. Janganlah Anda melawan pimpinan Allah, karena perbuatan dan pimpinan Allah senantiasa selalu berdasarkan kasih. Sekalipun Anda tidak memahami jalan yang Tuhan pimpin, hendaklah Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpinku kepada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuat Anda melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan pimpinannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mencari kehendak Tuhan. Mengikut Tuhan adalah petualangan yang sangat menarik dan memuaskan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai dengan 27.
1: Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, mencari kehendak Tuhan adalah petualangan yang berlangsung terus-menerus dengan ganjaran yang luar biasa. Firman Tuhan adalah peta kita dan Roh Kudus adalah pemandu kita. Dia juga memberikan rambu-rambu jalan ketika kita dalam perjalanan. Situasi. Tuhan dapat berbicara melalui situasi, bahkan yang negatif. Untuk memahaminya, kita harus mengaitkan prinsip-prinsip Alkitab dengan situasi yang terjadi, dengan menyadari bahwa Tuhan tak pernah bertentangan dengan firman-Nya, melainkan Dia selalu meneguhkannya. Nasihat. Tuhan bisa memimpin kita melalui nasihat bijak orang lain. Hati nurani. Begitu sistem alarm batin kita diprogram menurut nilai-nilai Alkitabiah, kita dapat memakainya sebagai sumber untuk mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Akal sehat. Ketika keputusan perlu segera dibuat, Roh membantu kita membuat pilihan-pilihan yang menghormati Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6. Desakan. Kadang Tuhan memberi kita dorongan yang kuat untuk memastikan terjadinya hal tertentu. Jika tidak bertentangan dengan kitab suci dan perasaan hati kita tetap teguh dari waktu ke waktu, kita kemungkinan harus bergerak maju. Kepuasan. Tuhan memberi damai sejahtera ketika kita mentaati Dia. Saudara pendengar, dengan Alkitab sebagai rencana perjalanan Anda, teruslah perhatikan rambu-rambu jalan yang Tuhan tempatkan di jalan Anda. Bapa Surgawi tidak mau Anda kehilangan kehendak-Nya yang sempurna atas hidup Anda.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk setia di dalam firman-Mu ya Kristus. Jangan biarkan kami untuk mudah goyah. Peganglah hidup kami erat di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 5 ayat 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang tamak dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, disiplin kadang diperlakukan tidak hanya di sekolah dan rumah, tetapi juga di gereja bagi anggota jemaat yang melakukan dosa tertentu. Apa tujuannya? Rasul Paulus menegur anggota jemaat di Korintus yang melakukan percabulan, namun tetap membanggakan diri sebagai jemaat, dan juga jemaat yang tidak melakukan apapun kepada orang itu. Orang yang demikian harus dihukum, dikucilkan, dihakimi, dan diusir. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan rohnya dan menjaga anggota jemaat yang lain dari percabulan. Teguran itu juga menjadi peringatan keras bagi kita saat ini. Tak jarang, gereja merasa sungkan untuk menegur anggota jemaat yang melakukan dosa. Alasannya bisa karena orang itu memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang tinggi, atau memiliki reputasi dan prestasi pelayanan yang cemerlang. Tindakan pembiaran hanya akan membuat orang itu berkubang dalam dosanya, bahkan menjadi contoh buruk bagi anggota jemaat yang lain. Sebaliknya, tak jarang juga gereja menindak anggota jemaat yang melakukan dosa dengan cara yang kasar dan mempermalukannya. Bukannya sadar dan bertobat, bisa jadi orang itu malah memilih meninggalkan imannya. Selain itu, anggota jemaat yang lain bisa jatuh ke dalam dosa menghakimi orang lain. Jadi, sekalipun kata-kata yang dipakai oleh Rasul Paulus keras, disiplin gereja bertujuan supaya baik orang itu maupun jemaat secara keseluruhan bisa diselamatkan. Pemimpin gereja, bahkan semua anggota jemaat, perlu mencari cara yang tepat dalam menerapkan disiplin gereja supaya setiap orang yang berdosa didapatkan kembali. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan dosa supaya mereka sadar dan bertobat. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja yang secara khusus melakukan tugas pendisiplinan di dalam gereja supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan bijaksana. Bersikaplah berani menegur dan rendah hatilah saat ditegur, bukan karena kita sendiri tidak berdosa, tetapi karena kita peduli akan keselamatan semua. Mari kita berdoa. Kristus Yesus yang penuh kasih dan kebenaran, ajarlah kami ya Kristus menjadi seorang pemimpin yang berani menegur dengan hati yang tulus dan penuh kasih, bukan dengan kesombongan. Dan bentuklah kami juga untuk menjadi pribadi yang rendah hati saat ditegur, menyadari bahwa kami pun tidak luput dari kelemahan. Mampukan kami, anak-anakmu, untuk saling membangun dalam kasih demi keselamatan bersama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Dan Bey hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Jangan Biarkan Tembok Pemisah di Antara Kalian. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seorang penulis yang tidak dikenal menuliskan kata-kata yang menyentuh ini. Foto pernikahan mereka mengejek mereka dari meja. Dua orang yang tidak lagi memiliki kesatuan hati. Mereka hidup dengan penghalang yang begitu tebal di antara mereka, sehingga baik untaian kata-kata maupun kelembutan sentuhan tidak dapat menghancurkannya. Di suatu tempat, antara anak sulung dan putri bungsu, mereka kehilangan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, masing-masing perlahan mengurai bola benang kusut yang disebut diri, dan saat mereka menarik simpul-simpul yang kusut, masing-masing menyembunyikan pencariannya dari yang lain. Terkadang dia menangis di malam hari dan memohon kegelapan yang berbisik untuk memberitahunya siapa dia. Dia berbaring di sampingnya, mendengkur seperti beruang yang berhibernasi, tidak menyadari musim dinginnya. Dia mengambil kursus seni modern, mencoba menemukan dirinya dalam warna-warna yang terciprat di atas kanvas, mengeluh kepada wanita lain tentang pria yang tidak peka. Dia naik ke sebuah makam yang disebut kantor, membungkus pikirannya dalam kain kafan dari figur-figur kertas dan mengubur dirinya di antara para pelanggan. Perlahan, dinding di antara mereka muncul, disemen oleh adukan ketidakpedulian. Suatu hari, saat mereka saling mengulurkan tangan, mereka menemukan penghalang yang tidak dapat mereka tembus. Dan karena merasa takut dengan dinginnya batu, masing-masing menjauh dari orang asing di sisi yang lain. Karena ketika cinta mati, itu tidak terjadi dalam momen pertempuran yang penuh amarah. Tidak ketika tubuh yang berapi-api kehilangan panasnya. Cinta itu terengah-engah, kelelahan, dan mati di dasar dinding yang tidak dapat dipanjatnya. Jadi, kata untuk hari ini adalah, jangan biarkan dinding terbentuk di antara kalian.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Ya, 100,6 Hotline FM. Selamat pagi, Haranar. Selamat menyambut di hari yang baru di pagi hari ini, ya. Terima kasih atas persamaannya. Dari pukul 4 pagi tadi terasa sekarang sudah pukul 6 pagi, ya. Dimana saya sudah menemani Haranar mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kita dengar, pujian yang kita dengar menjadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Senin 25 Mei 2026. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani hari ini, harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumendong, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Awali hari dengan ucapan syukur, sebab hidup ini semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan. Akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda, Hotline FM Perkoko Indonesia melalui keluarga. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, SDA.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tetapi setiap kita harus tetap menjadi pelita. Karena menjadi pendeta itu berarti jabatan, kedudukan yang seorang emban dalam kehidupan dan kesehariannya. Tetapi menjadi pelita adalah tanggung jawab, tugas yang dibebankan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Nah, waktu kita menjadi pelita, artinya kita menjadi terang, artinya kita membawa suasana damai, kita membawa suasana sorgawi kepada setiap orang. Nah, ini yang Tuhan cari. Nah, karena ingat, waktu kita dibebaskan dari hamba dosa dan masuk ke dalam hamba kebenaran, berarti setiap kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhir dunia ini, bahwa dunia akan dibagi dalam dua kelompok yang besar, kata Alkitab. Dua kelompok besar ini bukan antara si kaya dan si miskin. Dua kelompok besar ini bukan antara orang-orang berpangkat dengan orang-orang biasa, bukan antara orang-orang pandai dengan orang-orang bodoh, tetapi dua kelompok besar manusia pada akhir zaman ini adalah hamba yang baik dan hamba yang jahat. Karena kita berkata pada hari itu, aku akan berterus terang kepada mereka apa yang Kristus akan terus terang. Apakah kita adalah hamba yang baik ataukah kita adalah hamba yang jahat? Bagi hamba yang baik tersedia sorga, rumah Bapa yang kekal, dan bagi hamba yang jahat dilemparkan ke dalam api yang akan tersedia selama-lamanya untuk penghukuman iblis dan pengikut-pengikutnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa hidup Kristen, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Hanya persoalannya, maukah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang membawa terang, membawa damai, membawa sukacita, membawa suasana sorga, bahkan membawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita bisa saja berkata, saya pelayan Tuhan. Setiap kita bisa saja berkata, saya melayani Tuhan. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan soal apa karunia kita, bukan soal apa yang kita buat buat Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, maka yang paling utama adalah hidup kita itu sendiri. Apa artinya kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani? Apa artinya kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan gereja, tetapi hidup kita sendiri tidak mencerminkan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Karena inti dari hidup kekristenan yang sebenarnya adalah bagaimana kita hidup dalam terang Tuhan, bagaimana kita hidup seturut dengan firman Tuhan, dan bagaimana kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Nah, dalam program ini kita sedang bicara tentang 1 Timotius pasal 3. Jadi dalam program ini kita sedang membahas 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Jadi 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Jadi ini bicara tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat. Jadi persoalannya bukan apakah kita melayani Tuhan, tetapi bagaimana syaratnya. Nah, ini yang paling penting. Karena tidak setiap kita memang dipanggil menjadi pendeta, tapi kan kita harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Berarti harus ada standar bagaimana kita dapat disebut sebagai pelayan-pelayan Kristus. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan demikian. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus sedang jelaskan kepada Timotius bahwa melayani Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Melayani Tuhan pasti ada tantangan, melayani Tuhan pasti ada masa-masa yang sukar. Dan kalau saudara melayani Tuhan, lalu saudara sedang menghadapi masa-masa itu, saudara nggak perlu kecewa, saudara nggak perlu sakit hati, saudara nggak perlu menangis, bahkan nggak perlu mundur dan berkata, kok melayani Tuhan berat sekali, kok melayani Tuhan tantangannya sukar. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, justru saatnya saudara bangga dan berkata, terima kasih Tuhan, saya dibentuk Tuhan, saya diproses oleh Tuhan, supaya saya semakin hari memiliki syarat yang benar untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, Paulus mulai jelaskan kepada Timotius bagaimana syarat-syaratnya untuk melayani Tuhan. Yang pertama, di ayat yang pertama, Paulus jelaskan di sini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Jadi yang pertama, apa syarat kita untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan harus mulai dari hati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan mulai dari kemampuan. Melayani Tuhan bukan sekedar karena karunia. Oh ya, saya bisa main musik. Oh ya, saya merasa bahwa saya punya karunia untuk menyanyi. Lalu kita mau mulai melayani Tuhan. Mulai melayani Tuhan harus mulai dari hati. Hati yang menyadari bahwa kita orang berdosa. Hati yang menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hati yang menyadari bahwa saya mesti balas cinta Tuhan. Hati yang menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup saya, sehingga dengan apakah akan ku balas segala kebaikannya, kecuali Tuhan segenap hidupku ku persembahkan bagimu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan harus mulai dari hati, bukan dari pangkat, bukan dari kedudukan. Ya habis gimana pendeta, saya mau melayani Tuhan tapi gak ada yang mempercayakan saya sesuatu, saya gak diberi tugas. Oh, mulai dari hati dulu. Kalau hati kita siap untuk melayani Tuhan, maka pintu di depan kita akan Tuhan bukakan. Yang kedua, saya pelajari bahwa melayani Tuhan harus memiliki kualitas rohani yang baik. Di ayat yang kedua dikatakan gini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi yang kedua, melayani Tuhan jelas harus memiliki kualitas rohani yang baik, bahkan standar yang berbeda. Bukan sekedar, oh ya dia orang baik oleh dunia ini, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kita berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ia akan dapat masuk dalam kerajaan sorga, tetapi setiap mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, jangan kamu hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kamu harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya kita bisa terlibat dalam kegiatan rohani, tapi kualitas rohani kita harus kualitas rohani yang dapat diteladani. Kualitas rohani kita harus kualitas rohani yang sederajat dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, coba saudara lihat ayat yang keempat, dikatakan dia seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Berarti yang ketiga saya pelajari, melayani Tuhan harus terpancar dari kehidupan keluarga. Harus terpancar dari kehidupan keluarga. Bukankah keluarga adalah lingkaran terkecil yang hari demi hari dapat memperhatikan sesamanya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam gereja seorang suami dapat bersandiwara, di dalam gereja seorang istri dapat bersandiwara, orang-orang muda dapat menjalankan permainan sandiwara yang baik dan luar biasa, sehingga orang tertipu, orang melihat, wah dia malaikat-malaikat yang sedang terlibat dalam kegiatan rohani. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak dalam tanda petik malaikat-malaikat gereja ini, waktu sampai di rumah, dia menjadi pribadi yang sangat mengecewakan, menjadi pribadi yang ganas, yang memaki, membentak, dan hidup dalam ketidakbenaran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, melayani Tuhan yang pertama harus mulai dari hati, yang kedua harus memiliki kualitas rohani yang baik, yang ketiga harus terpancar dari kehidupan keluarganya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaat tanggung jawab yang terkecil dalam hidup kita dimulai dari keluarga. Keluarga, di situ kita menjadi pelayan Kristus. Keluarga, di di situ kita melatih kegiatan-kegiatan rohani kita, dan dari keluarga baru kita terlibat pelayanan gereja, pelayanan masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, di ayat yang keenam dikatakan, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Berarti yang keempat, melayani Tuhan harus teruji dengan waktu. Kenapa Alkitab berkata bahwa dia bukan seorang yang baru bertobat? Apakah itu berarti orang yang baru bertobat sama sekali tidak boleh ada dalam kegiatan rohani? Bukan itu maksudnya. Tetapi Paulus sedang mau jelaskan kepada Timotius, tantangan dalam melayani Tuhan itu berat. Masa-masa yang sukar itu pasti akan dilewati. Karena itu kita harus diuji oleh waktu, diproses oleh waktu. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, tapi biarkan ujian demi ujian ini mematangkan kita, mendewasakan kita, sehingga setiap kita menyadari, apakah saya seorang pedagang, apakah saya seorang bisnismen, apakah saya seorang ibu rumah tangga, apakah saya seorang mahasiswa, apakah saya seorang pelajar, dimanapun Tuhan tempatkan, saya harus melayani Tuhan, saya harus jadi terang, saya harus jadi saksi, saya harus jadi berkat, sehingga nama Kristus dipermuliakan dalam hidup saya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sehingga setiap mereka boleh mengalami mujizat, kuasa Tuhan, bahkan boleh hidup sebagai pelayan-pelayan Kristus yang memulai pelayanan Kristus dari hati mereka, yang memiliki kualitas rohani yang baik, yang senantiasa kasih terpancar dalam kehidupan keluarganya dan teruji dengan waktu. Semakin hari semakin kuat dan melihat anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Ingat, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pagi ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026, saya berada di studio Heartline di lantai 4 bersama dengan saudara Toga akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Inspiratif Power Ministry, sebuah pelayanan yang dibangun sejak 15 tahun lalu bersama dengan beberapa teman yang bersiaran untuk acara ini. Dan visi dan misi dari pelayanan ini adalah bagaimana kami memberikan inspirasi, sebuah proses pembelajaran secara komprehensif, secara holistik di berbagai aspek, berbagai tema, berbagai topik untuk membuat kita memiliki dampak, diperlengkapi dalam pemikiran, skill, dan hidup kita menjadi efektif dan efisien karena kita mengenal aspek-aspek penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, juga sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, salah satu hal penting yang menjadi bagian yang menjadi visi dari program ini adalah bagaimana kita memaksimalkan kehidupan kita di dalam perspektif Alkitab, bagaimana memaksimalkan kehidupan orang percaya menurut Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, menurut Alkitab, memaksimalkan kehidupan orang percaya, orang Kristen, bukan soal kaya, bukan soal terkenal dan atau panjang umur, tetapi fokus penting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita hidup bersesuaian sesuai dengan tujuan Tuhan, supaya hidup kita itu bermakna, tenang, tidak sia-sia, mengerti arah tujuan hidup kita yang jelas, mengerti pathway kita, mengerti langkah-langkah hidup kita, mengerti journey kita, sehingga kita dapat menggenapi seluruh tujuan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai ciptaan. Ingat, kita adalah ciptaan, ada Tuhan pencipta kita, ada Tuhan yang menjadikan kita. Dan oleh sebab itu kita harus memenuhi keinginan, tanggung jawab, kehendak, perintah, dan arahan dari Tuhan. Nah, ada 5 poin penting yang saya ingin bagikan secara cepat pagi ini berkaitan dengan hidup yang maksimal di dalam perspektif Alkitab. Yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan utama. Apa tujuan utama yang kita punya sebagai orang Kristen dalam pandangan Alkitab? Yaitu mengenal dan memuliakan Tuhan. Ada sebuah ayat dalam kitab Roma mengatakan, baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, baik dan dalam hal makan atau minum kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus mengenal dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup maksimal itu dimulai ketika semua kita, kegiatan aktivitas kita itu diarahkan kepada Tuhan. Bukan cuma pada diri kita sendiri. Saya tidak senang mengatakan bekerja untuk diri sendiri tidak penting. Oh, sangat penting. Tapi tujuan utama itu harus kita melihat dalam perspektif spiritual, dalam perspektif Alkitab. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam praktis kehidupan kita, baik bekerja, belajar, istirahat, semua harus arahnya kepada Tuhan. Semua harus bermakna. Semua tujuannya harus jelas, mempermuliakan Tuhan. Jadi itu tujuan utama kita, mengenal dan memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Apa artinya hidup dalam hubungan dengan Tuhan? Ada satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes yang berkata, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang

dapat tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup kita itu seperti ranting atau cabang yang menempel pada pokok anggur, maka kita akan berbuah banyak. Alkitab mengatakan dalam sebuah ayat dalam kitab Injil Yohanes, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuah artinya apa? Berbuah artinya hidup berdampak, punya damai, punya sukacita, kesabaran, kemurahan, itu ada dalam hidup kita. Itu enggak terjadi, tidak terjadi kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka hal itu tidak akan terjadi. Buah-buah dalam hidup kita tidak akan ada, tidak akan berdampak. Hidup orang itu tidak akan berdampak kalau dia tidak punya hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Maka berdoa, membaca Alkitab, ibadah rutin itu menjadi penting. Karena itu seperti bensin kalau kita punya motor atau mobil, itu kita mengisi bensin sehingga motor itu bisa berjalan, bisa bergerak, dikendarai. Karena ada bahan bakarnya, ada yang menggerakkannya. Yang ketiga, hidup yang maksimal menurut pandangan Alkitab adalah memprioritaskan hikmat dan karakter, bukan saja soal harta. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab tidak anti uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab tidak melarang kita menjadi kaya. Bahkan Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan saya, apakah ada yang di luar semuanya? Semuanya berarti semua. Apapun yang kita mau. Karena ayat itu berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal lain yang kita perlu, kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sekali lagi, Alkitab tidak anti uang, tetapi mengingatkan kita, kalau karakter kita, integritas, kerendahan hati, kasih itu lebih berharga. Orang yang maksimal di mata Tuhan seringnya bukan menjadi orang yang paling kaya, tetapi yang paling setia dalam pandangan Alkitab. Memiliki integritas dalam pandangan Alkitab. Yang keempat adalah menggunakan waktu dan talenta dengan bijak. Ada ayat yang mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Jadi masing-masing kita telah menerima karunia. Telah menerima talenta. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama kita, terutama gereja Tuhan. Jadi hidup maksimal tidak membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Dan tidak memakai kemampuan kita untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri saja. Tapi pakai apa yang kita mampu, karunia talenta kita untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dan juga melayani sesama kita. Karena kasih itu terbagi menjadi dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Yang kelima, hidup efektif menurut pandangan Alkitab, orang-orang percaya harus hidup damai dan bersuka cita. Bukan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Sekali lagi, hidup yang maksimal dalam perspektif Alkitab adalah hidup di dalam kedamaian dan sukacita. Bukan dalam hidup yang cemas, khawatir, dan takut. Jadi ada ayat yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Tuhan berkata, Tuhan datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini artinya bukan jaminan bebas dari masalah, tetapi hidup yang penuh dengan damai, tujuannya jelas dan pengharapan kita akan situasi yang berat sekalipun yang kita hadapi, kita akan menang, kita akan lolos, kita akan kuat menanggung segala sesuatu di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, poin yang keenam adalah hidup dalam hubungan yang sehat dengan orang lain.
Kenapa? Karena Tuhan berkata, kasihilah

0: sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, sebagian hidup yang terbuang terjadi ketika ada luka, konflik, dan egois. Tapi Alkitab mendorong kita untuk memberi kasih, pengampunan, dan memiliki hidup yang berkomunitas. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah dua berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Aloh menyampaikan salam. Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lalu di ayat 6 dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, kita sudah belajar bahwa semua manusia, semua kita sering tersandung dalam banyak hal, khususnya dalam perkataan. Nah, karena itu Yakobus mengajarkan bahwa semua orang itu harus rendah hati. Karena tidak ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya dengan sempurna. Karena itu, setiap orang yang berbicara di hadapan orang lain, entah itu formal atau tidak, itu memikul beban tanggung jawab yang serius. Dan melalui ayat yang barusan kita baca, Yakobus lebih memperdalam melalui tiga contoh yang dia gunakan, yang membantu kita membayangkan kuasa lidah, kuasa kata-kata. Dan Yakobus tidak memilih tiga contoh atau tiga ilustrasi ini secara sembarangan. Ini tiga-tiganya dari berbagai sudut menggambarkan prinsip yang sama, yaitu sesuatu yang kecil mengendalikan sesuatu yang besar. Baik itu kekang kuda, baik itu kemudi kapal, atau bahkan api kecil. Coba kita lihat, Yakobus mengatakan yang pertama, kekang kuda. Di ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, kekang kuda itu alat yang sangat kecil. Hanya beberapa potong logam yang masuk ke mulut kuda, dihubungkan dengan tali yang dipegang oleh penunggang. Dan kuda dewasa itu beratnya berapa? 400-500 kilogram. Tetapi alat kecil di mulutnya itu cukup untuk mengarahkan kemana kuda itu bergerak. Kapan dia berlari, kapan dia berhenti. Tanpa kekang, kekuatan kuda menjadi tidak terarah dan berbahaya. Dengan kekang, kekuatan yang sama menjadi berguna dan terarah. Nah, kekang ditempatkan di mulut kuda. Nah, Yakobus sengaja memilih bagian dari kuda yang

0: mirip ya, peranannya dengan lidah pada manusia. Yang mengendalikan kuda adalah mulutnya. Yang mengendalikan manusia adalah mulutnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudi kapal. Ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Pada zaman Yakobus menulis, kapal-kapal dagang yang berlayar di Laut Mediterania itu bisa membawa muatan ratusan ton. Hari ini kalau kita ke pelabuhan dan melihat kapal kontainer raksasa yang panjangnya bisa 300 meter dengan berat ratusan ribu ton. Prinsipnya sama. Yang mengarahkan kapal sebesar itu adalah kemudi yang secara proporsional sangat kecil di belakang kapal. Bahkan ketika angin kencang menghantam kapal dan ombak menggoncang, kemudi tetap menentukan arah. Sesuatu yang kecil mengendalikan sesuatu yang sangat besar. Dan tidak hanya saat kondisi tenang, tetapi justru saat kondisi paling sulit, peran kemudi paling menentukan. Dan ilustrasi ketiga, ini yang paling puncaknya. Katakan, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kita tahu ketika kita membaca berita kebakaran hutan, betapa dahsyatnya kerusakan itu. Api yang mulainya kecil itu terus menyala dan membakar, bisa menghabiskan jutaan hektar lahan, mengirimkan asap tebal ke negara tetangga, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat-sangat mahal, miliaran dolar. Nah, setiap kali kita membaca soal kebakaran hutan, dan kita bertanya, dari mana sesuatu yang destruktif ini dimulai? Jawabannya hampir selalu sama. Dari korek api kecil, dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, atau dari bara kecil yang dibiarkan menyebar saat membakar lahan untuk perkebunan misalnya. Api kecil, dampaknya jutaan hektar yang tidak bisa dipulihkan. Nah, Yakobus menggabungkan ketiga ilustrasi ini untuk menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Lidah kita seperti itu, kecil, tetapi kuasanya untuk mengarahkan hidup atau untuk menghancurkannya tidak sebanding dengan ukurannya. Dan ini yang membuat lidah lebih berbahaya dari yang biasanya kita pikirkan. Justru karena dia kecil, kita sering memperlakukannya sebagai sesuatu yang kecil atau sepele. Padahal, di balik ukurannya yang kecil, tersimpan kuasa yang bisa mengarahkan seluruh hidup atau sebaliknya, membakarnya sampai habis. Nah, coba kita renungkan implikasi praktisnya. Banyak orang berpikir bahwa hal-hal kecil yang mereka katakan tidak terlalu penting. Ah, saya kan cuma bercanda. Saya kan cuma curhat ke teman dekat. Saya kan cuma mengomentari di grup WhatsApp supaya ramai. Tapi Yakobus menggunakan ilustrasi kekang dan kemudi justru untuk menentang atau menggugurkan keyakinan ini atau konsep ini. Karena kekang yang kecil itu bisa mengarahkan kuda yang besar dan kuat itu. Kemudi kapal yang kecil, kemudi yang kecil dari sebuah kapal besar itu bisa mengarahkan kapal itu. Dan kata-kata kecil juga bisa mengarahkan kehidupan yang besar dan dampaknya sangat besar, termasuk kehidupan orang-orang di sekitar kita yang mendengar kata-kata itu hari demi hari. Dalam pernikahan, hampir setiap konflik besar yang dilacak kembali ke akarnya, itu sebenarnya dimulai dari kata-kata yang kelihatan kecil. Komentar tajam, sindiran yang dilempar atau dilontarkan di tengah kelelahan, sindiran yang dibungkus sebagai bercandaan atau humor, kalimat yang diucapkan dalam kemarahan dan dianggap, ya, namanya juga orang sedang marah, namanya juga orang emosi, sudah lelah bekerja. Tapi kata-kata itu, yang dilemparkan tanpa banyak pikir, itu membentuk pola dalam pikiran pasangan. Dan tanpa sadar menumpuk menjadi luka yang sangat-sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, secara perlahan mengarahkan pernikahan ke arah yang dingin atau hangat, pecah atau lebih kuat, lebih erat. Kemudi kecil mengarahkan kapal besar, dan kata-kata yang kita bilang kecil mengarahkan pernikahan yang agung yang dibangun bertahun-tahun. Demikian juga di dalam orang tua membesarkan anak. Anak menyerap kata-kata orang tua dengan cara yang anak sendiri tidak bisa memproses kata-kata itu dengan kritis dan rasional. Satu kalimat yang dilemparkan berulang-ulang, kamu memang tidak berguna misalnya. Lihat adikmu jauh lebih pintar. Atau mama capek punya anak seperti kamu. Diulang-ulang terus-menerus. Akan tertanam di sistem keyakinan anak itu tentang dirinya selama puluhan tahun. Bukan karena anak memilih untuk mengingat, tetapi karena lidah orang tua adalah kekang yang mengarahkan kemana hidup anak itu akan bergerak. Bahkan ketika anak itu sudah dewasa dan menjadi orang tua sendiri. Di tempat kerja, sebuah komentar dari atasan kepada bawahan, bahkan komentar yang oleh atasan dianggap kecil dan sebetulnya dilupakan dalam 5 menit, itu bisa menjadi suara internal seorang bawahan yang menghantui dia bertahun-tahun. Misalnya, komentar-komentar dari atasan. Saya pikir, kamu ini seharusnya tidak seperti ini. Kamu seharusnya lebih kompeten dari ini. Atau, sebenarnya saya sangat kecewa. Atau, kamu tidak pernah sebagus si A. Kata-kata yang dari sisi atasan hanya komentar kecil dan situasional. Tapi dari sisi bawahan yang mendengar, itu menjadi kemudi yang mengarahkan kepercayaan diri, motivasi, dan akhirnya seluruh trajektori karirnya. Yakobus benar, sesuatu yang sangat kecil mengarahkan sesuatu yang sangat besar. Nah, ilustrasi ketiga, dan itu membawa pesan yang lebih tajam. Lidah bukan hanya mengarahkan, tetapi juga membakar. Dan ini yang membuat lidah lebih berbahaya dari sekedar kemudi atau kekang. Kemudi dan kekang masih bisa dikendalikan dengan latihan dan disiplin. Penunggang yang baik mengarahkan kudanya. Juru mudi kapal yang terampil mengarahkan kapalnya. Bagaimana dengan api? Begitu api kecil menyala dan menyebar, tidak ada yang bisa mengontrol. Yang awalnya bisa dipadamkan dengan secangkir air. Dalam berapa menit bisa membakar sebuah rumah. Dalam berapa jam bisa membakar seluruh kompleks perumahan. Dalam berapa hari bisa membakar hutan dan tidak bisa lagi dihentikan oleh manusia, bahkan dengan ribuan petugas pemadam sekalipun. Inilah sifat dari kata-kata yang menyakit. Fitnah, rumor. Sekali dilepaskan, tidak ada yang bisa mengontrol. Sebuah kalimat fitnah yang dilempar di grup WhatsApp dengan 5 orang, dalam 1 jam, sudah bisa disebarkan ke 30 orang melalui screenshot dan forward. Dalam sehari, sudah menjadi cerita yang beredar di 3 komunitas WhatsApp yang berbeda. Dalam seminggu, sudah mencapai orang-orang yang bahkan tidak kenal pelakunya. Dan ketika kebenaran akhirnya keluar, kalau memang terbukti, kerusakan yang sudah ditimbulkan tidak bisa lagi dipulihkan ke kondisi semula. Sama seperti hutan yang sudah terbakar, tidak bisa kembali ke kondisi sebelum api muncul. Pohon-pohon baru bisa ditanam. Tetapi ekosistem yang asli tidak pernah benar-benar kembali ke kondisi sebelum api itu mulai. Sekalipun ada pohon-pohon yang baru. Yakobus mengerti benar tentang hal ini. Dia sudah melihat menyaksikannya di komunitas-komunitas yang dia layani sebagai pemimpin jemaat Yerusalem. Ada gosip yang menyebar di antara orang Kristen mula-mula, tuduhan-tuduhan yang dilempar dalam perbedaan teologis, dan penilaian-penilaian diberikan kepada orang yang seharusnya diberi kesempatan dan didengarkan lebih dahulu sebelum diberikan penilaian. Dan dia tahu, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang harus memperbaiki kerusakan setelah api itu menjalar, kebakaran yang dimulai oleh lidah-lidah ini sudah menghancurkan banyak persaudaraan, memecah belah banyak jemaat, dan melukai banyak jiwa yang seharusnya paling mengasihi dan saling membangun. Saudara, mengapa Yakobus membawa kita kepada situasi yang membuat kita merasa putus asa? Kalau begitu, siapa yang bisa menjinakkan lidah? Apa maksudnya Yakobus ini agar kita menyerah? Apakah dia mau mengatakan sudah tidak ada harapan? Tidak. Sebaliknya, Yakobus sengaja membawa kita ke titik keputusasaan dan ketidakberdayaan supaya kita mencari solusi di tempat yang benar. Manusia, kita manusia, tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Dan ini adalah sebuah diagnosa yang akurat dan jujur. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, kita bersyukur, bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri di sini termasuk penguasaan atas lidah. Ini bukan beban yang mustahil dipikul, lalu kita menjadi putus asa. Justru Yakobus menunjukkan beban ini terlalu berat untuk dipikul dengan kekuatan kita sebagai manusia. Mari kita berhenti mencoba dengan strategi manusia, strategi yang salah. Jalan keluarnya bukan teknik komunikasi yang lebih hebat, bukan kursus yang lebih intensif. Jalan keluar, transformasi dari dalam oleh Roh Kudus yang mengubah sumber dari mana lidah itu mendapat bahan bakar. Kekang dan kemudi mungkin bisa dilatih, tapi sumber api hanya bisa dipadamkan dari titik di mana api itu menyala. Maka kita diundang untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, memohon kepada Dia agar kita bisa menguasai lidah kita. Dan bagaimana kita mempraktekkan penguasaan diri ini? Saudara yang terkasih, sebelum kita mengirim pesan WhatsApp atau mengucapkan kata-kata yang mengkritik, sebelum kita lakukan itu, mari kita berhenti. Kita tanya lebih dahulu tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Apakah apa yang saya katakan ini benar? Apakah yang saya katakan ini membangun? Apakah yang saya katakan ini tepat pada waktunya? Biarlah kita semua boleh menghidupi penguasaan diri karena kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala sesuatu, termasuk dalam perkataan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski, melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Benar atau salahkah kebudayaan kita? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Apakah kebudayaan itu? Tanya sebuah artikel di majalah National Geographic. Sebagai jawabannya, sang penulis berkata, para antropolog pun kesulitan dalam mendefinisikan kata itu. Makanan, pakaian, perkakas, bangunan, hukum, etika, kesenian, mitos. Kebudayaan dapat digambarkan sebagai manifestasi keberadaan manusia yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, gabungan kecerdasan dan memori bersama. Saya menganggap kebudayaan sebagai latar dan figura lukisan yang temanya adalah kehidupan dan keluarga Anda. Kebudayaan itu kuat. Kebudayaan adalah jaringan luas dari benang, warna, ide, dan pikiran yang tidak pernah bersifat statis. Sebagian antropolog yakin bahwa dunia kita sedang mengalami kepunahan budaya massal. Sebuah krisis yang mereka yakini sama gawatnya dengan hilangnya keragaman hayati. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, dunia kita telah mengalami penyerbukan silang antar kebudayaan akibat kemunculan media yang telah menyusutkan dunia kita menjadi satu desa global. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Marshall McLuhan, kesenian, musik, film, mode, dan bahasa telah bercampur aduk. Kalau Anda tidak yakin, perhatikan bagaimana orang Prancis telah berjuang dan gagal untuk membentengi bahasa mereka dari istilah dan idiom bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris telah berhasil menjadi lingua franca di bidang ilmiah, perdagangan, diplomasi, dan budaya populer. Sekarang, di semua bahasa ada ratusan istilah pinjaman yang telah diterima dalam pemakaian bahasa sehari-hari, sehingga timbullah percampuran budaya menjadi seragam bagaikan satu warna yang redup. Dengan latar belakang kebudayaan yang kuat inilah, Anda sering menjadi bertanya, apakah hal ini benar atau salah? Sebuah lukisan dengan latar belakang berwarna putih cerah akan terlihat mencolok dibanding 99 lukisan lain yang berlatar gelap. Ungkapan, semua orang melakukannya, mungkin saja adalah gambaran dari 99 lukisan yang membuat Anda terlihat berbeda, aneh, dan tentu saja unik. Benar atau salahkah kebudayaan kita? Baikkah atau berdosa? Atau apakah istilah-istilah itu bahkan dapat diterapkan kepadanya? Saya yakin bahwa kebudayaan itu secara moral netral. Secara hakikat, tidak benar atau salah di luar kaitannya dengan apa yang telah Tuhan ungkapkan dalam firman-Nya. Dan disinilah kita memiliki standar yang pasti untuk menilai kebudayaan kita dan mengambil sikap terhadap isunya. Anda bisa diandalkan sebagai seorang aktor di panggung dengan kebudayaan sebagai cahaya dan latar yang bisa berubah, serta menampilkan Anda secara benar-benar berbeda. Seandainya Tuhan tidak mengungkapkan kehendak-Nya bagi hidup Anda secara pribadi, maka ikuti saja arus budaya. Yaitu bahwa seksualitas, etos bisnis, ekspresi pribadi dalam hal cara berpakaian atau menghias tubuh Anda, semuanya adalah refleksi dari kebudayaan Anda. Namun, jika kebudayaan adalah bagian dari konteks dunia secara lebih luas, yaitu yang Yohanes katakan agar jangan kita kasihi atau ikuti, maka cara hidup kita sebagai anak Tuhan seharusnya berlawanan dengan kebudayaan kita. Sejak zaman Lot, keponakan Abraham yang tinggal di kota kuno Sodom, hingga sekarang orang yang berusaha menyenangkan Tuhan akan terus-menerus berperang melawan kebudayaannya dan merasa bahwa ia tidak sejalan dengan sebagian besar sesamanya. Kalau Anda berpaling dari Tuhan, maka bayangan gelap kebudayaan tidak akan banyak mengusik Anda. Namun, jika Anda sedang berjalan menuju terang, Anda harus meninggalkan dan memisahkan diri dari aspek-aspek kebudayaan Anda. Hal ini memerlukan adanya keputusan sulit yang mungkin tidak populer dan membuat Anda berbeda dari orang kebanyakan. Kebudayaan terus berubah, tapi di atas semua perubahan itu, ada Tuhan yang tak berubah, yang masih berkata kepada anak-anak-Nya, "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya." Pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
4: Are heaven and hell real places? And what are they like? Today on Pastor Rick's Daily Hope, the Bible teaching ministry of Rick Warren, we continue his series called Eternal Realities, Heaven and Hell. In these lessons, Rick shares what the Bible says about heaven and hell, and how you can be absolutely certain you'll go to heaven. Up next, here's part one of a message called The Reality of Heaven.
5: Now, the truth is, a lot of times we're just not too excited about heaven. I mean, we're much more interested in earth than we are about heaven. And really, that's too bad, because we have been sold a bill of goods about heaven. The fact is, the reason we don't get excited about heaven is we have a faulty image of it. We don't realize how cool, how exciting, how incredible, how so much better than earth it's going to be. I like Earth. Do you like Earth? I like Earth. I love the sunsets. I love the sky. I love the water. I love the weather. Shoot, we live in California. I mean, come on. My idea of winter is I put on socks. This is an incredible place. We live in paradise. And I like this place a lot, in spite of the fact that it's broken, that nothing actually works the way it ought to work. No relationship is perfect. No body is perfect, except mine.